0: dengan fokus untuk tujuan merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Ceria Pagi.
1: Okey, nak kongsikan dengan anda Langkawi sana sini. Kan, bukan teman tapi mesra. Teman tapi mesra tu dia lain, okey? Teman sangat. Lepas tu? Okey, ini pendeposit lembaga tabung haji di Langkawi masih menaruh keyakinan tinggi terhadap institusi berkenaan. Selain menyokong usaha kerajaan persekutuan memperkukuh aspek pengurusan institusi kewangan tersebut. Kan, dan ramai ya, rata-rata pendeposit tabung haji masih percaya dengan kredibiliti tabung haji. Dan mereka juga berdoa dan berharap keadaan pulih sepenuhnya ya. Dan mereka juga berpandangan masyarakat kita semualah perlu lebih berhati-hati dalam menilai maklumat yang dikongsi menerusi media sosial. Maklumlah media sosial ni ada yang betul, ada yang tak betul. Tapi dia jangan main sharing je. Walaupun sharing is caring, tapi berita-berita yang tak benar tak mau sharing, okey? Sahih baru kongsi, tuan-tuan. Dan pendeposit-pendeposit juga berharap prestasi institusi berkenaan terus bertambah baik sehingga dapat memberi pulangan yang lebih tinggi kepada pendeposit. Baik, itu Langkawi sana sini hari ini kan. Semalam juga banyak berlangsung program-program di Langkawi. Nanti kita kongsi. Kita ada lagu ini, dah minum ke belum?

Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 pagi di Langkawi.

Nyamuk Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada dengue.

Okey, selamat pagi sayangku. Baiklah sayang-sayang sekalian. Marilah kita kongsi tajuk utama akhbar hari ini Ahad 23 Ogos 2026 bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Okey, antara tajuk-tajuknya ini isu pentadbiran ATM. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin bakal menghadap pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam masa terdekat. Seterusnya, JKM nafi wanita pelarian Myanmar hadir mohon bantuan kewangan. Permohonan penggajian pekerja asing dalam talian tingkat tadbir urus dan juga kecekapan. Pembangunan luar bandar bukan sekadar infrastruktur, turut fokus kesejahteraan rakyat. Okay. Jalur gemilang lambang cinta dan juga kesetiaan kepada negara. Betul tu. Kempen internet selamat tangani ancaman jenayah siber. Dan semalam juga berlangsungnya kempen internet selamat di Kompleks Sukan Langkawi. Anjuran MCMC. Baik, seterusnya penambahbaikan subsidi diesel diumum dalam tempoh kurang sebulan. Okay. Dan juga ini Pentarama Merdeka at Hoho. Hidupkan semangat patriotik rakyat Malaysia. Dan seterusnya, Perdana Menteri sifatkan rundingan pemimpin tahunan ke-27 capai matlamat berkukuh kerjasama strategik Malaysia-Brunei. Dan juga jerbu 11 kawasan catat IPU tidak sihat, serian hampiri tahap sangat tidak sihat. Kan, itulah no, kita pun tengok Langkawi pun kan, tak berapa. Itulah mendung. Bukan mendung lah, macam kelabu-kelabu lah kan jerebu. Jerebu, kalau tinjauan Met Malaysia, pagi, petang, malam jerebu. Dan IPU sekarang kat Langkawi ni 79. Baik, kita terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Kita ada, kalau tadi setia, kenalah setia kan. Kita ke wanita-wanita setia. Kita ada Kelangit. Wah, jauh pergi Kelangit kau.

0: Suara kita, kuasa kita. Gen Z bergabung di pentas utama. Saksikan persembahan hebat Ismail Izzani. Iman Troy. Sinar mentari memancar, terkena pipiku. Zain Nakal. Tak pagi, tapi kau pergi. Apa guna semua janji. Dan Aisyah Retno. Dalam Z Nation 2026, The Gen Z Concert pada 26 September 2026 bertempat di Ideal Life Arena Damansara. Dapatkan tiket anda di fantopia.io sekarang. Z Nation 2026, The Gen Z Concert dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama Radio RTM.
1: Assalamualaikum. Kami OAG.
2: Dengarkanlah Langkawi FM 104.8.
1: Yeah.

Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargilah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar.

Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Pengumuman penambahbaikan mekanisme subsidi diesel dijangka dibuat dalam tempoh kurang daripada sebulan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosar Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata pihaknya optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Ini kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terlibat telah dilaksanakan serta segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan.
1: Engagement telah pun dilaksanakan di antara syur dan maklum balas daripada Kerajaan Sabah, Kerajaan Sarawak telah pun sampai ke Kementerian Kewangan dan KPDN juga memberi input.
0: Sementara itu, Dato' Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal selia sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna.
1: Cadangan kita adalah untuk memansuhkan akta perdagangan elektronik dan kita datang dengan satu akta yang baru yang lebih komprehensif.
0: Dato' Armizan berkata akta baharu itu akan memberi manfaat kepada rakyat, penjual dan usahawan yang menjadikan platform dalam talian sebagai sumber pendapatan. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Jabatan Perdana Menteri akan berbincang dengan Kementerian Pengangkutan bagi mencari kaedah mengurangkan kos perjalanan udara susulan lonjakan tambang penerbangan ke Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sahmud berkata isu itu turut dibawa ke mesyuarat Kabinet susulan aduan daripada pelbagai pihak.
2: Memang yang kita dapat aduan daripada pelbagai pihak, kenaikan agak mendadak. Cuma kita minta supaya pihak Kementerian Pengangkutan meneliti aduan-aduan dari pelbagai pihak ini supaya kita cari kaedah bersama-sama dengan syarikat-syarikat penerbangan ini untuk kita dapat kurangkanlah.
0: Datuk Mustafa Sahmud. Sebanyak 54.4% orang dewasa di Malaysia didapati mengalami berat badan berlebihan atau obesiti berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi NHMS. Menurut Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad, hampir separuh atau 49.9% orang dewasa di negara ini mengamalkan gaya hidup tidak aktif. Keadaan itu seterusnya menyebabkan negara menanggung perbelanjaan sebanyak RM64.2 bilion bagi kos rawatan dan pengurusan penyakit tidak berjangkit NCD.
3: Yang kita hilang akibat NCD 3-4 serangkai ini, chronic diseases ini adalah kerana satu, tak datang kerja ambil MC daripada doktor. Kedua, yang dipanggil absenteeism, datang tapi tidak boleh memberikan yang terbaik. That is present. Hadir tapi tak boleh buat kerja yang sebaiknya. We are losing productivity dan paling besar adalah the loss of life.
0: Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad. Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA menerima lebih 1 juta permohonan pekerjaan setiap tahun di seluruh negara. Daripada jumlah itu, lebih 114,000 permohonan diterima dari Sarawak tahun lepas. Pengerusi SPA Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus berkata jumlah permohonan meningkat dari tahun ke tahun hasil program outreach yang memberi pendedahan lebih jelas kepada

0: Dun mengenai peluang serta proses pengambilan.
1: Secara purata, permohonan yang kita terima setahun ke tahun ini melebihi daripada 1 juta lebih. Dan untuk Sarawak saja, kalau kita melihat pada tahun 2025, kita telah menerima lebih kurang lebih daripada 114,000. Dan insyaAllah tahun ini saya menampakkan bahawa jumlah itu lebih kurang. Kita akan capai jumlah yang sama. Tapi sehingga Jun ni saya ingat mungkin kita telah mencapai separuh daripadanya lah.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Jailani Muhammad Yunus. Malaysia menggesa negara anggota ASEAN memperkukuh kesiapsiagaan menangani risiko jerebu rentas sempadan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, pemantauan kawasan berisiko dan titik panas, penguatkuasaan larangan pembakaran terbuka serta tahap keupayaan pemadaman kebakaran perlu dipertingkat. Menurut beliau, keadaan kering di selatan rantau ASEAN kini meningkatkan aktiviti titik panas dan jerebu dengan risiko lebih meluas susulan fenomena El Niño yang dijangka menguat. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM menafikan dakwaan yang tular di media sosial berhubung satu keluarga warga asing pelarian Myanmar datang ke Pejabat Kebajikan Masyarakat Daerah PKMD Kulai bagi mendapatkan bantuan. Ketua Pengarah Kebajikan Masyarakat Datuk Cik Murad Sayang Ramjan berkata wanita berkenaan hadir ke pejabat atas arahan mahkamah.
2: Sebenarnya wanita tersebut datang ke pejabat JKM bukan untuk mendapatkan bantuan JKM, tetapi telah diarahkan oleh mahkamah untuk pergi ke JKM sebab kita nak buat surat sidik berkaitan dengan anak-anak yang ada di situ. Kalau kita tak pasti, kita jangan kongsi dan jangan cuba mewujudkan satu situasi yang kurang selesa dalam masyarakat.
0: Datuk Cik Murad Sayang Ramjan.
3: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
1: Ceria pagi. Anda sedang dengar Ceria Pagi. Assalamualaikum dan juga selamat pagi Ahad. Okey. Kan? Hari ni bos dia siapa ni?

Okay, how old are you now? Kan soalan-soalan sensitif. Okay, bukan kebetulan ni ha. Birthday boy ni dia memang dia duk mesej ni. Hari-hari duk mesej ni. Eh, hari ni diingatkan juga. Selamat hari lahir kepada DJ AA dan juga Nurun. Kan semoga dimurahkan rezeki panjang usia eh. Sehat adanya eh. Abang dia baru hantar mesej. Dia kata tak apa eh. Tak apa, tak apa. Bagi kat abang hadiah minyak-minyak angin pun tak apalah. Okey, kita faham eh. Yelah kan, umur berapa dah abang kita. Dan juga Nurun tak apa lagi. Nurun makan kek-kek cicis tak apa lagi. Abang tu kena jaga-jaga abang. Abang jauh lagi perjalanan nak konti bang. Banyak hari lagi bang, banyak pagi lagi bang. Okey. Tak apa tak apa, minyak-minyak angin tu kita cari, okey. Baik, hari ini untuk makan apa hari ini, kita bukan makan kek sahaja ya. Birthday-birthday ni dia bukan minta kek saja, minta makan-makan lain, janji makan. Janji cemeh tuan-tuan. Cemeh tu penting. Okey. Okey, tular kan 2-3 minggu kan, seminggu dua ni lah kat DJ duk tengok, dekat threads ada, dekat Facebook ada eh. Tentang suami, bukan, tentang seorang jejaka yang minta bakal isterinya menyediakan cucur kodok. Cucur kodok untuk bawa bekal sarapan pagi setiap hari nak pergi kerja. Dia kata, tak apa bekalkan saya kalau cucur kodok pun tak apa dah. Gitu. Kan apabila pasangan ni, yalah apabila orang berkahwin kan, lelaki mahupun wanita, dia ada macam, yalah mestilah dia ada sesuatu harapan, dia mesti ada satu impian, nak ada bekal ya, ada makan kat rumah ya, tak mau makan seorang-seorang, gitulah. Maklumlah semua nak berdua macam tu, biasalah orang dah kahwin kan, orang dah berpasangan. Itu yang dia minta bekal tu, sebabnya masa tu dia tengah makan bekal mi goreng yang mak dia bekalkan waktu pergi kerja kan. Jadi dia ambil lah gambar, post lah kat media sosial. Tak apa, nanti untuk bakal isteri bekalkan cok kodok pun tak apa. Maka dari situ, ni apa wanita-wanita ni? Wanita-wanita tak ada masalah, hal-hal cok kodok ni banyak jenis cok kodok kan. Dia bukan cok kodok pisang je, dia macam-macam. Sekejap lagi kita cerita. Kita. Long.

90 saat, satu resepi. Setiap Ahad, pukul 9.45 minit pagi di Radio Malaysia, Langkau FM. Ya, untukmu. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat.

Abang Rin dengan malam-malam sediakan bahan malam-malam. Siang-siang siang-siang pula. Pagi-pagi boleh tokoi menggoreng tak gitu. Kan. Okey, kita ada cempaka. Cempaka mana cempaka? Cempaka cakap siapkan je lah. Dah suami minta cok kodok kan. Bukan dia suruh buat roti canai ke, masak lemak cili padi ke. Eh, boleh lah. Masak lemak cili padi tu roti canai. Boleh kita canai, tak ada masalah. Boleh, boleh. Boleh lah. Kita pilih beli yang instant banyak kan. Eh, bagi tahu pula. Okey, ha, satu lagi ni Aijul dia kata nak suruh masak, bahan kena sedia. Betul. Bahan tak ada, jangan katakan cok kodok. T.O. pun tak boleh nak pancuh bang. Macam itulah kan, contoh eh. Dan kalau tak ada T macam mana? Saya nak blend daun apa? Daun harapan. Okey, siapa ni? Siapa? Intan. Intan. Itulah. Bawa dalam duduk, bawa-bawa bekai pun. Cari yang lain juga. Salah baca pula. Tak apalah, saya abaikanlah mesej-mesej tu . Ni ha, okey ni. Icam, itulah kan. Saya nanti kalau kahwin tak maulah susahkan isteri saya masak cok kodok. Sebab saya tak ada isteri lagi. Dah, malah nak cakap. Okey. Lagu ni M. Syarif dan The M. Zura. M. Zura, M. Syarif dan The Zura 2. Cucur kodok.

0: dengan fokus untuk tujuan nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Okey, 9.36 minit pagi. Itu ya, kalau salah-salah tengok, itu menandakan belum makan cucu kodok. tak sarapan lagi lah maksud dia. Ada pula soalan tanya, kenapa dinamakan cucu kodok kat DJ? Ya Allah. Sat Noh nak cari sejarah. Dinamakan cucu kodok tu, Kak DJ tak buatlah kajian lagi. Tetapi yang pastinya, tak ada nak kaji ya. Kalau cucu kodok depan mata, kita bukan untuk mengkaji tu, kita untuk ditelankan. Cucu kodok dinamakan sedemikian mungkin sebab rupa dia kot. Kan, fizikal dia yang bulat-bulat, montok-montok, berbonggol-bonggol kecil kan. Lepas tu bila kita goreng kan, dia naik macam... Dia bukanlah dia sekata, tapi ada juga yang dia macam... dia jerawat sikit. Jerawat ni. Apa tu? Bonggui-bonggui kot. Bukan yang kecil-kecil tu. Alah, macam bengkak-bengkak macam tu lah. Jadi dia orang nampak rupa macam tu lah. Bulat-bulat kecil-kecil kan. Bonggui-bonggui. Begitulah seadanya. Lepas tu bila digorengkan warna perang-perang. Cuk kodok ni dia macam-macam tau. Ada yang... Dia tak semestinya pisang saja. Dia boleh buat labu, boleh guna cempedak, durian, ataupun cucuk manis kembung, ikan bilis, jagung, bawang, macam-macam lah. Janji boleh dikodokkan, kita buat je semua. Roti-roti yang nak habis tarikh tu kan, kita potong-potong roti putih tu kan, tak kisahlah putih ke ataupun yang ada gandum tu ke. Kita potong-potong kecil-kecil, buat dadu-dadu macam tu. Lepas kita gaul je. Tambahlah ikan bilis ke, bawang ke, cili ke kan. Jangan dibuang roti tu. Nak habis tarikh tu kita buat je cucuk kodok. Nak buat pizza pun boleh kan. Kita buat dia. Baik. Bila kita buat dia, kita sama-sama merasalah. Kan masam ke, masin ke, manis ke kodok itu, terimalah seadanya. Dari situlah kita belajar. Begitu sedihlah pula. Bila rasaku ini, rasamu. Keris Patih, Langkawi FM.

80 saat, satu resepi. Hai, jom kita masuk dapur buat roti pizza dalam 80 saat, satu resepi. Bahan-bahannya, 2 keping roti, 2 sudu besar sos tomato, sekeping keju, sebatang sosis dihiris, sedikit bawang besar dan capsicum dihiris, sedikit mentega dan sedikit oregano kering. Cara membuatnya, sapukan mentega pada roti, letakkan roti di atas kuali dengan api yang kecil. Sapukan sos tomato di atas roti, tabur hirisan sosis, bawang dan capsicum. Letak keju dan sedikit oregano. Tutup kuali dengan penutup. Masak sehingga roti rangup dan keju cair meleleh. Senang kan? Tunggu apa lagi? Buat jangan tak buat. 80 saat, satu resepi.

0: Malaysia.
1: Saya pun. Okey, lagi 12 minit ke pukul 10 pagi dan sekejap lagi kita nak dengar berita semasa pukul 10 pagi. Dia tak Cik Pau Cici. Orang baca berita semua huruf C eh. Cik Pau Cici. Kan? Baik. Kan kalau tengok kat tingkap kita kan, kita nampak macam kelabu-kelabu eh. Untuk bacaan IPU kat Langkawi hari ni 79 tau. Kalau dekat Kangak 84, Alok Stark 94, Sungai Petani 140 tuan-tuan. Tinggi juga no Sungai Petani 140. Ini masuk dalam kategori tak sihat ni. Kan kalau kat Langkawi ni kira sederhana lagi lah. Jadi orang kampung sekalian, kita jaga kita lah no. Okey, saat lagi kita nak dengar berita pukul 10. Tapi apa yang pasti, kalau pasangan minta buat cokodok eh. Alah, minta cokodok je. Boleh ha? Takkan tak boleh gitu. Kan susah pun. Tapi kan kat dia adalah scroll-scroll ni kan. Dia macam banyak ya suami yang bawa bekal. Banyak isteri yang, ramai isteri yang bekalkan makanan untuk suami pergi kerja eh. Tak payah pening-pening nak makan apa, nak beli apa, tak payah. Nak tapau semua tak payah. Suami dah bekalkan dah. Tapi dalam banyak-banyak tengok ni, betul lah orang kata. Lelaki ni kan, kalau tengah makan muka sedih sangat. Nak tengok muka dia pun sedih, tengoklah waktu dia pun makan. Sedih sungguh. Nak abang kata tak sedap ke? Tak boleh abang lagi tak masuk dah. Mau tahu lah.

untuk keluarga ku sayang sanggup biar ku tak makan. Janji terasa senang walaupun banyak yang kurang.

0: Ali berkata Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KBDN optimis pengumuman itu mampu dilakukan lebih awal berbanding anggaran tempoh antara 1 hingga 2 bulan sebelum ini. Dato' Mizan berkata KBDN optimis kerana dalam tempoh itu sesi libat urus dengan pihak terbabit telah dilaksanakan dan segala maklum balas sudah diberikan kepada Kementerian Kewangan. Dalam pada itu, Datuk Armizan berkata akta baharu yang lebih komprehensif sedang dirangka bagi memperkukuh kawal sila sektor e-dagang di negara ini. Langkah itu bagi memastikan perkembangan perdagangan elektronik lebih selamat dan bertanggungjawab selain memberi perlindungan kepada penjual serta pengguna. Cadangan akta berkenaan kini diperincikan bersama Jabatan Peguam Negara, Kementerian Komunikasi, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC dan Kementerian Digital sebelum dibawa ke Parlimen. Kerajaan memperuntukkan RM200,000 melalui program Sahabat Madani bagi memperkasa ekonomi dan kebajikan lebih 5,000 penduduk Pulau Tuba. Ketua Pengarah Unit Pelarasan Pelaksana ICU Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Salahuddin Al-Yubi Zakaria berkata, peruntukan itu disalurkan melalui pelbagai bentuk bantuan sebagai pelengkap pada inisiatif Kampung Angkat Madani. Katanya Pulau Tuba yang menjadi kampung angkat madani di bawah seliaan Kementerian Kewangan sebelum ini menerima peruntukan RM2.5 juta dengan pelaksanaan projek dikendalikan Lembaga Pembangunan Langkawi LADA. Salahuddin berkata selain bantuan mendapatkan lesen memandu B kelas 2, kelas B2 topi glider turut disumbangkan bagi meningkatkan kesedaran penduduk terhadap aspek keselamatan jalan raya. Katanya bantuan turut ditingkatkan, diperluaskan kepada golongan penjaja dan lain selain usaha meningkatkan produktiviti serta pendapatan komiti setempat. Pada majlis sama, seramai 110 penjaja dan 3 nelayan menerima bantuan peralatan perniagaan dan menangkap ikan bagi membantu meningkatkan produktiviti sekaligus memperkukuh sumber pendapatan mereka.
1: Dengarkan 34 radio RTM di RTM Klik.
0: Berita seterusnya, kesedaran masyarakat mengenai penggunaan internet secara selamat, berkhidmat dan bertanggungjawab terus diperkasa menerusi Carnival Community Campaign Internet Selamat di Langkawi. Lebih 800 orang daripada pelbagai lapisan masyarakat hadir menyertai program yang turut memberi pendedahan mengenai ancaman jenayah siber dan penipuan dalam talian. Menurut Ketua Pegawai Hak Ehwal Negeri Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC Haji Bukhari Yahya, sebanyak 20 siri Carnival Community Campaign Internet Sehat Internet Selamat dirancang di kawasan utara tahun ini. Daripada jumlah itu, 7 siri dilaksanakan di Kedah sehingga penghujung tahun. Ujar Bukhari Yahya lagi, pendekatan itu memberi ruang kepada masyarakat mendapatkan maklumat berkaitan keselamatan internet secara lebih dekat di samping meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan menggunakan kemudahan digital secara bertanggungjawab. Pengunjung yang ditemui menyambut baik usaha penganjuran Carnival seperti itu tersebut. Salah seorang pengunjung, Jelena, berkata topik yang dibawa sangat bertepatan dengan keadaan sekarang dan ia turut disokong oleh Nur Umairah Kamal menyatakan golongan muda perlu didedahkan kepada perkara seperti ini. Bagi Ahmad Faizal Husin pula, kempen internet selamat ini memberi pendedahan awal kepada ibu bapa terutama untuk mengaplikasikan penggunaan internet baik dan selamat. Selain pengisian berbentuk kesedaran, turut disediakan aktiviti kemasyarakatan dan santai termasuk jualan ramah, senar aerobik serta permainan dalam talian secara berkumpulan. Majlis perasmian disempurnakan oleh Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Khairul Nahar Nadruddin. Turut hadir pengarah MCMC Kedah Zairul Nahar Zakaria. Sebelum akhiri berita semasa pagi ini, dikongsikan kedudukan pingat yang berjaya dikutip kontinjen Kedah pada Sukma Selangor 2026. Sehingga 8 pagi tadi, Kedah berjaya memperoleh 11 pingat emas, 20 pingat perak dan 36 gangsa menjadi jumlah keseluruhan pingat yang berjaya dikumpul oleh Kedah sebanyak 67 pingat. Pingat-pingat disumbangkan oleh pelumba berbasikal dengan 1 pingat emas dan 1 pingat gangsa, manakala atlet pelayaran pula berjaya memutirkan 1 pingat emas, 2 pingat perak dan 1 pingat gangsa. Sukan bola jari juga tidak ketinggalan dengan menyumbang pingat gangsa. Sampai di sini dulu berita semasa pagi ini. Terus ikuti kami di semua platform media sosial untuk mengetahui perkembangan semasa dalam dan luar negara. Dengarkan 34 Radio RTM di RTM Klik. Sekian berita semasa, berita disediakan oleh Muhammad Fauzi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Malaysia.
1: Setiap hari ada cerita, setiap pagi ada warna. Ahad buka selera dengan makan apa hari ini. Isnin layan muzik dengan kamus lagu. Selasa, logat kita unik dekat je rasa. Rabu, cerita pagi ini kisah semasa di antara kita. Dan Khamis, masa-masa manis, cerita hidup penuh rasa. Setiap Ahad hingga Khamis pukul 9.15 minit pagi di Langkawi FM.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.
3: Ceria pagi!

0: nak merangi denggi dengan kerjasama di antara agensi-agensi kerjaan terbabit dengan masyarakat kita.
1: Untuk kampung-kampung, lokaliti-lokaliti yang kita nak penduduk di sini, lakukan kerja-kerja gotong royong untuk membersihkan persekitaran rumah masing-masing.
2: Bual bicara bersama-sama dengan Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi pada Ahad minggu kedua dan keempat, 10.15 minit pagi di Langkawi FM.
3: Langkawi FM 104.8 ya, untukmu 10.15 minit pagi dan seperti yang dijanjikan setiap Ahad kedua, Ahad keempat ya. Kita bersama-sama dengan Dr. Abdul Hadi bin Muhammad Zuki, Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. Assalamualaikum Doktor.
4: Waalaikumsalam.
3: Doktor, apa khabar Doktor?
4: Alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Doktor nampak sibuk sehari dua ni.
4: Biasalah kita.
3: Baik Doktor, hari ni kan kita nak cakap pasal perkembangan terkini aktiviti-aktiviti kesihatan di daerah kita ni, daerah Langkawi ni. Apa cerita Doktor? Silakan.
4: Baik. Terima kasih. DJ Ain. Yang pertama saya nak maklum dulu lah.
3: Yeah.
4: Yang paling first yang kita selalu sembang lah. Pada minggu lepas pun berkaitan dengan demam denggi lah. So saya start dengan denggi lah ya.
3: Boleh.
4: So untuk denggi, Alhamdulillah yang pertama kita nak maklum yang wabak yang kita cakap pada 2 minggu lepas. Dekat kawasan Pekan Kuah tu kan. Yang tu Alhamdulillah dah tamat.
3: Alhamdulillah.
4: Semalam lah tamat tuan.
3: Makin habis tu.
4: Alhamdulillah semalam. Tarikh tak akhir. Kita tak ada masuk kes baru.
3: Okay.
4: Jadi total semua kes kat situ kita ada 5 kes lah.
3: 5 kes.
4: So terima kasih lah saya nak ucapkan supaya kepada orang-orang kampung, pemimpin-pemimpin komuniti dan juga majlis.
3: Betul.
4: Dan semua agensi-agensi yang terlibat lah dalam mengawal wabak kat situ lah.
3: Betul.
4: Jadi untuk sepanjang minggu lepas kita cuma ada daftar 2 kes. 2 kes denggi. Tapi tak ada dalam lokaliti pewabak tu tak ada lah.
3: Okay.
4: Dua ni di kawasan, satu di area Taman Langkawi sebelah sana
3: Taman Langkawi
4: dan juga
3: sana.
4: kawasan Mukim Ulu Melaka, kawasan PPR.
3: Okay.
4: Jadi tapi kes ni pun sebenarnya kes tu dia diagnose di kawasan luar lah, cuma kita suspek dia dapat jangkitan tu dalam kawasan Langkawi sebelum dia keluar ke inilah ke darat lah kita kata.
3: Ke besar mana.
4: Ya, betul. Jadi untuk denggi saya ingat tak ada update barulah, cuma kita nak minta semua orang berjaga-jagalah sebab sekarang ni musim panas.
3: Betul.
4: Jadi kita memang kita expect lah bila dia macam saya cakap sebelum ni, bila musim panas ni biasanya air takungan tu tak ada. Jadi bekas-bekas berpotensi tu dia akan menurun lah. So bila dia telur-telur yang dah ada dekat bekas tu, bila sampai musim hujan balik nanti ni, telur tu akan start menetas balik.
3: Betul.
4: So itulah yang kemungkinan telur-telur tu yang dah ada kuman-kuman denggi ni, dia akan virus denggi ni akan start tersebar balik. Jadi itulah kita nak minta jangan off guard lah. Kita minta orang-orang Langkawi ni sentiasa berwaspada, setiap siaga, tengok keliling rumah. Satu minggu, gunakan masa anda sebanyak 0.1% sahaja.
3: Kan?
4: Lebih kurang 10 minit.
3: 10 minit
4: check.
3: Je?
4: 10 minit. Check keliling rumah kita sendiri lah. No.
3: Betul-betul.
4: Rumah kita, check. Kalau ada bekas-bekas yang nampak macam kemarin kalian untuk nyamuk tu ada. Walaupun tak nampak nyamuk, jentik-jentik. Just gosok saja, cuci dengan beruih untuk pastikan telur-telur yang melekat-lekat kat dinding yang kita tak nampak tu, dia akan tercabut lah.
3: Tercabut lah.
4: Ya,
3: okey. Boleh juga dia nak tengok rumah jiran juga Ustaz.
4: Ya, boleh tengok rumah jiran pun boleh. Sebab denggi ni dia terbang 200 meter.
3: Tapi jangan duk tengok lebih-lebih pula tu.
4: Jangan duk kau tingkap lah.
3: Jangan. Marah jiran lagi. Okey, Doktor. Semalam ada juga aktiviti semalam kan. Nak tengok meriah dekat Langkawi Fair kan.
4: Ya, betul Puan. Semalam tu aktiviti yang semalam kita ada buat aktiviti Kedah Minda Sejahtera. Jelajah Kedah Minda Sejahtera.
3: Okay,
4: jadi sebenarnya program ni kita buat di peringkat state level. Cuma dia turun program ni arahan kepada semua daerah lah. So Langkawi Alhamdulillah kita berjaya buat semalam. Jadi kedatangan agak memberansangkan lah. Hampir saya rasa lebih kurang 300 orang lah. Sasaran yang kita target tu Alhamdulillah kita dapat lah. Jadi program semalam kita buat dekat Langkawi Fair tu, kita cerita tentang kita punya tagline semalam. Tema kita adalah hentikan stigma. Stigma tempat kadang-kadang orang ingat mental health ni bila kita sebut tentang sakit mental kan, betul? Kita tahu kalau kita nampak orang pergi klinik psikiatrik kan, kalau DJN rasa macam mana?
3: Faham.
4: Itulah kita panggil stigma. Jadi itu yang kita cuba dengan penjabat kesihatan daerah ni. Kita cuba rangka program untuk kita nak bagi pendedahan melalui K-Mindset lah. K-Mindset ni satu inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kita cuba train wakil-wakil penduduk, komuniti punya leaders ni, untuk dia orang akan jadi orang utama yang akan cuba hilangkan stigma dan juga boleh bantu kalau kawasan tu, kalau kawasan komuniti dia orang dia rasa nampak macam ada orang yang memerlukan rawatan mental, dia orang boleh tolong assist lah.
3: Betul.
4: So K-Mindset ni kita buat melalui kerjasama dengan K-Mindset. Kita cuba buat program hentikan stigma dengan harapan kalau ada kita nampak orang perlukan bantuan, kita boleh tolong lah tunjukkan dia laluan pergi ke klinik kesihatan, pergi ke hospital, ataupun kalau tak boleh pergi ke kaunselor, mana-mana ya. Talian ni, kita talian di peringkat nasional pun ada talian HEAL kita panggil. 1-5-5-5-5 4 kali 5
3: 1-5-5-5-5
4: tekan nombor tu dekat telefon kita, cakap dengan orang operator tu. Biasanya dia akan hantar ke psikologis ataupun mereka hantar ke bagi cadangan lah untuk kemana dia orang boleh dapatkan rawatan selanjutnya. Untuk kita elakkan stigma orang yang ada masalah depression, stress semua ni, dia bukannya gila. Cuma dia ada sama macam orang kecil manis, sama macam orang darah tinggi. Cuma dia ada masalah dalam badan dia yang kita cuba untuk assist di peringkat kesihatan.
3: Betul tu kan. Kita pergi sembang-sembang dengan dia, you know, ambil tahu. Bukanlah kita nak ambil tahu yang mendalam, itu sekurang-kurangnya kita ambil tahu. Betul tu doktor.
4: Dia cakna orang keliling kita lah ya.
3: Sembang-sembang pilih tu. Kukuklah sembang tu boleh release, you know, doktor.
4: Ya, biasanya mental health ni nak sembang je kan.
3: Nanti nak sembang je kan.
4: Macam isteri-isteri, macam isteri satu je lah. Dia cakap isteri-isteri ni banyak isteri lah kan.
3: Kita kena marah.
4: Contoh kalau isteri kita nak bercakap ke rumah, kadang itu cuma dia punya coping mechanism dia kan. Bila dia cerita tu, dia akan rasa tenang. Benda tu lah, kadang-kadang orang yang ada mental health ni, dia stress tempat kerja ke, dia stress kat mana-mana. Dia cuma perlukan orang untuk mendengar. Kita just dengar je lah.
3: Kita dengar je.
4: Tak payah bagi cadangan.
3: Tak payah.
4: Cadangan tak semestinya diterima.
3: Betul.
4: Tapi dengar tu, insyaAllah orang dah rasa lega dah kan.
3: Tapi angguk je. Kita angguk je dengar. Tapi dengar, lepas tu jangan lupa cerita ke orang lain.
4: Itu pun masalah kan
3: tu. Orang tak mau nak cerita ke orang.
4: Jadi bawang pula. Itu masalah lain lah tu.
3: Tak mau. Baik doktor, mungkin ada yang nak dikongsikan tentang program-program akan datang ke doktor?
4: Okey, untuk yang pertama berkaitan dengan program lah yang saya nak kongsi. Di bawah peringkat pejabat kesihatan daerah. Pejabat kesihatan daerah Langkawi. Program yang terdekat kita akan buat pada minggu hadapan lah. Hari Jumaat. Hari Jumaat pagi. Kita akan buat di kawasan Bukit Malut lah. Kita buat program inisiatif paru-paru lah.
3: So yang ni sebenarnya
4: kita buat. Kita selama ni kita tahu kan, kalau DJI nak X-ray, kita kena pergi ke tempat-tempat bertutup. Tapi kali ni kami bawa portable X-ray. X-ray tu kita pinjam lah. Kita macam pinjam lah. Daripada Klinik Kesihatan Bandar Alustar. Ini memang kegunaan di seluruh negeri Kedah lah. Kita dia X-ray yang portable ni, dia macam kamera je. Dia kamera tu kita letak macam tak gamak kamera tu, tapi sebenarnya kita boleh X-ray. Kita boleh X-ray paru-paru dia. Jadi inisiatif paru-paru ni untuk kita buat saringan lah. Di samping program kita tu sebenarnya saringan check. Mana darah tinggi biasa kita buat tu lah. Kita check juga macam malaria, kita ambil darah sikit. Kita check kulit. Kalau ada penyakit apa-apa yang berkaitan dengan kulit. Kemudian yang paling istimewa tu X-ray tu lah. Jadi kita kalau ada orang Bukit Malut yang dengar siaran Langkawi FM begini ataupun ada tengok video ni nanti. Kita nak jemput lah pagi tu datang ramai-ramai ke tapak program di kawasan masjid. Saya tak ingat nama masjid tu apa. Masjid kat Bukit Malut tu. Kita akan buat kat program di tapak program tu. Kita adalah aktiviti-aktiviti kat kawasan tu, ada bus-bus apa pameran. Kemudian dia buat saringan-saringan kesihatan. Ada macam-macam saringan, tak sedap saya, lebih kurang 4 ke 5 jenis saringan kita buat. So kalau macam kita tak tahu kita ni ada sakit apa-apa, boleh main kat situ. Kita boleh buat ambil darah, kita boleh buat X-ray yang tu yang mahal tu. X-ray kan, tu kan, tak ada tempat lain.
3: Betul.
4: Saya tengok dulu buat X-ray, saya pun kagum lah. Saya sebagai orang dalam kesihatan pun kagum dengan teknologi sekarang ni kan. Macam mana dia boleh buat X-ray yang sepatutnya dalam bilik yang kedap. Kita semua takut lah bila sebut X-ray. Kalau saya kat hospital dulu, orang sebut X-ray
3: kan,
4: habis semua berlari lah.
3: Nak kena masuk bilik X-ray pula. Kita duduk fikir macam tu.
4: Betul. Tapi sekarang ni dia buat dalam benda kecil je. Dalam apa dalam bentuk kamera digital apa kamera apa tu DSLR tu saiz macam tu
3: macam
4: je.
3: Macam tu je.
4: Kita cuma perlukan saiz lebih kurang 5 meter, 2 meter ke 5 meter je.
3: Oh, tak ada
4: cukup macam untuk kita buat program tu. Jadi alhamdulillah insya-Allah lah kita akan buat pada hari Jumaat ini.
3: Khusus
4: kepada penduduk-penduduk di kawasan Bukit Balut.
3: Dia mula pukul berapa doktor? 9 pagi.
4: Pukul 8 pagi
3: kita start. 8 pagi mula dah.
4: Ya, 8 pagi kita dah start. Kita mungkin set up semua tu lah. Mungkin kita expect penduduk akan start datang pukul 8:30, 8:30 macam itulah. Dan kita akan tamat insya-Allah. Cuba sebab dia kita buat kat masjid kan. Kita cuba buat habis sebelum
3: solat
4: Jumaat. Jadi kalau menjelang solat Jumaat kita ada the capacity dia untuk X-ray tu, dia tak boleh shoot lebih daripada kita kata lebih kurang 100 gambar lah dalam satu masa. Sebab tak boleh banyak kali, bateri dah habis.
3: Faham.
4: Jadi kita nak macam siapa yang main awal, siapa mau kita buat X-ray dia dulu. Jadi kita boleh tahu penyakit kita. Kalau tak ada penyakit, alhamdulillah, tak perlu buat apa-apa. Kalau ada penyakit, kita boleh pakai rawatan yang lebih awal lah. Which is bagus untuk badan kita dan juga bagus sebab penyakit-penyakit kadang-kadang, penyakit-penyakit dekat paru-paru ni, dia sebab kita bercakap, elok keluar batuk semua tu, dia boleh menjangkit dengan orang lain lah. Jadi benda-benda tu semua baguslah untuk diri kita dan juga kita nak protect, nak jaga orang-orang yang berada di sekeliling kita.
3: Betul, doktor. Okey, doktor. Kan kita harap ramailah nanti penduduk-penduduk Bukit Malut ataupun yang sekitarnya ramai-ramai untuk mendapatkan sebabnya cegah lebih baik dari mengubati. Okey, doktor. Kalau kita tengok kan tingkat kita jerebu lalu ni, doktor. Langkawi pun bacaan IPU 80 hari ni.
4: Ya, betul.
3: Mungkin ada nasihat daripada pihak doktor?
4: Baik, inilah isu yang saya tengok. Tadi masa sebelum masuk, saya pun study balik lah sebab saya semalam dapat satu mesej lah daripada peringkat negeri lah. Dapat makluman yang di Sungai Petani dah naik. Dia dah hampir sebab kita IPU ni dia bawah 50 tu yang paling bagus lah kan.
3: Betul-betul.
4: IPU tu kalau 50 ke 100 tu dia sederhana.
3: Sederhana.
4: So Langkawi ni sederhana lah. Kita lebih kurang semalam lebih kurang 70 lebih.
3: Betul.
4: Hari ni dah 80.
3: Ya.
4: Tapi masih lagi duduk tahap sederhana ni maksudnya taklah bagus.
3: Ya.
4: Tapi
3: berjaga-jaga lah.
4: Kita dah start kena berfikir lah takut dia naik tinggi. Sebab dekat Kedah dah ada yang lebih 100. Jadi kalau kita tengok pagi ni dekat website api tu di Sungai Petani dah cecah 149.
3: Dah
4: cecah 150. Dan kalau tengok dekat Sarawak tak payah cakap lah sebab memang puncak kan. Ada dekat Kalimantan
3: betul,
4: kan.
3: Betul.
4: Itu memang kat Sarawak tu dah cecah 200 lebih pun ada sampai sekolah semua dah start tutup.
3: Betul.
4: Jadi itulah yang saya nak buat pesanan sikit lah. Berkaitan dengan jerebu ni, musim-musim jerebu ni tiap-tiap tahun kita dapat lah. Macam pesta pula ya.
3: Acara tahunan lah.
4: Ya, acara tahunan lah. Tapi alhamdulillah Langkawi ni paling jauh lah kot.
3: Betul.
4: Cuma saya tak tahu, saya harap-harap yang sebelah dekat yang kita ni mungkin pembakaran tak banyak sangat lah. Walaupun bila dia dah banyak ni, bila jerebu ni kita risau dia... IPU tu kan dia ukur ada beberapa bahan kimia lah macam ozon, particulate matter, benda-benda tu lah semua yang dia sebab dia berkait direct dengan kita punya sistem pernafasan. Dia boleh masuk dalam pernafasan kita, dia boleh duduk dekat kita punya dalam paru-paru lah, alveoli, semua tu yang kita risau. Dan dia boleh, yang paling kita rasa, dia akan menyebabkan simptom. Paling ramai lah akan kena apa jangkitan kuman, apa macam kita panggil juga upper respiratory tract infection kan, sesemua, batuk. Kalau teruk lagi sampai ke paru-paru, dia boleh kena jangkitan paru-paru. Siapa yang ada asma, dia boleh kena trigger balik asma dia. Ini semua benda-benda yang macam dia bukannya direct lah akan menyebabkan penyakit tu, cuma dia akan menyebabkan benda lain ke senamai.
3: Disebabkan dia ada kesan lain.
4: Ya, kabut-kabut ni semua. Dan juga saya tambah juga lah, selain ada jerebu, yang ni sebenarnya saya lebih risau tentang minggu depan ni lah. Bukan risau, kita cuma ambil langkah berhati-hati lah berkaitan dengan cuti sekolah yang nak datang ni. Jadi tempat Langkawi ni kita dah tahulah memang tempat percutian
3: tumpuan
4: lah, Malaysia. Dan juga viral baru ni pun orang macam dah tak nak pergi ke
3: Langkawi.
4: Ke apa Thailand kan.
3: Ke Thailand.
4: Alhamdulillah saya pun cakap baguslah datang ke Langkawi.
3: Betul.
4: Buat tugasan saya kat sini, saya cuba nak pastikanlah. Saya cuba susun pasukan kita, cuba bincang macam mana kita nak cuba elakkan, kita cuba turunkan risiko jangkitan-jangkitan penyakit yang sekarang ni mungkin tengah naik di peringkat di daerah-daerah di kawasan Alustar, Sungai Petani semua ni macam apa? HFMD,
3: influenza
4: influenza, semua penyakit-penyakit berjangkit.
3: Betul.
4: Dia tengah naik kat sana. So mungkin cuti sekolah, ada orang yang mungkin tak rupa sihat tapi dia tiket dah beli kan. Saya tiket dah beli, anak demam bawa juga.
3: Bawa jugalah naik.
4: Tiket dah, tapi kita nak minta terutamanya yang peringkat kita ni kita bersedialah. So macam HFMD ni kami dah approach lah beberapa tempat-tempat yang kemungkinan jadi tempat tumpuan kanak-kanak. Kita minta untuk cuci tempat-tempat yang main kan, tempat dia pemegang-pemegang tu cuci dengan alkohol. Supaya kalau ada kuman HFMD yang budak tu bawa, dia tak bawa kepada orang yang pegang pada pada masa akan datang itulah. Dan di peringkat kita pun kita nak minta penduduk Langkawi alert lah. Kalau ada sakit apa semua dapatkan rawatan awal. Betul. InsyaAllah kalau dapat rawatan awal kita akan cuba bagi rawatan dan benda tu tak merebak dengan lebih banyak dengan masa akan datang.
3: InsyaAllah. Baik doktor, dalam masa seminit ini mungkin ada pesanan-pesanan ataupun nak bagi tahu kepada pendengar-pendengar kan tentang aktiviti dan juga program-program kesihatan di Langkawi ni, silakan.
4: Okey, yang pertama saya nak maklum tadi saya ulang balik jelah yang berkaitan dengan program di Bukit Malut minggu depan, insya-Allah itu program yang paling besarlah kami akan buat. Ada juga beberapa program yang kecil-kecil yang kami buat. Tapi yang tu yang kami buat direct dengan agensi lah. Ada dengan sekolah, ada dengan pihak
3: masjid. Ramai
4: lah. Ada jugalah kita buat program-program yang di peringkat agensi, direct dengan agensi. Itu mudah lah. Tapi yang di peringkat awam, program di Bukit Malut. Kemudian yang paling saya alert tentang nasihat saya tadi lah. Berkaitan dengan penyakit-penyakit jangkitan yang kemungkinan akan start. Sebab kalau kita ikut trend pun, saya buat analisa trend memang biasanya lepas cuti sekolah ataupun lepas lima, masa lepas timing orang datang, biasanya denggi akan start naik. Penyakit-penyakit akan start naik kan. Sebab memanglah kita bila kita terima orang untuk datang, kadang-kadang kita tak tahu status kesihatan. Kita tak boleh halang. Dan memang sebab itu adalah tempat kita. Kita kena terima hakikat kan. Tapi kita cuba di peringkat kita. Kita jaga kita lah. Kita tahu apa yang kita perlu buat. Kalau ada jangkitan, kita dapatkan rawatan awal. Dan jangan takut, jangan sorok. Sebab kadang-kadang bila kita simpan simptom tu lagi lama, lagi ramai orang kena kita yang kena. Dan dia akan merebak
3: makin banyak.
4: Kadang tu mungkin kita yang start. Orang luar datang, orang luar yang kena.
3: Betul.
4: Tu kita kena jaga tu supaya kita selamat dan pelancong-pelancong yang datang ke Langkawi dapat datang dan balik dengan selamat, insyaAllah.
3: InsyaAllah, amin. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Abdul Hadi bin Muhammad Zuki, Pegawai Epidemiologi Pejabat Kesihatan Daerah Langkawi. InsyaAllah kita jumpa 2 minggu lagi, Ustaz. Ustaz
4: pula
3: dah. Ya Allah, confused. DJ ni pun pening lah. Kita jumpa lagi, Dr. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Muka doktor macam Ustaz.

0: Malaysia.
1: Ceria pagi.
2: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
3: RTM 80.
4: Nak tahu tak?
5: Pada 1 April 2021, berita RTM menambah berita dalam bahasa Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau untuk penonton di Sabah dan Sarawak.
3: RTM 80.

0: Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakel dan Aisyah Reddell dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Ceria, ceria pagi.
2: Okey, lagi 10 minit ke pukul 10 pagi pula. 11 pagi dan selepas ini, Miss Halina akan teman anda sampailah ke pukul 3 petang, tuan-tuan. Saya dah pun nak mengundur diri. Nak balik dah. Itulah nak tutup terai dah. Terai tingkap. Ha, itulah nampak kelabu kan? Ha, jerebu. Ha, ini kalau untuk Langkawi kan, IPU 80 tau. Ha, 80 tinggi tu. Kak Lisa nak kongsi tau. Hari tu, bukan hari tu lah, kemarin ada baca . Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hantar wakil pegawainya ke Hari Usahawan Cilik di sebuah taska Asakinah di Subang Jaya. Sebab adik ni tau, dia hantar mesej. Dia hantar mesej lah, yang messenger kat Facebook tu kan. Dekat Perdana Menteri kita, ajak Mai Hari Usahawan Cilik, Hari Kantin. Dia kata, Mai lah. Mai tau Uncle Anwar. Uncle Anwar Mai tau support kami. Mai juga-juga tau. Kat bawah tu pesan-pesan lagi kan. Tapi disebabkan tak boleh nak hadir, maka Perdana Menteri kita cara jawab tu comel sangat. Kan, berharap hari keusahawan tu berjalan lancar dan jangan lupa belajar rajin-rajin. Gitu kan. Itulah kan. Dia sebenarnya mesej yang ringkas tu lah, dia amat bermakna dan pastinya adik kita tu akan ingat sampai bila-bila. Tapi tak apa kan, buat macam mana, demi tugas kan. Dan Perdana Menteri kita pun semalam ada dekat Brunei. Ada urusan, kalau tak ada urusan memang sampai dah dekat taska Asakinah tu. Baik, kita jumpa lagi insyaAllah. Terus dengan Radio Malaysia Langkawi FM. Seperti biasa, jalan-jalan jerebu ni kalau kat jalan tu, hati-hatilah yang di jalan pula. Itulah confuse, dengar Kak Lina terus terkeliru. Yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Nampak tu jerebu tu. Kalau jerebu tebal, jangan lupa nyalakan lampu anda. Bukan apa, kita nak bagi orang kat depan kita tu alert bahawasanya kita ada di jalanan. Gitu. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dan Kak Lina kata, salah aku pula.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share, boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys,
0: tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Activate.

0: Sekejap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: No Kobe FM.
1: Malaysia kita kaya dengan warna, budaya dan cerita. Semangat inilah yang menyatukan kita dan menjadi inspirasi untuk terus melangkah bersama. Ahad, 23 Ogos 2026. Jom bersama memeriahkan Majlis Pelancaran Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Orang asli, nadi aspirasi. Bertempat di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Mari kita sama-sama raikan semangat, hayati aspirasi dan bina masa depan Malaysia bersama. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Semangat kita, aspirasi kita. Satu suara, satu jiwa.

0: Activate on 104.8 Langkawi FM.
1: Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. 2 hari lagi.
2: Hashtag Penyiaran Jakim.
0: You're tuning in to Activate on 104.8 Langkawi FM.

إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.

Kenali sirah, cintai Rasul. Pada tahun ke-8 Hijrah, Nabi Muhammad SAW memasuki kota Mekah dengan penuh kemenangan. Baginda tidak membalas dendam terhadap musuh-musuh yang pernah menyakiti baginda. Sebaliknya, baginda mengisytiharkan pengampunan kepada majoriti penduduk Mekah. Baginda kemudian membersihkan Kaabah daripada berhala dan mengembalikan fungsinya sebagai pusat tauhid. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-562210-48 untuk peluang keemasan ini. Jadilah jenama yang disegani bersama Langkawi FM.
1: Nak tahu apa yang viral?
2: Cerita-cerita panas terkini?
1: Berita-berita sensasi?
2: Fakta yang jarang diketahui?
1: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
1: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untuk semua.

0: Ekspresi Langkawi FM, ya untukmu.
1: Langkawi FM, ya untukmu. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madania. Sekarang pukul 3:08 hari ini, hari Ahad, 23 Ogos 2026, bersama dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Anda bertemankan saya hari ini untuk segmen ekspresi dari pukul 3 sampai pukul 7. Ha, tapi di jam yang pertama ni kita ada dua yang tetamu yang tak diundang. Yang terpaksa bersama saya.
2: Satu yang tak diundang.
3: Tak diundang eh.
2: Tak apalah, saya keluar lah macam ni.
1: Bersama dengan Syaz dan juga Haris. Menemani saya sampai pukul 4 nanti. Apa sempena dengan program apa?
2: Apa Cia?
3: Lupa dah apa Cia.
1: Dan diharapkan semoga anda semua dalam kesihatan yang baik-baik, insyaAllah. Buat anda yang datang ke Langkawi, tak kira lah balik kampung ke apa ke, bercuti ke, selamat datang ke Pulau Langkawi. Semoga anda semua apa terhibur dan dapatlah me time dekat Langkawi.
3: Me time dengan keindahan nak, Langkawi kan.
1: Nak pergi healing ke apa ke, boleh silakan.
3: DJ Hafiz, dekat Langkawi ni tempat mana yang paling menarik sekali? Sebab DJ Hafiz kan selalu meronda.
2: Confirm lah office kita.
3: Office kita.
2: Ya, tempat yang paling menarik.
3: Jadi anda semua jangan lupa berkunjung.
1: Tempat yang paling menarik di Pulau Langkawi ni adalah semestinya lah katil saya. Sebab saya nak tidur.
3: Tapi tak apa, dah bekerja dari pagi tadi kan.
1: Itulah.
3: Nanti kita letak counter

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini,
0: berita-berita sensasi,
2: fakta yang jarang diketahui.
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
2: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
2: Ya, untukmu.
3: Langkawi FM, ya untukmu. Sekarang pukul 3.18 minit macam biasalah, daripada pukul 3.15 sampai pukul 4 kita ada Apa Ce.
4: Ya, betul dan sekali.
5: Yang diterbitkan oleh Surayawati Syafiq.
3: Ya, dan kita macam biasalah akan sering dipantau lah oleh DJ Yaya.
4: Dipantau ke?
3: Ya.
5: Jadi setiap ucapan kita, setiap kita punya penyampaian tu kena berhemah.
3: Betul, kita berhemah, berhemah kita
5: serta kena berintegriti.
4: Jadi yeah, jadi kita kena hentam penerbit lah ni.
5: Tak boleh.
3: Dan Apa Ce ni banyaklah cerita yang kita nak kongsikan. Cerita-cerita tular, panas, cerita apa lagi?
5: Sensasi.
3: Sensasi, sensitif.
4: Sensitif?
3: Sentimental. Semualah.
4: Valuable semualah.
3: Yeah. Dan kita bukan cerita dekat Malaysia je. Kita juga
5: seantero
3: cerita
5: dunia.
3: Seantero dunia.
4: Saya dah tahu dah tempat-tempat favorite dah yang penerbit akan ambil cerita.
3: Wow.
4: Dia dia semestinya negara-negara berdekatan je.
5: Sebablah dia, sebab penerbit kita tu dia pun a lot of mix.
4: A lot of mix.
5: Ya. Yeah. A lot of
3: yang
5: mix.
3: Tu yang tu betul.
5: So dia takkan bias lah, takkan ambil Malaysia je. So dia akan ambil seluruh dunia yang mana dia ada mix kat situ dia ambil.
4: Yang mana banyak campuran.
3: Yang mana ada macam bau-bau bacang walaupun sipi-sipi, dia tetap sebab dia dikira ahli keluarga dia.
4: Saya faham. Baru saya tahu.
5: Ya, itu rahsia lah yang saya simpan selama ni.
4: Alamak, dah bocor dah lah.
5: Terpaksa bagi tahu sebab kita macam mana dia boleh dapat cerita tu.
4: Adik-adik ramai.
3: Ya, dia orang kata biasalah sekarang zaman media sosial satu tapi dia tak, dia daripada mulut ke mulut. Itu kehebatan DJ Yaya.
4: Cakap dia tak perlukan media sosial untuk hidup.
3: Tak perlu, dia hanya perlukan telinga dia sahaja untuk mendengar cerita-cerita sensasi.
5: Ini belum kita cerita pertama lagi.
3: Dan kita masuklah cerita yang pertama.
4: Cerita apa tu?
3: Cerita itu kan, kalau dekat kawasan rumah kita, ada seorang makcik yang setiap hari duduk depan rumah sayang-sayang pokok kan. Kadang-kadang berzumba, kadang-kadang dia pocor-pocor. Adalah senama ada ingat ke. Kadang ada juga
5: tapi
3: yang
5: makcik kat rumah saya buat backflip.
3: Backflip
5: Sambil-sambil
3: pun boleh. Ada juga yang macam baca novel ataupun macam pegang buku nota lah. Kan, yang macam pegang buku nota tu tentang makcik-makcik yang baru pencin. Tapi dia tak sedar diri, dia masih membuat tugas-tugas rasmi katanya.
4: Tugas-tugas rasmi macam mana tu?
5: Dia kira hutang. Duit dah masuk. Dia kira hutang lah.
3: Ni yang nak cerita. Makcik ni dia lain macam sikit. Seorang nenek berusia 67 tahun dari Armenia, Colombia. Miriam nama dia.
4: Hoi, Colombia. Ada adik-beradik Colombia juga pernah lagi tau.
3: Ni lebih kurang macam nenek-nenek nakan lah, belah-belah sana lah. Hobi dia suka ambil tahu cerita orang. Memang sama dengan DJ Yaya ni, aku geram dengan dia. Daripada kisah gaduh jiran.
4: Oh, ni lah dia.
3: Ya, itulah dia.
5: Daripada tengok, pun dah tahu dah.
3: Daripada cerita gaduh, daripada cerita gaduh jiran, daripada masalah rumah tangga, sampailah rahsia-rahsia sensitif, semua dia catat. Sebab tu dia pegang buku nota tu.
4: Habis. Kalau hang tengok muka dia tadi pun, bukan takat mulut bercerita, muka pun ikut sekali bercerita.
3: Bayangkan siap dalam rumah dia ada papan khas. Dia letak gambar, dia letak nama dan hubungan antara jiran-jiran. Macam kita selalu tengok yang apa, filo-filo penyiasatan.
4: Macam detektif Conan lah.
3: So apa yang paling menarik, cerita-cerita ni dia bukan percuma. Kau senang-senang dia buat-buat semua tu, dia nak bagi percuma.
5: Apa, kena subscribe.
4: Gosip kena subscribe zaman ni.
3: Cerita biasa katanya boleh bermula sekitar 5,000 peso. Kalau cerita, kalau cerita tu panas, sensitif dan ramailah orang nak tahu kan cerita-cerita hangat, harga dia pun naik lah. Paling tinggi dia pernah dibayar sampai 700,000 peso. hanya untuk diam dan simpan satu rahsia.
4: Wow. Eh, Hafiz, aku rasa kita tak payah buat lah. Jadi kepada pendengar, kena subscribe untuk dengar cerita-cerita ni, gosip-gosip ni.
5: Baru kita ada ikam.
4: Ha, betul eh.
3: Kan, nampak dia macam orang lain mengumpat dapat penat. Kan, macam jikan saya DJ Ayah tu.
4: Sama macam kita jugalah.
3: Mengumpat dia dapat penat. Tapi Meriam ni, Miriam ni dia mengumpat, dia dapat pendapatan weh. Hasil daripada perniagaan maklumat ni, dia berjaya memiliki dua buah rumah.
4: Bukan dua buah rumah.
3: Ya, dua buah rumah.
4: Ish, ya tuan, kalau kita kan, kalau ikut kan, dah 4 biji rumah dah apa.
3: Ya, satu dia beli dua, satu tu untuk dia duduk, satu lagi dia untuk disewakan lah. Lepas tu kisah dia tular selepas ditemu buat pencipta kandungan influencer TikTok tempatan. Ada yang kecam, ada yang kagum. Biasalah netizen mestilah ada haluan kiri dan kanan. Tapi satu benda memang kita boleh belajar lah daripada Nenek Miriam ni, daripada Nenek Menakan Jaya ni. Kadang-kadang benda yang kita anggap sekadar tabiat, kalau kena cara boleh jadi satu peluang, boleh jadi untung. Cuma kalau nak ikut gaya Nenek Miriam ni, jangan pula esok pagi terus duduk depan rumah dengan buku nota. Nanti jiran bukan bagi cerita, jiran bagi surat saman. Biasalah kat Malaysia ni sikit-sikit saman menyaman lah. Kan, saya pun nanti saya dapat surat saman daripada DJ Ayah ni, saya tahu.
5: Jadi kena hati-hati.
3: Tapi sebab bila kita tengah online ni, saya tak kira, saya nak kena sebut. Saya nak kena cerita.
5: Dan DJ Yaya pun sedang membuat perniagaan.
4: Perniagaan. Okey.
5: Saman menyaman. Macam makcik Miriam tadi lah, dia jual gosip. Orang beli gosip, dia dapat duit.
4: Betul.
3: Sama. Yang ni sama.
4: Okey.
3: Okey, next story.
5: Baik, seterusnya, pakai suit macam CEO tapi jual nasi goreng.
4: Hai.
5: Dahsyat tu.
4: Jadi macam mana bisnes dia tu?
5: Siapa kata orang meniaga tepi jalan ni kena pakai biasa-biasa? Dia kena pakai suit.
4: Kena baru, pakai suit lah.
5: Baru bila orang tengok, wow, macam tu. Kalau boleh tengok di FB atau YouTube kita, ada gambar dia. Segak, bergaya dan berketerampilan.
4: Ini bukan jual makanan. Ini jual tatapan.
5: Dia package lah sekali.
3: Package.
5: Ini seorang pemuda 19 tahun di Yantai, China, buat kelainan dengan menjual nasi goreng sambil memakai suit lengkap dan bertali leher. Dia mula belajar perniagaan keluarga sejak berumur 17 tahun dan kini mengendalikan kuali sendiri. Setiap hari dia berniaga dari jam 5 petang hingga 11.30 minit malam dan mampu menjual lebih 200 pinggan nasi goreng. Mungkin kalau dia pakai baju biasa, dia takkan mampu jual sampai 200.
3: Kalau habis dia pakai, tu nak kena pakai baju apa?
5: Baju suit lah dengan tali leher.
4: Nak kena pakai macam nak pergi interview.
5: Name tag sekali.
4: Name tag sekali ya.
5: Dan dia jual nasi tu sekitar 10 yuan sepinggan.
4: 10 yuan
5: dalam RM6 kot.
4: RM6 kalau 10 yuan
3: lah harga dia.
4: Dalam 200 pinggan.
5: Banyak tu. Banyak. Buka calculator sendiri.
3: Buka calculator kira sendiri.
4: Lepas ni kita boleh buat lawan dekat depan ni. Habis pukul 5 saja kita buat.
5: Tapi kena penting. Penting lagi sebab gaya memasak dia tu penting.
4: Gaya memasak.
5: Kalau memasak macam tu tak ada orang nak tengok. Dia bukan biasa-biasa gaya memasak dia.
4: Dia buat
5: ada
4: macam mana?
5: Ada aksi tutup api, baling telok.
4: Yang tu saya boleh buat.
5: Jeling kamera macam dalam watak anime.
4: Jeling kamera. Jeling-menjeling tu saya pandai.
5: Boleh eh?
4: Boleh.
5: Esok buka kedai.
4: Esok kita try depan ni ya.
5: Jadi video tadi, video dia tu viral dan pelanggan pun mula beratok panjang. Kadang-kadang orang pi ni nak tengok, nak usah je.
4: Tatapan.
3: Benda tular.
5: Mesti yang ramai pi tu perempuan. Sebab yang jual tu lelaki. Perempuan ni dia biasalah.
3: Macam abang jual durian tu lah.
5: Tengok perempuan beratok.
4: itu
5: lumrah.
3: Lumrah kehidupan.
4: Lepas tu kalau macam kita biasalah. Ni macam mana ni?
3: Kita memang di apa orang kata dicipta berpasang-pasangan.
4: Berpasang-pasangan. Ya,
3: baik buruk, apa lagi? Jahat, alim, apa lagi? Laki perempuan.
5: Semualah.
3: Jadi kalau yang menjual laki, of course lah yang datang tu perempuan. Kan. Tak tahulah kalau Adam ni nak datang lah. Hey. Aku tak tahulah.
5: Mungkin dia datang nak usha juga kot. Dia nak
3: cari content kot.
4: Kalau aku pergi, aku nak tengok dia buat macam mana. Jadi aku boleh tiru. Jadi kan budaya kita tiru meniru.
3: Macam
5: apa-apa pun dia berniaga tu, kalau nak berniaga ni kena sedap lah masak.
3: Yelah, betul, betul.
5: Walaupun pakai suit ke, pakai kain plekat ke, baju pagoda ke, yang kalau tak okey, orang tak mai juga.
4: Betul. Orang mai setakat sekali, makan tak sedap, tak mai dah.
3: Yelah, macam orang buat ni lah, gulai apa semua kan. Kuah cerai, ayak tak rasa apa. Apa, ayak rasa klorin, rasa telaga.
5: Klorok.
3: Klorok. Betul, rasa sabun pun ada.
4: Ada rasa sabun juga?
3: Ada.
5: Selamat dia basuh cuci cawan tak bersih.
3: Manalah tahu kalau sabun dia dah habis. Ada, ada. Kalau terkena, terkena lah.
5: Itulah.
3: Kalau tak kena, rezeki. Baik, kita sambung lagi lepas ni. Kita
5: berehat
3: dulu.
4: Rehat, Sat.
3: Ya, kita berehat, kita layan dulu. Ini dari Siti Nurhaliza dan Lesti, Kumbang Bunga Langkawi FM. Ya,
6: untuk

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2021, berita RTM menambah berita dalam bahasa Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau untuk penonton di Sabah dan Sarawak.
0: RTM 80.
3: Hai, Upinik pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul?
4: Nak tahu apa yang viral?
5: Cerita-cerita panas terkini?
4: Berita-berita sensasi?
5: Fakta yang jarang diketahui.
4: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
5: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen Ekspresi.
4: Hanya di Langkawi FM 104.8.
5: Ya, untukmu.
6: Langkawi FM, ya, ya untukmu.
7: Ya.
6: Bersama kami lagi.
7: Trio.
6: Jantan tak berapa nak berguna.
7: Wow. Ini pengakuan yang jujur.
6: Dalam apa cah, yang mana kita nak share lah. Cerita-cerita tular, viral, sensasi, sensitif, sentimental lah. Semua ada. Apa lagi?
7: Apa lagi? Valuable, apa lagi? Apa?
6: Semua. Yang penting story itu story yang menarik.
7: Tertarik. The bomb.
6: Okay, cerita yang ketiga.
7: Yang ketiganya kan? Ha, lebih 10 tahun tak sentuh gunting. Wanita ini buat kejutan cipta rekod dunia. Rambut terpanjang 271.5 cm. Oh, maksudnya saya kalah lah.
6: Sebab saya kalah. Itu berapa meter?
7: Yang ni mungkin 3 kaki 2 inci.
8: 3 kaki 2 inci. Kenapa tak 7 kaki je?
7: Tak cukup panjang. Kalau 7 kaki sekali dia panjang sama dengan shoe.
6: 7 kaki dalam.
7: 7 kaki dalam. Okey. Ini kisah luar biasa. Renu Darial dari Hardwani. Hardwani itu nama tempat, bukan nama seseorang gadis Melayu. India yang kini memegang tahta rekod antarabangsa. Usaha gigih beliau akhirnya membuahkan hasil apabila Guinness World Records mengesahkan namanya secara rasmi pada 7 Ogos 2026. Beliau berjaya menumpaskan pemegang rekod terdahulu dari Ukraine, Alia Nasharova. Susah betul nama adik-adik DJ Yaya ni. Hasil sukatan rasmi mendapati ukuran mahkota kepalanya mencecah 8 kaki 10 inci.
6: Wow,
7: 8 kaki.
6: 8 kaki 10 inci rambut dia.
7: Yo, 8 kaki 10 inci.
6: Kalau boleh tengok dekat kita punya
8: panjang.
6: Rumah biru dan kalau, rumah merah.
7: Kalau nak tahu kepanjangan kedalaman 8 kaki 10 inci tu, bayangkan kalau kita pergi ke kubur, kan selalu orang korek liang tu. Dalam tu lah. Panjang tu lah.
8: Ada pernah masuk kau?
7: Saya pernah. pernah dulu sambut jenazah.
8: Alhamdulillah ada pengalaman.
7: Sakat experience kena tanam tu tak lagi lah.
6: Kena cuba tau.
7: Kena cuba
6: baru insaf.
8: Tak apa, semua akan merasai.
7: Tapi tak ada review lah.
8: Tak boleh review dah time tu.
7: Okay. Atau bersamaan kalau nak tahu sentimeter dia, 271.5 cm. Kalau pembaris tu berapa sentimeter?
6: 12. Pembaris pendek
7: 12. 12. Darab lah sendiri.
6: 20 kali ganda.
7: 20 kali ganda.
6: 20 pembaris lebih kurang.
7: Lebih kurang. Dan ketinggian ini sebenarnya menyamai rekod susut tubuh manusia paling tinggi dalam sejarah bumi.
8: Wow.
6: Macam-macam rekod dia pegang.
7: Jadi semua bermula sekitar tahun 2015 apabila beliau membuat keputusan bulat untuk membiarkan rambutnya memanjang secara semula jadi. Bagi Renu, proses menjaga ini bukan sekadar trend tapi simbol kecantikan. Menariknya, beliau langsung tidak menyentuh sebarang bahan kimia atau produk moden yang berasaskan bahan sintetik. Renu hanya bergantung kepada sepenuhnya minyak khas dan syampu organik yang dihasilkan sendiri di rumah. Syampu organik tu, apa yang dulu tu lah?
6: Yelah yang macam...
7: Apa yang kelapa dan orkid baik untuk rambut.
6: Kenapa aku tak tahu?
8: Kita tak seusia. Maaflah, kita tak,
6: maknanya, tak seusia. Maknanya saya ni Gen Z lah.
7: Ya, Hafiz tak tahu.
6: Ambil.
7: Dan menariknya, walaupun saiznya sangat panjang, Renu tetap bijak menguruskan gaya hidup seharian tanpa sebarang masalah. Beliau biasanya mengayam rapat rambut tersebut menjadi simpulan tocang besar supaya kekal kemas dan selesa bergerak. Macam mana dia buat tocang tu DJ Chai?
9: Tak tahu lah, nanti kita try buat.
7: Ha, kita dia try buat rambut DJ Hafiz lah.
6: Dia buat simpulan kasih kot.
7: Simpulan kasih. Simpulan kasih tu bukan kuih ke?
9: Sedap.
6: Lebih kurang macam tu kot bentuk dia. Bukan?
7: Mungkin lah. Dan kepada siapa yang buat simpulan kasih, hantar sini sikit. Dan kini beliau aktif berkongsi ilmu dan petua penjagaan menerusi saluran YouTube miliknya kepada para pengikut. Dia buat tutorial. Jadi DJ Hafiz boleh lah pergi tengok.
9: Kita boleh lah tengok. Untuk penjagaan rambut dia.
7: Penjagaan rambut.
9: Kita tak tahulah rambut. Dia basuh rambut tu macam mana. Mungkin masuk dalam washing machine.
6: Senang.
7: Masuk dalam washing machine kan.
6: Macam mana dia nak keringkan rambut.
9: Kalau dia
6: nak
9: panjang.
7: Kalau dia nak keringkan tu, aku syak dia gantung dekat luar rumah lah.
9: Dia duduk kat dalam kan. Rambut dekat luar.
6: Rambut dekat beranda.
7: Betul. Tapi dia biar tergantung tu. Sat je kering.
9: Maklum lah. 8 kaki 10 inci.
7: 8 kaki 10 inci. Rambut kita berapa inci? Macam saya ni, cuba ambil pembaris tengok.
9: 1 inci berapa cm?
7: Sudah.
9: Fail.
7: Saya ni memang fail matematik.
6: Aduh.
7: Jadi jangan tanya soalan-soalan matematik.
9: Ya Allah.
7: Seterusnya. Okay, next.
6: Seterusnya.
9: Lelaki. Oh, lelaki pula dah.
7: Lelaki.
9: Baru berusia 27 tahun. Tetapi memiliki 22 orang anak.
7: Alamak, macam mana tu?
9: Apa rahsia wanita ini?
7: Saya macam kenal lah.
6: Berapa tahun tadi?
7: Saya macam kenal.
9: 27 tahun.
7: Ada seorang DJ kita tu 20 orang anak.
9: Ui, banyak kan?
7: Nama dia DJ Natia.
9: Itu anak kucing tu.
7: Lebih kurang lah tu.
9: Pernah tak anda terbayang rumah sendiri bertukar jadi taska secara tiba-tiba? Inilah kenyataan hidup yang dilalui oleh seorang wanita dari Rusia bernama Kristina Ostuk.
6: Christina
7: Aguilera.
9: Walaupun baru berusia 27 tahun, dia sudah memegang status sebagai ibu kepada 22 orang anak kecil. Lebih mengejutkan, ramai antara mereka berada dalam lingkungan umur yang hampir sebaya.
7: Macam mana tu?
9: Jadi mungkin ramai yang tertanya bagaimana perkara ini boleh berlaku dalam masa yang sangat singkat. Hakikatnya, Christina ni cuma melahirkan seorang sahaja anak kandung secara semula jadi.
6: Lepas tu?
9: Yang lagi 21 tu free gift.
7: Free gift?
6: IVF lah.
9: Bukan.
7: IVF.
9: Orang hantar kat dia.
7: Orang bagi.
9: Dia macam perkhidmatan ibu tumpang.
6: Macam buy one free 20 lah macam tu.
9: Betul.
7: Free 20 ya.
9: Jadi mereka ni bagi kat dia untuk jadikan dia ni ibu tumpang untuk mempercepatkan proses pertambahan ahli keluarga. Hasilnya hampir 20 orang bayi dilahirkan dalam tempoh setahun saja.
7: 20 orang bayi.
9: Dahsyat tu.
6: Setahun.
9: Setahun.
6: Orang ke bukan dia ni?
7: ROI tinggi ni.
9: Itulah. Ini yang DJ Yaya sediakan lah. Kalau tak betul, kalau dia mohong. Dia mohong kita lah.
7: Dia mohong kita lah.
9: Dahsyat ni. Kisah hidup pasangan yang menetap di Batumi, Georgia ini.
7: Ingat terus, ke Batu Lima?
9: Bukan. Terus mencuri tumpuan dunia. Apa yang lebih mengejutkan, impian asal mereka sebenarnya mahukan sehingga 100 orang anak.
6: Ingatkan dah cukup dahsyat, ramai. Rupanya KPI belum capai lagi.
9: 20 tu, sikit baru.
7: Bayangkan, Syazwan, bayangkan kalau 20 orang anak tu, dalam sebulan seorang bagi 1,500 dekat dia.
9: Dia kena fikir jangka panjang.
7: ROI long tinggi.
6: Masalahnya tara nak boleh 1,500 tu.
9: Dia ni lah long term investment. Dia mula anak tu kecil, dia kena laburkan kat anak tu lah, beli susu apa. Bila anak tu besar, bayangkanlah macam Harisi kata. Seorang bagi 1,000.
6: 20 orang dah
7: 20,000. Return on investment tu tinggi.
9: Yes.
6: Boleh dicubur.
9: Diaplikasikan. Dan tentu ramai terfikir bagaimana mereka menguruskan suasana rumah yang riuh rendah setiap hari. Jawapannya, mereka menggaji seramai berapa orang teka?
7: Berapa? Tiga orang, empat orang.
9: No. 16 orang pengasuh yang tinggal bersama 16. Di rumah tersebut.
6: 16. Maknanya lebih kurang seorang satu. Macam tu.
7: Seorang dua
9: satu
7: lah kot.
9: Satu setengah. Tapi kalau 16 orang, rumah dia besar mana ni?
6: Yelah, baby tu je dah 20.
7: Dia mesti T20.
9: Baby 22.
6: Baby 22.
9: Pengasuh 16.
6: Sekarang ni siapa yang mengasuh siapa sekarang ni?
7: Itulah.
9: Baby yang mengasuh 16 ni.
7: ke sebenarnya seorang wanita tu yang mengasuh semua?
9: Tak tahulah. Biarpun perancangan ini mencetuskan pelbagai reaksi netizen, Christina kekal tenang berkongsi rutin harian keluarga besarnya di media sosial. Bagi mereka, ini satu perjalanan yang unik yang penuh dengan keseronokan. Meriah rumah dia. Tu kita kena bayangkan lah rumah dia besar mana.
7: Rumah dia besar. Okey, bayangkan tiap kali hari raya pula. Tiap kali hari
9: dapat,
7: raya
9: dapat duit raya lah.
7: Duit raya banyak tu.
6: Kalau seorang duit raya boleh dapat 500, dah 10,000.
7: Nasib dia tak duduk Malaysia. Kalau dia duduk Malaysia, saya tanya dah
9: location rumah kat mana. 500 tu paling sikit.
6: Itulah sebab baby kan. Baby ni ramai lah yang menyumbang.
7: Tapi kalau kita pergi rumah dia, kita pula nak kena bagi duit raya kat anak dia.
9: Tak happy ya? Tak happy lah. Makan modai.
7: Makan modai.
6: Okay, okay, jom kita berehat dulu seketika. Kita lain dulu. Ini Demoja Hafiz, Zinakal dan Zameh Harris. Macam biasa, lagu Dalam Diam, my favorite song.
7: Dalam diam, dalam diam buat apa?
6: Dalam diam, dalam diam maknanya korang diam.
9: Dia sakit. Sakit.

0: Nak tahu apa yang viral?
1: Cerita-cerita panas terkini?
0: Berita-berita sensasi?
1: Fakta yang jarang diketahui?
0: Jangan lupa bersama kami, Apa Cet?
1: Setiap Ahad pukul 3 hingga 4 petang menerusi segmen ekspresi.
0: Hanya di Langkawi FM 104.8.
1: Ya, untukmu.
2: Langkawi FM, ya, ya untukmu. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami, trio. Ini trio-trio ganteng.
3: Ganteng banget. Ganteng kau melukut di tepi gantang.
2: Dan kita dah nak habis dah sebenarnya. Kita ada lagi dua story yang kita nak kongsi sebelum berakhirnya Apa Cor minggu ini.
3: Alhamdulillah.
2: Jadi apakah dua story itu? Ni nak cerita ni.
3: Cerita.
2: Okey, yang ni saya nak cerita satu kisah yang bagi kita satu tamparan kecil lah. Bukan tamparan wanita, tamparan kecil petang
3: tamparan
2: ni.
3: Tamparan kecil. Kenapa yeah. kecil?
2: Sebab bayangkan umur 11 tahun, orang lain mungkin tengah fikirlah nak main bola ke, kan, nak main game, nak tengok kartun. Tapi seorang budak ni setiap petang dia pergi korek tong sampah. Nama dia Kelvin Doe dari Sierra Leone.
3: Sierra Leone tu kat mana?
2: Dekat Afrika.
3: Afrika.
2: Ya, yeah, benua Afrika.
4: Dia nama tu macam boleh pergi jauh tu.
3: Betul.
2: Dan dia membesar ketika negara dia dilanda perang saudara. Anak bongsu daripada 5 orang beradik. Dia ni dibesarkan oleh ibu tunggal lah. Kawasan tempat dia tinggal pula antara yang paling miskin di Freetown. Elektrik pun susah nak dapat. Kadang-kadang lampu minyak je lah yang menerangi rumah dia. Dia tak ada elektrik lah kira dekat situ. Tapi Kelvin dia tak tengok sampah tu sebagai sampah. Dia kutip dawai kuprum. Besi pun besi lah bang. Besi. Radio rosak, kipas terbakar. Dan balik rumah dia buka satu-satu dan cuba faham macam mana benda-benda tu berfungsi. Dia tak ada makmal, tak ada guru khas, tak ada manual, tak ada YouTube. Syllabus dia mudah je. Formula ni boleh cuba. Iaitu cuba, gagal, cuba lagi, gagal lagi, cuba lagi.
3: Tapi seriau juga.
4: Oh, dia kutip besi bukan untuk jual, tapi bukan, untuk dia buat eksperimen.
2: Dia nak belajar satu-satu benda.
3: Tapi okey lah dia buat belajar dengan elektrik, cuba lagi, lepas tu gagal, cuba lagi. Kalau dia kita cuba lagi, gagal, lepas tu kejung.
2: Dia macam dia buka and then dia cuba untuk pasang balik sampai benda tu berfungsi, sampai dia macam boleh tahulah okey benda ni untuk apa, benda ni untuk apa.
3: Hebat.
2: So setiap bahan-bahan tu apa fungsi dia. Sampailah satu hari dia berjaya cipta bateri sendiri.
3: Dahsyat, eh. Bateri sendiri ya.
2: Lepas dia cipta bateri, dia bina generator pula menggunakan barang-barang terpakai. Dan yang paling luar biasa, paling gila lah orang kata, umur 13 tahun Kelvin bina pemancar radio FM sendiri.
3: Apa nama radio dia? Kita nak dengar.
2: Masalahnya sekarang
3: Kelvin
2: ni
3: FM. Kelvin dia, FM.
2: Dia dah bina pemancar radio. Aku pun tak tahu pemancar radio kat mana.
3: Apa ni?
2: Tak pernah naik. Bukan tak tahulah, tak pernah naik.
4: Kena belajar dengan Kelvin lah.
3: Kena belajar dengan Kelvin. Tak apa, nanti kita pergi hantar dia pergi kursus kat Sierra Leone.
2: Lepas tu biasalah, studio dia, bilik dia sendirilah. Dan antena dia, dia naik atas bumbung. Nama DJ dia
3: apa?
2: DJ Focus.
3: DJ Focus.
2: Kelvin ni, nama DJ dia adalah DJ Focus. Dia main lagu, dia baca berita kampung, dan dia bagi ruang kepada anak-anak muda untuk bersuara.
4: Hebat lah.
2: Tapi rasanya ni dia berceritalah apa yang ada dekat kampung dia, tapi bukan apa orang kata, bukan mengutuk-mengutuk ke,
4: info-info bukan, kampung info lah.
2: Dia bukan netizen . Dan daripada seorang budak yang mengorek tong sampah, dia akhirnya ditemui oleh seorang pelajar MIT dan hidup dia terus berubah. Umur 15 tahun Kelvin ni dia buat penerbangan pertama dalam hidup dia, terus ke Amerika Syarikat untuk menyertai program di MIT.
3: Oh, 15 tahun dah terbang, terbang
2: dah pergi sana. Budak yang sebelum tu dia tak pernah masuk makmal, akhirnya berdiri depan jurutera dan pelajar terbaik dunia. MIT ni memang famous lah dengan jurutera-jurutera terbaik di dunia. Dia kemudian dijemput ke pelbagai acara inovasi, berkongsi pengalaman, idea dengan pelajar-pelajar universiti lain lah. Dan dia tak lupa asal usul. Dia tubuhkan usaha teknologi sendiri dan yayasan untuk membantu anak-anak muda Afrika mencipta penyelesaian menggunakan apa yang ada di sekeliling mereka. Jadi kalau petang ni kita rasa hidup kita serba kekurangan, ingatlah kisah Kelvin Doe.
4: Betul, ni. Yang lebih kekurangan daripada kita.
3: Betul.
2: Dia tak tunggu dunia bagi dia peluang. Dia cipta peluang daripada barang yang dunia buang. Sebab kadang-kadang yang menentukan masa depan kita bukan apa yang kita ada, tapi apa yang kita mampu lakukan dengan apa yang ada. Pendek kata bersyukur je lah. Betul. Senang cerita. Kau nak cerita panjang ayat kau macam ni kan? Aku pun baca, aku pun aku tak faham. Senang cerita bersyukur.
3: Bersyukur, betul.
4: Dan akhirnya ada yayasan sendiri. Hebat. Betul.
2: Untuk membantu kawasan dia lah. Mungkin dia, sebab itulah dia tak lupa asal usul.
3: Jadi senang ceritanya, kena bersyukur. Setengah ni tak bersyukur.
2: Betul.
3: Dah dapat satu, nak dua.
2: Dan lagi
3: dah
2: satu,
3: nak kena puha.
2: Lagi satu kena ikutlah contoh daripada dia. Contohnya dia buka benda tu, lepas tu dia pasang balik. Dia buka, dia pasang.
4: Dia belajar.
3: Dia belajar.
2: Ini tak sikit-sikit minta tolong orang. Macam Syazwan ni, sikit-sikit dah minta tolong apa? Nak copy file pun nak minta tolong orang.
4: Aduh, janganlah kata dekat sini.
3: Aduh, Syazwan.
2: Ya, geram ni.
4: Aduh.
2: Okey,
4: seterusnya dah.
3: Okey, next. Sebuah konsep pencakar langit di Korea Selatan tidak pernah dibina selepas reka bentuknya mencetuskan kontroversi. Bentuk macam mana pula dah? Awak, bentuk apa yang dikontroversi sangat?
2: Tu kena tengok.
3: Alamak.
2: Ini macam apa?
4: Apa ni?
3: Macam peristiwa
2: seven,
3: yang sensitif. 9-11.
2: 7-11 pun boleh lah.
3: Bukan.
2: 9-11.
3: Tapi menarik lah bentuk dia macam ni. Tapi itulah lebih kurang sama. Ada satu kisah baguna yang berjaya buat separuh dunia naik angin. Naik angin tu. Orang naik angin tu. Tentang sebuah bangunan. Masalahnya bangunan tu tak pernah wujud pun. Bukan runtuh, bukan terbakar, tapi memang tak buat langsung. Yang cuma wujud adalah render, gambar render dalam komputer.
2: Oh, so yang tadi tu
4: dia gambar je. Baru tunjuk gambar orang dah kecam.
3: Baru lah. Kira maksudnya baru duk buat tunjuk gambar, baru sketching design lah. Lepas tu dah kena kecam. Tak ada apa lagi. Batu bata sebiji pun tak ada. Yalah, naik
4: kalau ni tengok gambar ni pun aku rasa nak kecam.
3: Pasal apa?
4: Belum siap lagi.
2: Yelah, tengok macam menyeramkan je nak duduk.
4: Dia macam ada kanser kat tengah-tengah.
3: Macam ada kanser. dia macam tapi betul lah. Dia barat jari kita penuh apa dia, terlebih uric acid dekat situ. Dan apa dia, tahun 2011 ada firma arkitek dari Belanda nama MVRDV. Mereka lancar satu projek kondo mewah dekat Seoul, Korea Selatan. Nama projek tu The Cloud.
4: The Cloud. Oh, patutlah bentuk dia macam awal.
3: Sebab nama dia The Cloud. Jadi memang sedap lah nama tempat tu. Jadi dua menara yang selatan tu 260 meter, 54 tingkat. Yang utara pula 300 meter, 60 tingkat. Bayangkan kalau lift rosak kan.
4: Dia nak buat twin tower lah macam KCC tu.
3: Dia nak buat twin tower macam KCC.
4: Version kopi ori lah.
3: Version kopi ori. Macam kita kan ada jejantas tengah tu. Yang depo punya
4: jejantan.
2: Jejantan tak guna.
3: Tapi bayangkan kan. Bayangkan Wan. 60 tingkat. Tiba-tiba boleh rosak. Lagu mana cerita
4: dia? Dia kena buat papan gelongsok di atas tu.
3: Papan gelosok. Lepas tu nak break.
4: Tak payah break. Sampai bawah tu.
3: Sampai bawah. Bawah terus ya.
2: Sampai bawah terus ke dalam bumi. Senang. Habis cerita.
4: Settle.
3: Arkitek tu panggil benda tu awan berpiksel. Maksudnya ni mungkin apa dia sketching awan tahun 1960. Begitu ketul ya awan tu. Pixel. Ada restoran, kolam renang, lounge, taman. Mereka ingat lawa tu, biasa artistik kan. Dan 7 Disember press release dilepaskan seluruh dunia. Dunia pun tengoklah gambar tu, tengok-tengok. Arkitek punya harapan, mereka mesti suka punya design aku. Sekali terima hanya kecaman.
2: Sebab tu lah tak buat.
3: Dan MVRDV pun keluar kenyataan rasmi. Mereka cakap reka bentuk ni kami buat berdasarkan kajian cahaya matahari, ruang terbuka, kualiti hidup penghuni, dan bukan niat mereka. Dan kalau betul mereka tak pasan, tu yang lebih menakutkan. Cuba bayangkan, berbulan-bulan berpuluh orang mesyuarat entah berapa kali, kopi berapa entah gelah. Tapi tak seorang pun angkat tangan tanya, tak rasa ke benda ni macam pelik? Nasib baik tak jadi
2: bangunan tu kan.
4: Kalau tengok tu pun
3: Bayangkan kalau bangunan memang, tu jadi.
2: Memang kalau aku, memang aku takkan belilah rumah macam tu.
3: Ha.
2: Saya dia pun, apa rumah kan?
4: Ha. Ha. Memanglah kalau beli memang tak. Kalau dia bagi mungkin lah.
3: Kalau dia bagi mungkin lah.
2: Kalau bagi boleh difikirkan lah.
4: Kita boleh sembang lagi lah.
2: 100 tingkat pun tak apa.
4: Kalau bagi kalau beli tu payah sikit lah.
3: Kalau bagi tu insyaAllah lah tangan akan menerima. Bukan insyaAllah, terima dulu. Tengok kemudian.
2: Baik. Itu sahaja.
3: Jadi itu sahaja story yang dapat saya sampaikan.
2: Story yang kita dapat kongsikan minggu ini. Dan macam biasalah, Aperture setiap hari Ahad pukul 3.15 sampai pukul 4 petang yang diterbitkan oleh DJ Yaya Surayawati
3: Syafiq.
2: Terima kasihlah DJ Yaya kerana mencari segala cerita-cerita menarik ni.
3: Dari mulut ke mulut.
2: Dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga.
3: Maafkan.
2: Dan terima kasih juga kepada DJ Syaz dan juga DJ Haris.
3: Sama-sama.
2: Ya, walaupun tak diundang tetapi terima kasih atas kerjasama.
3: Walaupun tidak diundang tetap kita datang.
4: Tak apa, kasih, kami menghargai.
2: Terima kasih kerana memudahkan kerja saya petang ni.
3: Ingat free-free ke? Sagi mesti kita mau minta imbuhan kan.
2: Turun bawah klaim kopi.
3: Klaim kopi betul.
4: Boleh try lah, boleh try.
2: Kita jumpa lagi Wan, kita jumpa lagi Haris.
3: Baik,
2: di
3: terima kasih.
2: Minggu hadapan.
3: InsyaAllah.
2: Assalamualaikum.
3: Bye-bye.
2: Bye.

0: Refleksi.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkau FM? Bersama saya Sehata dalam Refleksi. Benar mahupun tidak, kebanyakan kita pada hari ini, khususnya generasi muda, sukar untuk mengungkapkan ucapan terima kasih dalam kehidupan seharian kita. Kerana apa tuan-tuan dan puan-puan? Kerana ia bukanlah dianggap satu perkara yang penting. Baiklah, topik hari ini adalah mahalnya sebuah ucapan terima kasih. Begitu mahalnya ucapan itu sehingga ada yang perlu diingatkan terlebih dahulu untuk berbuat demikian. Dan ia adalah satu keadaan yang sangat menyedihkan. Betul tak para pendengar sekalian? Sikap yang memperlihatkan kepada penjurusan, sahsiah individualistik, materialisme menyebabkan segelintir di antara kita lupa atau sengaja buat-buat lupa akan kepentingan ucapan keramat itu. Sedangkan para pendengar sekalian, nilainya tidak pernah lapuk di zaman, malah digunakan di seluruh dunia. Sebagai contoh, terima kasih, thank you, sya-sya dan nandri. Biarlah apapun sebutannya, namun nilai di sebalik perkataan ini sangat bermakna kepada seseorang dan boleh memberikan kebahagiaan, kegembiraan kepada sesiapa yang menerima ucapan itu. Baik, apa motif kita berterima kasih ini? Secara jujurnya, berapa ramai antara kita mempraktikkan ucapan kalimah itu kepada pemandu bas, teksi, penjaga tol, kaunter ataupun pernah tak hampa semua ucapkan terima kasih kepada pembantu kafeteria yang tolong kutip pinggan dan cawan kita? Ada ke tidak? Mengucapkan terima kasih kepada pengawal keselamatan mungkin yang membuka pintu untuk kita. Renung-renungkanlah. Apa kata mulai saat hari ini, rajin-rajinlah ucap terima kasih kepada sesiapa sekalipun. Tidak hilang sedikit pun

tujuan. Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
0: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Ekspresi. 104.8 ya untuk umum. Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM. Anda masih lagi bersama saya, Hafiz, daripada pukul 3 sampai lah pukul 7 hari ini dalam Ekspresi. Dan petang-petang macam ni kan, cuba tengok sekeliling kita, mesti dah mula nampak jalur gemilang yang berkibar-kibar dekat depan rumah ke, kedai, pejabat, tepi-tepi jalan. Sekarang mesti dah banyak kan, dah nak merdeka. Cantik bila kita tengok banyak bendera berkibar serentak, betul tak? Dan tapi dalam kita semangat nak kibarkan jalur gemilang, ada satu benda yang kita kena pastikan. Kena pastikanlah cara yang kita pasang tu betul. Sebab jalur gemilang ni dia bukannya sekadar hiasan. Dia adalah lambang kemerdekaan kita, lambang perpaduan kita dan maruah negara kita. Jadi macam mana sebenarnya nak gantung jalur gemilang dengan betul? Ini antaranya. Yang pertama, pasang secara melintang. Kalau kita tengok bendera dari depan, bahagian biru yang ada bulan dan bintang tu mesti berada di sebelah kiri atas, jalur merah berada di bahagian paling atas dan jalur putih di bahagian paling bawah. Mudah cerita, jangan sampai bendera kita terbalik. Nanti bukan nampak patriotik tapi boleh jadi tersalah gaya pula kan. Kedua, kalau pasang banyak bendera sekaligus atau flatline, pastikan semuanya seragam. Jangan satu mendatar, satu menegak, satu terbalik. Kan, biar semuanya menghadap arah yang sama. Barulah dia nampak kemas, nampak cantik, semangat kemerdekaan tu lebih terasa, nampak lebih berdisiplin lah orang kata. Yang ketiga, kalau anda menghasilkan atau mencetak jalur gemilang, anda perlu tahu ada spesifikasi tertentu yang perlu dipatuhi, termasuk bahagian ekor bendera yang mempunyai ukuran khusus. Dan mungkin nampak macam benda kecil lah kan, tapi sebenarnya benda kecil inilah yang memastikan rupa jalur gemilang kita sentiasa tepat dan seragam. Dan yang paling penting ialah kan menggantung jalur gemilang secara menegak. Walaupun kita nampak cara macam ni di setengah tempat, tata cara yang betul ialah mempamerkannya secara mendata. Tapi sempena bulan kebangsaan ini, mari sama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa bangga. Bukan sekadar tinggi di tiang, tapi tinggi juga dalam hati kita. Sebab bila kita kibarkan jalur gemilang, kita sebenarnya sedang mengibarkan sebuah cerita. Langkawi FM, ya untukmu.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena hari kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena hari kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut hari kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Betul-betul-betul.
2: Apa yang menyebabkan masalah jantung kamu tu, Aiman?
3: Antara salah satunya adalah tidak menjaga pemakanan yang sihat sekaligus menjadikan saya obesiti.
4: Itulah, cikgu dah pesan kan, kamu kena kurangkan makan makanan ringan dan minuman yang bergas. Semua itu tidak sihat untuk jantung dan tubuh badan kita.
3: Betul kata cikgu. Saya nasihatkanlah Afiq, berhentilah dari menghisap rokok atau vape kalau kamu tak nak jadi macam saya.
4: Ha, dengar tu Afiq.
2: Alamak, takut pula saya dengar. Tak naklah merokok dan hisap vape lagi lepas ni.
4: Baguslah kalau macam tu.
5: Sayangi jantung kita.

Ekspresi. Terima kasih kepada anda semua kerana sentiasa memilih kami sebagai stesen radio nombor satu pilihan anda. Jangan lupa untuk like, follow, share ke semua platform media sosial Langkawi FM. Anda boleh dengarkan siaran kami di 104.8 dan juga di RTM Klik serta portal Radio RTM di radio.rtm.gov.my. Sekarang kita dah pukul 4.47 minit petang sebelum kita ke utama 5 petang. Sekejap lagi kita ada lagu permintaan daripada rakan kita di TikTok Live Langkawi FM, ngok-ngek-ngok-ngek, katanya DJ main lagu selamat ulang tahun sempena dengan ulang tahun DJ AA ataupun Abang AA yang ke berapa, yang ke-18 kot. Tak tahulah yang ke berapa, rahsia. Dan saya juga mendoakan semoga Abang AA terus kekal sihat walafiat, semoga dipermudahkan rezeki, umur yang panjang, apa lagi, semoga mendapat keberkatan hidup, perlindungan, dan semoga mendapat barakah lah, senang cerita. Dan kita layan dulu Imran Najmain, selamat ulang tahun sayang. Macam tak kena je lagu ni, tapi tak apalah untuk Abang AA.

Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Kanada akan mengenakan tarif balas terhadap barangan Amerika Syarikat bernilai $20 bilion berkat kuasa 8 September ini. Perdana Menteri Mark Carney mengumumkan langkah itu selepas kedua-dua negara gagal mencapai perjanjian perdagangan. Tarif berkenaan meliputi antaranya sektor tenusu, keluli, peralatan dan elektronik. Ia sebagai tindak balas selepas Washington mengenakan tarif 50% ke atas barangan Kanada bernilai $20 bilion. Sementara itu, Presiden Donald Trump membidas tindakan Kanada mengenakan tarif balas terhadap negaranya susulan kegagalan rundingan perdagangan kedua-dua pihak. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump mendakwa Kanada mahukan kelebihan seperti sebuah negeri di Amerika Syarikat tanpa menjadi sebahagian daripadanya. Beliau turut menuduh Kanada mengenakan tarif tinggi terhadap petani Amerika sejak sekian lama. Kira-kira 1.4 juta penduduk Palestin di Gaza kini berdepan ketidakjaminan makanan akut susulan kemalasan bantuan kemanusiaan yang masih sangat terhad. Menurut laporan terkini PBB, jumlah itu mewakili 67% penduduk Gaza dengan ramai berdepan kesukaran mendapatkan sekurang-kurangnya satu hidangan asas setiap hari. PBB turut memberi amaran kira-kira 10% penduduk Gaza berada di ambang kebuluran, mencerminkan tahap serius krisis kemanusiaan di wilayah itu. Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 baru 8 bulan mencuburi sukan terjun. Atlet Selangor Ayu Syuhaida Khairul mencipta kejutan apabila meraih emas acara 3 meter papan anjal individu wanita. Atlet berusia 14 tahun itu mengumpul 237.20 mata menewaskan Dayang Nur Syazira Awang Nasaruddin dari Sarawak yang meraih perak. Ayu Syuhaida sebelum ini berkecimpung dalam gimnastik artistik sejak berusia 6 tahun sebelum beralih ke sukan terjun Januari lalu. Sementara itu, Sarawak meraih pingat emas acara platform seirama campuran menerusi gandingan Elvis Presley Sliman dan Nur Elisha Rania Muhammad Abraraj. Pasangan itu mengumpul 253.95 mata mengatasi wakil wilayah persekutuan yang meraih perak dengan 229.47 mata. Selangor pula terpaksa berpuas hati dengan pingat gangsa selepas mencatat 213.79 mata. Bola sepak, Ketua Jurulatih Kelantan Red Warrior FC Irfan Bakti Abu Salim merayu isu sekatan pendaftaran pemain import pasukan itu diselesaikan segera bagi membolehkan mereka kekal bersaing dalam Liga Malaysia. Menurutnya, KRWFC memerlukan sekurang-kurangnya 5 pemain import untuk memperkuat bahagian pertahanan, tengah dan serangan. Sekatan itu menyebabkan beberapa pemain yang dikenal pasti tidak dapat didaftarkan. KRWFC tewas 1-4 kepada Selangor FC dalam aksi Liga Super malam tadi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Insiden bom di selatan Thailand, tiada rakyat Malaysia terjejas. 5 tindakan segera diambil kurangkan risiko banjir KL Selangor. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mad Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Jalur Gemilang adalah satu lambang dan identiti negara yang perlu disanjung oleh setiap warga negara. Ramai menunjukkan semangat patriotisme dengan menghias rumah, premis perniagaan, sekolah dan kenderaan dengan mengibarkan bendera Jalur Gemilang mengikut kreativiti. Namun, terdapat beberapa cara pemasangan bendera yang betul perlu diikuti oleh anda kerana Jalur Gemilang dikibarkan secara tertib sebagai lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Bendera Jalur Gemilang hendaklah dipasang secara melintang sahaja untuk saiz biasa. Bendera tidak boleh digantung secara terbalik dan tidak boleh digantung secara menegak. Sekiranya bendera disambung dalam kuantiti yang banyak, iaitu secara flat line, kedudukan bendera haruslah dipasang secara melintang. Bendera kereta dikibarkan di bahagian hadapan kereta, sama ada di tengah, kanan atau kiri kereta. Di peringkat persekutuan, amalan menggunakan bendera kereta hanyalah dikhaskan kepada pembesar-pembesar tertentu. Jom kibar Jalur Gemilang.
1: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
0: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
1: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5624.

Terima kasih kerana masih setia bersama dengan Langkawi FM dan masih lagi bersama saya di jam yang ketiga ini dalam segmen Zindagi daripada pukul 5.15 petang sampailah pukul 6 petang. Zindagi ini diterbitkan oleh DJ Halina ataupun Kak Lina setiap hari Ahad pukul 5.15 sampai pukul 6 petang. Kita adalah beberapa cerita yang kita nak bawa daripada negara sana, negara India ataupun Bollywood. Dan kita sambil-sambil kita layanlah lagu-lagu Hindustan. Dan kita ada tiga cerita yang kita nak bawa minggu ni. Yang pertama adalah bintang Bollywood Govinda menghiburkan penonton selama beberapa dekad dengan persembahan bertenaga masa komedi dan gerakan tarian yang ikonik lah yang tak dapat dilupakan. Kini perhatian beralih kepada generasi seterusnya keluarga apabila anaknya Yashvardhan Ahuja bersiap untuk memulakan perjalanannya sendiri di layar Perak. Dia dah turunkan dekat anak dia pula. Selepas berbulan-bulan spekulasi mengenai debut lakonan Yashvardhan, butiran projek Bollywood pertamanya akhirnya didedahkan. Pelakon muda ni bakal memasuki industri filem Hindi dengan genre komedi seram yang bertajuk Hero Ki Horoin yang menghimpunkan gabungan pendatang baru dan wajah yang dikenali. Menambah satu lagi elemen menarik kepada projek ni, ibu Yashvardhan dan isteri Govinda, Sunita Ahuja, juga dilaporkan membuat debut lakonan di layar lebar dengan filem yang sama. Daripada memulakan kejayaannya dengan drama romantik konvensional ataupun hiburan aksi, Yashvardhan melangkah ke Bollywood dengan komedi seram. Anak beranak semua berlakon dalam filem ni. Bertajuk Hero Ki Horoin, filem ini dijangka menggabungkan elemen gaib dengan humor mengikut genre yang semakin popular dalam kalangan penonton sinema Hindi dalam beberapa tahun sejak kebelakangan ni. Ekta Kapoor dan Shobha Kapoor dikaitkan dengan produksi ini bersama Amar Butala. Itu cerita kita yang pertama pada petang ini. Kita layan dulu lagu Hindustan, tapi pukul 5.30 petang nanti kita ada Langkawi Sana Sini. Lepas tu kita kembali semula dalam Zindagi Langkawi FM, ya untukmu.

0: Aduh man, awaklah aku ni dah seminggu asyik duk sakit sangat. Rasa macam berpusing pun ada, nak muntah pun ada.
1: Weh Budin, hang jangan buat main sakit kepala ni. Dah lama kau? Penglihatan hang macam mana?
0: Kadang-kadang tu kabur juga man.
1: Jangan ambil mudah Budin oi. Sakit kepala yang melampau, kerap mual, tiba-tiba rasa lemah badan tu antara tanda awal tumor otak. Hang tahu tak?
0: Biar betul yang ni. Takkanlah sampai macam tu kot.
1: Ni aku nak abangkan hang. Mencegah tu lebih baik Budin. Baik hang pergi klinik cepat-cepat. Tumor otak ni kalau kita kesan awal, peluang nak sembuh tu tinggi. Jangan tunggu dah melarat nanti baru hang nak menyesal.
0: Betul juga kata hang. Jomlah habis makan ni teman aku pergi klinik.
2: Hargai nyawa anda. Kenali tanda-tanda awal tumor otak. Kesedaran awal mampu menyelamatkan nyawa. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM.

0: Pagi Party Ketama. Chalo!
1: Anda ada aktiviti atau program yang tidak melibatkan keuntungan? Mahu kami hebahkan kepada orang ramai? WhatsApp kami di talian 011-5622-1048. 011-5622-1048.
2: Langkawi sana sini.
3: 5.30 minit petang. Terima kasih kepada yang masih setia bersama dengan Langkawi FM. Dan sekarang kita dah pun masuk sekejap Langkawi sana sini. Kita tengok apa yang berlaku di sekitar Pulau Langkawi di pada hari ini 23 Ogos 2026 ataupun hari Ahad, berkenaan dengan pendeposit tabung haji di Langkawi masih menaruh keyakinan tinggi terhadap institusi itu selain menyokong usaha kerajaan persekutuan memperkukuh aspek pengurusan institusi kewangan tersebut. Pekerja swasta Amalina, 35 tahun, dia berkata perlindungan terhadap simpanan memberi keyakinan kepadanya untuk terus menggunakan perkhidmatan tabung haji. Bagi penjawat awam, Siti Nur Najihah Husna, 28 tahun, beliau percaya institusi itu masih mempunyai pegawai yang mampu melaksanakan amanah dengan baik. Dan pesara Ramli Ahmad, 65 tahun pula, berpandangan masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam menilai maklumat yang dikongsikan menerusi media sosial. Reaksi sama dikongsi penjawat awam Muhammad Sobri Abdul Manan yang masih yakin terhadap kredibiliti petugas tabung haji.

0: Indonesia. Assalamualaikum. Hai, saya Ram Laram. Jom kibarkan jalur gemilang sebagai tanda cinta kita kepada negara Malaysia. Hargailah perpaduan dan saling hormat menghormati. Ikhlas untuk pendengar Langkawi FM.
1: Terima kasih yang baik, yang masih setia bersama dengan saya Hafiz di Langkawi FM daripada pukul 3 tadi sampai pukul 7, dan sekarang kita ada lagi dua cerita yang kita nak kongsikan di dalam segmen Zindagi di jam yang ketiga ini, iaitu Kareena Kapoor Khan nampaknya telah menamatkan spekulasi kehamilan baru-baru ini dengan satu hantaran di media sosial yang berjenaka, yang kelakar lah. Kabar angin bermula pada 21 Ogos selepas video pelakon itu meninggalkan gym di Mumbai tersebar dalam talian tular di media sosial, menyebabkan beberapa pengguna media sosial membuat spekulasi bahawa dia sedang mengandung anak ketiga. Inilah kerja netizen ya. Pasukan Kareena dan kakak iparnya Sabah Patodi pantas menolak dakwaan tersebut. Kini pelakon itu sendiri nampaknya turut serta dalam kelakar tu, dalam lawak tu lah. Kareena baru-baru ni berkongsi gambar lucu di Instastory yang menampilkan seorang lelaki menunjukkan perut yang jelas kembung. Posit memainkan lagu Jus Limau Coklat dari Ham Up Ke Hen Kone. Pilihan hantarannya kelihatan menunjukkan bahawa apa sesetengah orang tafsirkan sebagai perut bayi mungkin hanya bayi makanan. Itu semua orang perut kembung lah. Kareena juga muncul di Mumbai buat pertama kali sejak spekulasi kehamilan itu bermula. Berpakaian dengan baju kuning yang dipadankan dengan seluar hitam, dan ketika jurugambar mengelilinginya, dia kedengaran bergurau. Dia cakap, "Kamu semua membuat ku giler, gitulah. Sementara itu, Sabah Patodi telah pun menangani spekulasi di media sosial tersebut dan menggesa orang ramai supaya tidak membuat kesimpulan terburu-buru berdasarkan gambar atau video. Gambar sudut yang buruk atau mungkin bad hair day boleh saja membuat andaian yang langsung tidak betul." Ni netizen punya kerja, dia tak peduli lah betul ke tak betul ke. Janji cepat. Janji ada konten. Janji keluar. Yang penting Kareena Kapoor. Hashtag Kareena Kapoor. Kan? Baik, kita lain dulu lagu Sonu Nigam dan Shreya Ghoshal. Original soundtrack bagi filem Three Idiots yang dilakonkan juga oleh Kareena Kapoor. Layan dulu Langkawi FM, ya untukmu.

Pagi itu aku berjalan menyusuri lorong kecil di kampung halaman. Rumah pertama, tiang bendera tegak berdiri, jalur gemilang berkibar megah. Rumah kedua, kosong. Rumah ketiga, tak ada bendera juga. Aku terhenti. Satu rumah je, bisik hatiku. Tapi cukup satu untuk menyalakan semangat. Satu rumah merupakan satu permulaan. Bila satu berkibar, jiran sebelah pun mula tersedar. Esoknya, dua rumah. Lusa, lima, seminggu, seluruh lorong berwarna merah, putih, biru dan kuning. Bendera itu bukan sekadar kain. Ia lambang perjuangan, penyatuan dan cinta. Dan dengan hanya satu rumah memulakan, satu Malaysia boleh menyusul. Ayo kita hidupkan semangat itu. Satu rumah, satu jalur gemilang. Biar seluruh tanah air bersinar dengan cinta kita kepada Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia.

Ya, 5.44 minit petang. Jangan lupa mari kita kibarkan bendera kita Jalur Gemilang dengan megahnya, tak kiralah dekat rumah ke, dekat pejabat ke, dekat rumah-rumah ibadat ke. Yang penting bendera Jalur Gemilang perlu dikibarkan. Dan kita ada lagi satu last story. Janji last story. Last story berkenaan dengan Saira Banu. Saira Banu ni siapa? Saira Banu yang berumur 12 tahun bermimpi. Mimpi apa pula dah? Bermimpi untuk berkahwin dengan Dilip Kumar 34 tahun kerana cinta dan bukannya paksaan. Saira Banu berumur 22 tahun ketika dia berkahwin dengan Dilip Kumar yang masa tu berusia 44 tahun dan tetap bersamanya walaupun dalam krisis keluarga dan perkahwinan keduanya. Saira Banu sangat bangga dengan hubungan yang dibinanya dan mendedikasikan, menyerahkan seluruh hidupnya untuk menjadi rakan kongsi Dilip Kumar dan sentiasa berusaha menyokongnya tak kira lah waktu sakit, waktu sihat dan waktu dia berkahwin dengan orang lain tanpa pengetahuannya. Sedihnya, Saira Banu membuat penampilan sulung dalam dunia Bollywood pada tahun 1961 dengan filem Jung Lee. Walaupun dia adalah anak kepada pelakon filem terkenal pada masa itu, Nasim Banu, menjadi bintang bukanlah impian Saira. Dia hanya bermimpi ingin berkahwin dengan Dilip Kumar yang berusia 22 tahun lebih tua daripadanya pada tahun 1982 apabila Dilip berkahwin dengan seorang wanita bernama Asma Rehman. Walaupun berita tu sangatnyalah mengejutkan Saira, dia tidak pernah bercakap mengenainya. Dilip sendiri pun dia berkongsi ceritanya di mana dia berkata dia tidak akan memaafkan dirinya sendiri kerana menyakiti Saira. Dah kahwin lepas tu tiba-tiba tak memaafkan diri sendiri, pelik kan. Mereka berkahwin selama 55 tahun dan menjelang akhir hayatnya pada tahun 2021. Dia masih ditanya soalan tentang menjadi isteri yang setia kepada suami superstar. Dia cakap kerana sayang dan bukannya paksaan saya menjaga Dilip Saab. Saya tidak pernah mencari pujian untuk dipanggil isteri yang setia. Saya sangat menyayanginya dan dia adalah nafas saya sendiri, katanya kepada The Times of India pada tahun 2022. Dilip Kumar meninggal dunia pada tahun 2021 pada usia 98 tahun. Dan itu sahaja kisah cerita kita lah dalam Zindagi pada minggu ini. Dan Zindagi adalah satu program yang kita bawakan pada setiap minggu hari Ahad pukul 5.15 minit petang sampai pukul 6 petang yang diterbitkan oleh DJ Halina ataupun Kak Lina. Dan ini hari ini adalah satu-satunya segmen ataupun slot Hindustan ataupun semua lagu-lagu yang diputarkan adalah lagu Hindi. Dan kita pukul 6 kejap lagi kita ada berita semasa Langkawi FM. Kita jumpa lagi sebentar lagi lah. Yang dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: Sebelum memandu, pastikan kendaraan Anda benar-benar selamat. Periksa tayar, cukup angin dan tidak botak. Cermin, lampu, pastikan berfungsi dengan baik. Brake, jangan diabaikan. Ingat, sedikit masa untuk periksa boleh elak malapetaka di jalan raya. Pesanan ini dibawakan oleh Langkawi FM. Ya, untukmu.
1: Ketahui berita semasa di Radio Malaysia Langkawi FM pada pukul 10 pagi dan 6 petang setiap hari.

0: Espresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.14 minit petang. Tibalah masa untuk Espresi Kenangan sampai pukul 7. Terima kasih atas kesetiaan anda dengan Langkawi FM. Anda boleh stream kami melalui RTM Klik ataupun di frekuensi 104.8 ataupun boleh juga stream kami di portal .radio.rtm.gov. Betul ke? Lebih kurang. Baik, Hafiz menemani anda dalam segmen Ekspresi Kenangan sehingga jam 7 malam ini. Dan sebentar tadi baru sahaja kita diburkan dengan lagu Brori Marantika, Biarlah Bulan Bicara. Lagu yang diminta ataupun lagu yang dipesan oleh Kak Syah kita, Kak Kasih kita, yang selalu membantu saya merequest lagu-lagu yang best-best petang-petang macam ni. Dan kita ada lagi lagu-lagu. Kalau anda nak request, boleh masuk je ke TikTok Live Langkawi FM. Boleh tinggalkan komen di situ lagu apa yang nak mainkan. Baik, lagu seterusnya adalah lagu El Ramli, Darul Pujaan. Lagu ini yang diminta sebenarnya, lagu ni di request oleh Aiman minta lagu ni. Dia kata ayahnya nak dengar lagu Darul Pujaan. Baiklah, kita akan menyempurnakanlah permintaan beliau. Baik, selain tu anda boleh juga kalau nak lagu-lagu lama pun boleh. Lagu zaman P. Ramli 50-an, 60-an pun boleh. InsyaAllah kita akan putarkan, jangan risau. Yang penting lagu tu ada dalam sistem. Layan dulu Langkawi FM, ya untukmu.

0: RTM 80.
1: Nak tahu tak?
2: Pada 1 April 2021, berita RTM menambah berita dalam bahasa Iban, Kadazan, Dusun dan Bajau untuk penonton di Sabah dan Sarawak.
0: RTM 80.

0: Ekspresi Kenangan Langkawi FM.
1: 6.51 minit petang. Alhamdulillah, sedar tak sedar kita dah pun sampai ke penghujung siaran kita untuk hari ini. Terima kasih kepada semua kawan-kawan yang terus menyokong dan layan Langkawi FM. Tak kira lah sama ada yang dengar melalui radio ke ataupun stream di RTM Klik ke ataupun di portal radio. Dan juga kawan-kawan yang sudi menemani saya di TikTok Live Langkawi FM sepanjang bersiaran hari ini daripada pukul 3 petang sampailah pukul 7 malam. Terima kasih juga kerana telah menjadikan Langkawi FM sebagai radio pilihan anda. Dan waktu maghrib sebentar lagi adalah pada pukul 7.33 minit malam. Dan seperti biasa, siaran Langkawi FM akan berehat pada jam 7 malam dan akan disambung dengan siaran National FM sehingga jam 6 pagi besok. Jaga diri baik-baik semua, jaga kesihatan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana setia bersama dengan Langkawi FM 104.8 ya untukmu. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: Adakah anda bersedia membawa jenama anda ke tahap seterusnya?
1: Jom bina jenama anda bersama Langkawi FM. Jenama anda akan semakin dikenali dan diingati. Kami tidak hanya bercakap, kami bantu tingkatkan pendapatan anda.
0: Hubungi kami di 04-969-8524 atau WhatsApp di 011-5622.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 7 Malam. Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM telah membelanjakan kira-kira RM728.5 juta ringgit bagi memperkasakan kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik di seluruh negara setakat Jun tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata, pertukaran tersebut disalurkan menerusi bantuan warga emas serta bantuan penjagaan OKU terlantar dan pesakit kronik terlantar. Tambah beliau, usaha memperkukuh ekosistem penjagaan negara amat penting khususnya bagi memastikan kebajikan para penjaga yang menguruskan golongan berkenaan turut dipelihara. Sebanyak 40 rumah masyarakat orang asli yang uzur di 7 kampung dalam Dun Macap Jaya dijayang untuk dibaik pulih menggunakan peruntukan Kerajaan Negeri Melaka dengan anggaran kos keseluruhan RM800,000. Adun Macap Jaya, Dato' Eng Wee Hee Sam berkata, permohonan kerja baik pulih berkenaan dikemukakan secara berperingkat termasuk fasa pertama dan kedua bagi membantu keluarga yang berdepan keadaan kediaman rosak dan memerlukan pembaikan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan. Luar negara, Medecins Sans Frontières mengecam Israel yang menutup dua kes jenayah yang dirujuk oleh organisasi itu. Ia membabitkan beberapa serangan ke atas konvoi MSF di Gaza pada November 2023 yang mengorbankan dua orang serta serangan udara ke atas empat ke atas tempat perlindungan MSF di Khan Yunis pada Februari 2024 yang meragut dua nyawa dan mencederakan enam yang lain. MSF menyifatkan keputusan itu sebagai tidak adil dan tidak boleh diterima selain mengkritik tindakan penutup kes berkenaan selepas rejim Zionis berdiam diri selama dua tahun. Akhir sekali, 5 konvoi bantuan kemanusiaan UAE memasuki Gaza minggu ini membabitkan 75 trak yang membawa 800 tan bantuan kemanusiaan termasuk bahan perlindungan, bekalan makanan dan bantuan perubatan. Konvoi itu merupakan sebahagian daripada usaha kemanusiaan berterusan UAE di bawah operasi Chivalrous Night 3 bagi meringankan penderitaan rakyat Palestin dan membantu memenuhi keperluan mendesak mereka. Pasukan operasi tersebut terus menyediakan konvoi bantuan menerusi pusat logistik bantuan kemanusiaan UAE di Al-Arish. Sekian berita yang disuting oleh Syahwizali Salihuddin dari Pusat Berita RTM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Semoga dipermudahkan segala urusan di sepanjang hari ini, insyaAllah ya. Dan sebagai panduan kita bersama, maksudnya waktu solat Fardu Maghrib bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya untuk hari ini, tepat pukul 7.24 minit malam.

0: beli emas jongkong secara bertangguh, secara ansuran, tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam, bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan, ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Tunaikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya.
5: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
6: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
5: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
6: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
5: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di ptptn.gov.my. Tertaluk terma.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Yang bermaksud, sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهان yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Az-Zukhruf ayat 57 hingga 60.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Walamma duriba ibnu Maryam mathalan idza qaumuka minhu yasiddun.
0: Dan tak kala Nabi Isa anak Maryam dikemukakan sebagai satu misal perbandingan untuk membantahmu, wahai Muhammad, tiba-tiba kaummu bersorak-sorak kesukaan terhadapnya kerana menyangka bahawa mereka telah menang.
1: Waqalu

Dan mereka berkata lagi, manakah yang lebih baik, benda-benda yang kami sembah atau Isa? Dan sebenarnya, mereka tidak mengemukakan perbandingan itu kepadamu, wahai Muhammad, melainkan kerana membantah semata-mata, bukan kerana mencari kebenaran. Bahkan mereka itu adalah kaum yang suka sekali mengemukakan bantahan. In huwa illa

Nabi Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang telah kami kurniakan nikmat kepadanya dengan pangkat Nabi. Dan kami jadikan dia satu contoh, yakni kekuasaan kami yang mana menakjubkan bagi kaum Bani Israel.

0: Dan kalaulah kami kehendaki, kami berkuasa melahirkan daripada kamu, wahai kaum lelaki, malaikat mengganti kamu menjalankan urusan di muka bumi.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Nasional FM.
3: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan perempuan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga kan. Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan perempuan, saya berikan perumpamaan kan. Ibaratnya kalau kita masak kat dapur kan, kita masak, guna kuali kan. Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam kan, tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biar kan. Hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi tuan-tuan perempuan pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru kan. Jadi itulah tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi. Maknanya, tak bolehlah. Allah bolehkah ampunkan dosa aku? Allah bolehkah masuk aku ke dalam syurga? Aku ni memang ahli neraka lah. Kan? Jangan tuan-tuan perempuan, salah tu. Kan? Allah pun nak ceritanya, Fir'aun. Kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu. Dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni. Kira tak ada kalau dia bertaubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak dan dia nak taubat. Tuan-tuan perempuan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak. Kan? Jangan macam tu. takut-takut kita meninggal sedang bermaksiat. Na'udzubillah min zalik. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nidaul Islam. #penyaranjakim.

0: agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdak. Info di mahaofficial.com.my.
1: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Betul, hanya tinggal 8 hari saja lagi untuk kita menuju sambutan Hari Kebangsaan 2026. Semakin dekat, semakin terasa bahangnya ya. Jadi jom bersama-sama kita menghayati erti kemerdekaan dan juga raikan sambutan Hari Kebangsaan untuk tahun ini 2026 ya. Jangan lupa 27 hingga 28 Ogos 2026 kita ada Raptai 1 dan juga 2 pada 29 Ogos 2026 Raptai penuh. Jangan lupa 31 Ogos, masa yang ditunggu-tunggu, masa yang dinanti-nantikan ya. Hari Isnin 7 pagi bertempat di Dataran Putrajaya, Presin 3, sambutan Hari Kebangsaan 2026 untuk tahun ini. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda pada waktu-waktu begini. Mungkin waktu-waktu begini dah mula fikir ya, nak makan apa malam nanti, buat persiapan untuk memasak makan seisi keluarga. Mungkin ada juga yang ambil kesempatan sebab semalam kita cuti, hari ini kita cuti hari Ahad, semalam Sabtu, jadi tutup, katanya tutup dapur, makan di luar bersama dengan seisi keluarga. Alhamdulillah. Jadi apapun dan apa jua perkara yang anda lakukan, saya doakan semoga anda gembira, anda ceria bersama dengan seisi keluarga dan juga teman-teman sebab cuti hujung minggu katanya. Apapun saya nak ucapkan, selamat mendengar Nasional FM ini untuk rakan kita Marissa Saleh. Kita ada Zainab Hussein, kita ada Ita Chot, Muhammad Ramli Jaafar dan ramai lagi. Terima kasih kerana teman saya menerusi Nasional hujung minggu ini untuk 6 petang hingga 12 tengah malam. Awal pertemuan tadi, DJ Ezel kata DJ Reza. Bukan, Kak Manis.

Saya Siti Nurhaliza mendengarkan National FM di RTM Klip. Jangan lupa ya download RTM Klip.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Agro terbesar di Malaysia Maha kini kembali. Jom bawa keluarga rasai dunia pertanian, hortikultur dan agro pelancongan dengan pameran serta aktiviti menarik seperti agro safari, rewang warisan, Magica Garden, pertunjukan laser dan drone. Ada juga Malam Ambang Merdeka, Kiddies Wonderland dan persembahan artis popular. Maha 2026, 28 Ogos hingga 6 September, 10 pagi hingga 10 malam di Maib Serdak. Info di mahaofficial.com.my.
2: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
3: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Jom kita layan National FM. Ya.

Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah lagu daripada Syazwan Syahmi untuk anda malam ini. Aku bukan pemberi harapan palsu. Aku bukan PHP. Hai, selamat malam untuk anda terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur ya. Terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang sedang memandu, ada yang berada di tempat-tempat kerja, berada di stesen, stesen minyak, ataupun di rumah hari ini tak ke mana. Katanya hujung minggu nak rehat kat rumah je Kak Manis. Yelah. Yang penting sambil anda berehat, sambil anda beristirahat itu, terus layan lagu-lagu terbaik hanya untuk anda menerusi Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda senyum sikit. Janji ya, janji. Anda tinggal di Johor, layan kami di 105.7. Dan kejap je lagi saya nak kongsikan dengan anda di mana sedikit perkongsian ya dari portal Berita RTM untuk malam ini. Apa pun kita layan dulu lagu ini seketika. Ah, tarik nafas panjang-panjang. Bukan apa, sebab petang tadi katanya ada sesuatulah Kak Manis yang buatkan saya gelisah je sepanjang hari ini.

Tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini 88.5 dan juga 95.3 dah pun pukul 8.20 minit malam. Hai, selamat malam untuk anda yang terus bersama kami. Tak kira walau di mana saja anda berada, kekal setia bersama kami. Siaran kami 24 jam tanpa henti. Dan hari ini bermula perjalanan penuh makna Semangat Aspirasi Malaysia selama 10 hari membawa baton kebanggaan menjelusuri negeri Melaka, Pahang dan juga Perak. Jadi ikuti perjalanan ini setiap hari di media sosial RTM ya. Dan Semangat Aspirasi Malaysia telah bermula perjalanan menuju ke Melaka. Jadi jumpa kami di Menara Taming Sari pada 24 Ogos 2026. Pelbagai aktiviti menarik disediakan untuk semua. Mana lagi Melaka le, marilah ber. Macam tu kan orang Melaka cakap. Okey, apapun jom kita layan lagu ini seketika. Dan sebagai panduan kita bersama masuknya waktu solat Fardu Isyak untuk hari ini, tepat jam 8.35 minit malam.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Frekuensi kami di tempat anda, Kuala Lumpur 88.5 Nasional FM Sentiasa di Hati.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: Nidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tak penat buat dosa, tapi penat nak taubat. Betul ke tak betul? Tuan-tuan dan puan-puan, inilah isu normalisasi dosa. Kadang-kadang kita risau tengok keadaan seharian masyarakat kita, risau tengok kawan-kawan di sekeliling kita, kadang-kadang risau dengan diri kita, kan? Sebab kita buat dosa berulang-ulang kali. Setiap kali kita buat dosa, kita bertaubat, kemudian kita buat balik dosa tu. Kemudian kita bertaubat balik, kemudian kita buat balik. Kadang-kadang kita terfikir, aku tak payah taubat lah macam ni. Tunggu kumpul dulu lah dosa banyak-banyak, nanti dah tua, nanti baru bertaubat. Tuan-tuan dan puan-puan, betul ke cara pemikiran seperti itu? Sebenarnya itulah dia jarum halus yang syaitan nak masukkan dalam setiap daripada hamba Allah SWT yang suka melakukan dosa ini. Dia akan tiup selur-selur dalam telinga kita. Dia kata, alah, engkau buat apa engkau taubat? Engkau pun tahu pandi kau akan buat balik. Bazi masa je, buat malu dengan Allah je. Dia kata macam tu. Kita pun tu juga, kan? Jadi tak apalah, tak payah taubat lah. Tuan-tuan, puan-puan, saya berikan perumpamaan, kan? Ibaratnya kalau kita masak kat dapur, kan? Kita masak, guna kuali, kan? Setiap kali kita masak, belakang kuali kita tu akan jadi warna apa? Hitam, kan? Tapi dia hitam sikit je lah. And then kalau kita basuh kuali tu, kita basuh atas je, bawah kita biarkan, hitam tu hilang tak? Tak hilang. Boleh pakai lagi tak kuali tu? Boleh. Tapi kita pun pakai 2 kali, 3 kali, berpuluh-puluh kali, pakai tak basuh yang belakang tu, basuh atas je. Apa akan jadi, tuan-tuan perempuan, pada belakang kuali tu? Hitam dia akan jadi tebal, akan jadi gelap. Waktu tu kita nak bersihkan belakang kuali kita bukan main susah. Lelah kita beli kuali baru, kan? Jadi itulah, tuan-tuan perempuan, perumpamaan kita bila kita buat dosa. Tak apalah, buatlah 1,000,000 kali pun buat dosa, taubat. Buat dosa, taubat. Jangan sekali-kali kita terpengaruh dan tertipu dengan tipu daya syaitan. Apa dia? Macam tadi, tak apalah, kumpul dulu dosa baru taubat. Itu sangat bahaya, tuan-tuan perempuan. Bila dah banyak dosa, nak taubat tu susah. Dan buat dosa tak apa, taubat balik. Dan berazam lagi, tak apa. Sebab apa? Adakah Allah terima taubat aku macam ni? Allah kata, kan, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri dia sendiri, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu berputus asa dengan rahmat Allah. Putus asa dengan rahmat Allah lah tadi, maknanya tak boleh lah, Allah boleh ke ampunkan dosa aku, Allah boleh ke masuk aku ke dalam syurga, aku ni memang ahli neraka lah, kan? Jangan, tuan-tuan perempuan, salah tu, kan? Allah pun nak ceritanya Fir'aun, kan? Fir'aun tu yang paling jahat sekali Allah sebut dalam Al-Quran. Ada satu riwayat mengatakan ketika ia ditenggelami dengan laut, air laut, ketika nak kejar Nabi Musa, kan, tengah tenggelam tu, ada riwayat mengatakan bahawa Fir'aun sebenarnya dah nak bertaubat dah waktu tu, dah nak bertaubat. Cumanya riwayat mengatakan, ada riwayat mengatakan malaikat ni, dia tak benarkan, dia tak nak Fir'aun tu bertaubat. Pasal apa? Dia dosa dia banyak sangat ni, kira tak ada kalau dia taubat. Sebab malaikat tahu kalau dia bertaubat, Allah confirm akan ampunkan dosa dia, dan dia akan jadi sebersih-sebersih makhluk. Sebab dia sempat taubat sebelum mati, maka malaikat sepak muka dia, jadi tak ada dia nak taubat. Tuan-tuan puan-puan, menunjukkan bahawa seteruk mana ke sampai tahap Fir'aun sekalipun, Allah tetap boleh ampunkan dosa kita. Allah tetap buka pintu rahmat dia. Masalah dia bukan pintu rahmat tu buka ke tutup. Kita ni nak masuk, nak langkah kaki masuk ke tidak dalam pintu rahmat tu. Tuan-tuan perempuan, kan? Pada masa yang sama, janganlah kita berfikir, oh tak apa, Allah mesti ampunkan dosa kita punya, maka kita pun buatlah dosa banyak-banyak, kan? Jangan macam tu. Takut-takut kita meninggal sedang berbaksiat. Na'uzubillah min zalik. Jadi itulah dia, tuan-tuan dan puan-puan. Jangan berputus asa dengan rahmat Allah, dengan taubat Allah, dengan penerimaan taubat Allah. Teruskan bertaubat. Buat dosa banyak mana pun, taubat. Jangan kumpul dosa kita tersebut sehingga susah untuk kita nak patah balik ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam.
1: Hashtag penyiaran JAKIM.
3: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, yang bermaksud sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Surah An-Nisa ayat 103.

0: bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Ya, jangan lupa selepas berita nanti kita ada pilihan bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Kejap lagi berita akan menyusul dan selepas itu insyaAllah kita akan bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Jadi tak kira walau di mana saja anda berada, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ya. Siaran kami 24 jam tanpa henti.

0: PGA sahkan tiada maklumat cubaan militan Selatan Thailand masuk Kelantan. KKM kesan peningkatan masalah kesihatan berkait kualiti udara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Pasukan Gerakan Am PGA mengesahkan tiada maklumat mengenai cubaan militan atau gerila dari Selatan Thailand memasuki Kelantan setakat ini susulan siri pengumuman dan insiden keganasan yang berlaku serentak di tiga wilayah Selatan Thailand malam tadi. Komander Brigade Tentera PGA SAC Ahmad Razi Hussain berkata, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand terus dipertingkatkan sebagai langkah berjaga-jaga termasuk mengingatkan petugas barisan hadapan supaya sentiasa berwaspada terhadap sebarang cubaan kemasukan. Ketika mengulas mengenai kerjasama dengan pihak berkuasa Thailand, beliau berkata, hubungan kedua-dua negara berada pada tahap terbaik termasuk melalui platform jawatankuasa sempadan serantau yang menjadi saluran pertukaran maklumat berkaitan keselamatan sempadan. Peningkatan kes masalah kesihatan berkaitan kualiti udara dikesan susulan keadaan jerebu yang melanda beberapa kawasan dalam negara. Menteri Kesihatan Dato Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan pematuan Kementerian Kesihatan, peningkatan ketara membabitkan kes asma dan jangkitan saluran pernafasan.
1: Kita tahu bahawa IPO yang sangat tidak sihat adalah 200 hingga 300 ya, dan tahap yang berbahaya adalah above 300. Tapi hari ini 7 kawasan dengan IPO tidak sihat. Ya, antara yang tertinggi adalah di Sarawak, 5 kawasan, Serian paling tinggi 197, Kuching 185, Seri Aman 178, Sari K 128 dan Tamarahan 176. Adapun dua negeri di Semenanjung, Kedah dan Perak, ya, Kedah, Sungai Petani khususnya adalah 126 dan juga Taiping 126 bacaan IPU-nya.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Aduan berkaitan kegiatan menyembunyikan stok minyak masak paket bersubsidi menurun 66.15%. Ia berikutan pelaksanaan sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS dan mobile IKOS. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuzia Saleh berkata, data perbandingan antara Januari hingga April tahun lepas dengan tempoh sama tahun ini menunjukkan tren penurunan positif bagi keseluruhan aduan berkaitan bekalan barangan kawalan itu. Dalam pada itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Terengganu berjaya membongkar kegiatan sindiket penyeludupan minyak masak paket bersubsidi di Kampung Bukit Diman Ajil. 4 individu termasuk seorang wanita ditahan dalam serbuan di lokasi berkenaan menerusi Optiris 4.0 bersama cawangan khas Ibu Pejabat Polis Kontinjen Terengganu. Pengarah KPDN Terengganu, Muhammad Mufsilat mengesahkan 3.4 tan minyak masak paket bersubsidi dengan nilai lebih RM103,000 dirampas.
2: Modus operandi seperti biasa, dia akan ambil minyak daripada repacker tersebut dan akan dibawa ke, mungkin kita jangka di luar Terengganu, di luar sempadan, sama ada nak dibawa ke border di sempadan kita, biasanya begitu lah, ya. Cuma tujuan tu kita tak tahu ke mana, tetapi memang kita jangkakan ini adalah penyelewangan di bawah Optiris.
0: Muhammad Mufsilat turut memaklumkan sepanjang Optiris 4.0, KPDN Terengganu telah menjalankan pemeriksaan ke atas lebih 13,700 premis dengan 537 kes dikesan melibatkan pelbagai akta. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC akan terus menyokong penganjuran program-program yang memperkasa kesusasteraan serta seni bahasa kebangsaan. Timbalan Ketua Setiausaha Kebudayaan MOTEC, Dato' Yusri Muhammad Yusof mengakui penganjuran seperti program Puitika Punjaga Madani yang menggabungkan puisi, monolog, syair, gurindam, lagu puisi dan elemen teatrikal dalam satu persembahan akan terus mengangkat seni, budaya dan warisan selain merapatkan hubungan sosio-budaya. Puitika Pujangga Madani dianjurkan sempena ulang tahun ke-10 penganjurannya selain menyokong agenda Tahun Melawat Malaysia 2026. Peruntukan tambahan RM1 juta ringgit diluluskan Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bagi pembinaan krematorium untuk memenuhi keperluan masyarakat Hindu di seberang perai. Ahli Pesuruhjaya Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang, Kumaran Krishnan menyatakan penghargaan atas usaha berterusan Kerajaan Persekutuan dalam mengutamakan kebajikan masyarakat majmuk di negara ini.
3: Kelulusan tambahan ini juga mencerminkan komitmen Kerajaan Madani dalam memastikan keperluan pelbagai masyarakat, kaum dan agama diberikan secara adil dan inklusif.
0: Sebelum ini, kerajaan menyalurkan peruntukan RM1.5 juta ringgit bagi pembinaan krematorium berkenaan. Bagaimanapun, jumlah itu tidak mencukupi untuk menampung kos projek menyebabkan Lembaga Wakaf Hindu Pulau Pinang memohon dana tambahan.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies merin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor 105.7 FM.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nasional FM.
3: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraf Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12 tengah malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM sentiasa di hati.
2: Ya, terima kasih untuk anda terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila janji. Senyum sikit. Akak manis Aida Jia masih lagi menemani anda. Untuk saya tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Kita ada Zainab Hussein. Katanya, Assalamualaikum. Selamat bertugas buat DJ-DJ kesayangan. Semoga dalam keadaan sihat, bahagia, seperti biasa. Layan katanya Nasional FM sentiasa di hati ini 24 jam tanpa henti. Betul. Kita ada Muhammad Syah juga. Katanya, Assalamualaikum. Salam Nasional FM sentiasa di hati. Malam ni katanya saya nak layan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu berjudul Sendiri. Macam tu lebih kurang kan. Tapi ada dua buah lagu permintaan sebenarnya. Satu lagi daripada kumpulan Alley Cats. Lagu berjudul Nota Terakhir. Jadi saya pilih lagu yang kedua. Lagu yang jarang-jarang kita dengar ni. Lagu daripada kumpulan Alley Cats, Nota Terakhir. Jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh Muhammad Shah. Dan selepas itu kita layan pula lagu yang diminta oleh Lin Roslinda. Diharapkan semoga Lin Roslinda berada di sisi radio sekarang ini untuk dengarkan lagu pilihannya, Selendang Rindu daripada Rohayu Majid. Jadi jom sama-sama kita layan pilihan bersama 2.0.

0: Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.
1: Anda juga seperti mereka.
2: Hai, assalamualaikum. Saya Farid Zainal.
3: Saya Kat Farid.
4: Hai, saya Ara Salwa.
5: Hai, saya Tony Yusof.
6: Saya Ahmad Mama Nazri.
1: Terima kasih kerana bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati.
7: Pilihan bersama.

Masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 eh. Lagu daripada kumpulan Lestari, Terima Kasih Segalanya. Lagu yang diminta menerusi Pilihan Bersama 2.0. Untuk hari ini, hari Ahad, dah pun 20 berapa ya hari ini? Alahai, lupa pula saya. Hari ini 23 Ogos 2026. Bersamaan dengan 10 Rabiul Awal 1448 Hijri. Hujung minggu, semalam Sabtu, hari ini Ahad. Alhamdulillah, ramai yang berehat, bersantai-santai di rumah. Cuti 2 hari. Kak Manis, yalah eh. Apapun, saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Nida Wahida. Lagu yang diminta, lagu daripada Adi Hamid dan juga Ashira, Buat Insan Tersayang. Kalau tu tadi, lagu diminta oleh Ibramat Akib, lagu berjudul Rasputin Bonnie M. Panjang betul lagu tadi kan, sampai 7 minit 23 saat. Macam itulah lebih kurang eh. Apapun, selepas itu insyaAllah akan setunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Wan Wan. Katanya, Assalamualaikum Pilihan Bersama 2.0. Wan dari Ipoh. Lagu yang saya nak dengar, saya nak layan hari ni, malam ni, katanya lagu daripada kumpulan Mei, lagu berjudul Jemu. InsyaAllah juga akan saya tunaikan. Yang penting, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taming Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Meru Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Selamat malam Malaysia, selamat malam untuk anda terus bersama kami Nasional FM. Sentiasa di hati, moga terus di hati anda. Hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Seketika kita rehat untuk pilihan bersama, saya nak kongsikan dengan anda sedikit perkongsian dari portal berita RTM untuk waktu ini. Letupan bom selatan Thailand gegarkan penduduk rantau panjang. Penduduk terkejut selepas beberapa letupan kuat sekitar pukul 9 malam. Rumah bergegar dan keluarga keluar memeriksa. Siri serangan serentak melibatkan letupan, pembakaran tayar dan kenderaan serta serangan terhadap premis dan kemudahan awam di tiga wilayah selatan. Dan juga pihak berkuasa Thailand mengisytiharkan perintah berkurung di kawasan terjejas susulan serangan. Dan sementara itu, hanya 0.1 hektar kawasan hutan simpan Samun Sam masih terbakar, di mana operasi pemadaman ditangguhkan pada pukul 4.30 petang dan akan disambung semula esok. Operasi menggunakan peralatan pemukul api dan penyembur racun sandang, dua unit JBPM serta Sarawak Forestry Corporation. Kebakaran bermula Khamis lalu melibatkan kawasan seluas 2.0 hektar. 8 anggota BBP Lundu dibantu SFC dan EBAT. Ini dia mengenai operasi pemadaman kebakaran hutan simpan Samun Sam di sini yang masuk hari keempat berjaya memadamkan kawasan seluas 0.1 hektar. Itu dia sedikit perkongsian ya, menerusi portal berita RTM untuk malam ini. Dan kita kembali bersama menerusi pilihan bersama 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Nak dengar lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam? Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM sentiasa di hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.

0: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Changia, 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Latihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
1: Anda yang tinggal di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini, tentunya di 88.5 dan juga 95.3 yang sedang memandu juga layan ya. Nasional FM Sentiasa di Hati menerusi Pilihan Bersama 2.0. Tadi tu katanya outstation Kuala Lumpur ke Pantai Timur. Dari KL nak balik ke Pantai Timur, katanya ada kemalangan ya, berlaku di Merapuh tadi. Sempat lagi call ambulans Siona dan juga rakannya yang dalam perjalanan dari Kuala Lumpur nak ke ke Kelantan ya. Kelantan. Betul ke Kelantan Yona? Macam itulah. Tapi katanya ada pula kemalangan berlaku. Saya kena call ambulans. Alalalah, kesiannya. Tak apalah ya, kita saling bantu-membantu. Yang mana kita dapat tolong, kita tolong ya. Alhamdulillah. Kerana katanya yang memandu tu muda lagi. Jiwa muda itulah. Kalau memandu dalam keadaan kita ni masih lagi jiwa muda, biasanya nak laju je kan. Nak je cepat sampai. Tapi katanya kawasan tu gelap. Akak manis. Kawasan tu gelap, lepas tu banyak pula kon-kon diletakkan di tepi-tepi jalan. Jadi makanya mungkinlah pemandu tadi tak perasan dengan kon-kon itu, berlakulah kemalangan. Jadi walau apapun, memandu dalam keadaan tenang ya. Jangan gopoh-gopoh. Semoga selamat sampai ke mana saja hala tuju anda. Sama ada nak ke Kelantan ke Terengganu ke, lalu ikut Merapuh sana. Terus hati-hati dalam perjalanan, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi dan terus jadikan kami Nasional FM ini sebagai teman anda ketika memandu. Senyum sikit. Okey, saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Marsa Saleh. Katanya, Assalamualaikum DJ yang bertugas. Waalaikumsalam. Pilihan Bersama 2.0. Saya Marsa Saleh. Katanya nak layan lagu daripada Fauziah Latif. Lagu daripada G, Kau Merubah Segalanya, insyaAllah. Dan lagu seterusnya selepas itu, lagu yang diminta oleh Jasli Sidom, Wilayah Persekutuan Labuan. Katanya, Assalamualaikum DJ yang sedang bertugas. Semoga sentiasa sihat, ceria, selalu Pilihan Bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Mawi, lagu berjudul Kian. Okey, jom sama-sama kita layan dua buah lagu permintaan ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: lagu kegemaran anda disiarkan di waktu malam. Ia bermula 8 malam hingga 12 tengah malam. Jadi kami bawakan pilihan lagu 2.0 khas untuk anda semua. Caranya cukup mudah. Anda pilih lagu pilihan anda di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati setiap hari bermula 9 pagi hingga 1 tengah hari. Yang paling penting, anda pilih kami siar.
1: Betul kata DJ Sonic tu. Yang paling penting, anda yang pilih kami yang siarkan lagu-lagu permintaan anda itu. Kalau dah tertunai lagu-lagu pilihannya, senyum sikit. Janji akan terus bersama kami Nasional FM ini, siaran 24 jam tanpa henti. Setiap hari, setiap pagi bawa ke tengah hari, tengah hari bawa ke petang, petang bawa ke malam, bawa ke tengah malam. Ada yang tanya dengan saya, Kak Mani, siapa DJ lepas ni? Saya tak nak beritahu dulu kita kasih suspend. Kita tunggu siapa GBH untuk malam ini, untuk tengah malam ini. Siapa dia? Hanim ke? Siapa Easy ke? Abang Manis ke? Yang tentunya, yang pastinya Kak Manis memang tak adalah untuk GBH sebab sekarang saya bersama dengan anda. Okey. Jadi nantikan GBH siapa DJ-nya. Kenalah sentiasa bersama dengan kami, siaran kami 24 jam tanpa henti. Okey. Dan saya nak tunaikan lagu permintaan seterusnya malam ini, menerusi pilihan bersama 2.0 ini. Saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh Syaz. Susah nak sebut. Saya sebut je double S ni. Waalaikumsalam. Selamat bertugas. Semoga sihat selalu. Amin katanya. Okey, double S kita ni nak layan lagu daripada kumpulan Kiara. Lagu berjudul Menyesal. Dan kita ada seorang lagi ni, double B. Assalamualaikum katanya, DJ bertugas Nasional FM pilihan bersama 2.0. Katanya nak layan lagu daripada Adira Suhaimi. Lagu berjudul Sayang Orang Sama. Betul tak? Sayang Orang Sama. Okey? Jadi jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi singgah ke live titik saya. Ada Mizi tadi katanya sedang menunaikan ibadah umrah. Selamat ya. Sekarang ni berada di Madinah katanya. Dan selepas tu akan menyusul ke Tanah Suci Mekah. Alhamdulillah. Katanya layan Nasional FM di sana. Wah, suara Kak Manis di Madinah sana. Alhamdulillah ya. Jadi itulah ya kawan-kawan kita ni. Di mana pun mereka sentiasa bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Okey, jom kita layan lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini. Dan selepas itu kita rehat seketika untuk beri laluan kepada berita. Dan selepas itu bersama kembali untuk pilihan bersama 2.0.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak ketika peneroka haram Israel melancarkan serangan termasuk membakar harta benda dan memusnahkan tanah pertanian. Menurut agensi berita rasmi Palestin Wafa, peneroka haram Israel turut mencabut pokok zaitun dan anggur di tanah milik rakyat Palestin di kampung Al-Minya, Timur Bethlehem. Rekod suhu malam paling panas dicatat di beberapa kawasan di barat daya Amerika Syarikat ketika amaran cuaca panas ekstrim masih berkuat kuasa di California, Nevada dan Arizona. Menurut Perkhidmatan Cuaca Kebangsaan Amerika Syarikat, suhu di Death Valley, California tidak turun bawah 38.3 darjah Celsius sejak Jumaat lalu. Di Desert Rock, Mercury, Nevada pula, suhu minimum 28.9 darjah Celsius menyamai rekod 2018. Amaran cuaca panas berkenaan berkuat kuasa sehingga Ahad malam, manakala suhu melebihi purata dijangka berterusan hingga minggu depan. Sukan Kejohanan Badminton Dunia 2026 di New Delhi, India. Pasangan bergu negara Erin Chia Soho Yik akur dengan kekentalan bergu China Liang Wenkeng Wang Shang apabila tewas 17-21 dan 16-21 dalam tempoh 35 minit. Untuk rekod, Erin Chia dan Wo Yik pernah bergelar juara dunia pada edisi 2022 di Tokyo, Jepun. Beralih ke Sukan Malaysia Sukma Selangor, atlet Muay Thai Sarawak Amelia Lin Ghazali Zulfikar atau lebih dikenali sebagai Mia Ghazali meraih emas dalam acara Muay Thai Wanita 42 hingga 45 kilogram menewaskan wakil Johor Damia Husna Azian dengan keputusan tipis 34-33. Mia meneruskan tradisi kemenangan selepas tiga orang abangnya Elias Ghazali, Johan Ghazali dan Mikael Ghazali turut pernah mengungguli pingat emas buat Sarawak dalam acara Muay Thai di Sukma. Tahap kejayaan penganjuran Sukma Selangor 2026 tidak seharusnya diukur berdasarkan kemeriahan majlis semata-mata. Sebaliknya, perlu mengambil kira prestasi atlet, kelancaran pertandingan dan semangat kesukanan sepanjang temasya berlangsung. Timbalan Menteri Belia dan Sukan, Mordi Bimol berkata, pelbagai faktor perlu dipertimbangkan dalam menilai tahap kemeriahan sesebuah penganjuran termasuk keadaan geopolitik. Menurutnya, konsep penganjuran yang lebih sederhana pada edisi kali ini juga selaras dengan titah Sultan Selangor supaya aspek kesederhanaan diberikan penekanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Selatan Thailand bergolak, rakyat Malaysia disaran berwaspada. 728.5 juta ringgit perkasa kebajikan warga emas, OKU dan pesakit kronik. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, Tanjung Piai di Pontian adalah titik paling selatan di benua Asia dan merupakan taman negara dengan hutan paya bakau yang menjadi habitat pelbagai spesies marin dan burung migrasi. Nasional FM di Johor Bahru, Johor, 105.7 FM.
1: Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Ya, masih lagi bersama menerusi Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM Sentiasa di Hati. Hari ini hari Ahad. Jangan lupa esok kita bekerja macam biasa. Manalah tahu kan, sebab kita dah bercuti selama 2 hari, buat-buat lupa pula esok bekerja. Janganlah macam tu eh. Kalau sesuatu yang saya rasa terbaik lah, malam ni kita dah sedia dengan pakaian apa yang perlu kita pakai besok, supaya besok dalam keadaan kita tergesa-gesa tu, tak adalah kalau kita dah sibuk dengan contohnya mungkin ada yang nak hantar anak ke sekolah kan. Jadi besok jugalah nak mencari pakaian susah. Jadi siapkan terus malam ini sambil gosok baju, sambil layan Pilihan Bersama 2.0. Jadi saya nak tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya malam ini. Lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Alias Bakar. Katanya, "Assalamualaikum DJ, selamat malam." Ya saya, waalaikumsalam. Saya nak layan lagu daripada Casey, lagu berjudul Jangan Ada Benci. Dan lepas tu saya nak tunaikan lagu yang diminta oleh rakan kita ni, Usif. Hai Usif, semoga Usif berada di sisi radio sekarang ini. Katanya nak layan lagu daripada Sharifah Mona, lagu berjudul Janji Tinggal Janji. Ha, tu dia, janji tinggal janji. Tapi anda kena janji dengan saya terus setia bersama kami sampai bila-bila, insyaAllah ya. Sampai bila-bila janji. Jadi jom kita layan dua buah lagu yang diminta oleh dua rakan kita ini menerusi Pilihan Bersama 2.0.

0: Anda juga boleh mendengar National FM melalui saluran Astro 869. National FM, sentiasa di hati.
1: Pilihan bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi National FM, sentiasa di hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. National FM, sentiasa di hati.

0: Pilihan bersama.
1: Pilihan bersama 2.0 setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.
2: Hai, Kinjo desu. National FM Sentiasa di Hati 88.5. You jump denga, go. National
3: FM. Masih lagi bersama menerusi pilihan bersama 2.0. Untuk jam yang terakhir, minit-minit terakhir ini, saya akan tunaikan lagu-lagu permintaan seterusnya. Malam ini, daripada rakan kita ni, siapa nama tu? Siapa nama? Aniza Samin. Katanya nak layan lagu daripada kumpulan Eka Matra, lagu berjudul Sentuhan Kecundang. Dan kita ada seorang lagi ni, pendengar kita ni, Nur Azila. Mana tu Nur Azila? Alhamdulillah ya, masih lagi berada di sisi radio diharapkan ya. Katanya nak layan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, lagu yang berjudul Bila Wajahmu Aku Bayangkan. Macam mana tu? Kalau dulu-dulu membayangkan bagaimanalah rupa DJ tu, tapi sekarang semua dah boleh nampak dah dekat TikTok live TT saya. Terima kasih yang sudi singgah untuk malam ini. Seawal pukul berapa tadi? Lupa saya. Dalam pukul 9 malam kalau tak silap kan. Apapun, terima kasih juga untuk rakan kita ni. Dia kata, jomlah Kak Manis pergi jalan-jalan di Terengganu. Kenapa pula ajak saya ke sana? Katanya makan sotong celup tepung. Wah, sedapnya. Itu favourite saya. Macam mana tahu tu? Kalau di Terengganu, jangan lupa untuk layan kami, Nasional FM Sentiasa di Hati di 91.7. Susah nak cari frekuensi, layan je kami menerusi saluran Astro 869 dan juga RTM Click. Cari je Nasional FM Sentiasa di Hati. Betul-betul percuma.

0: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, Nasional FM sentiasa di hati. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, pilihan bersama.

Pilihan Bersama 2.0. Setiap malam dari jam 9 malam hingga 12.30 malam, nikmati alunan lagu-lagu pilihan anda. Undian dibuka setiap hari dari 9 pagi hingga 1.30 hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati. Jangan lepaskan peluang untuk memilih lagu kegemaran anda. Nasional FM Sentiasa di Hati.

sebuah lagu daripada Daos untuk anda akhir waktu. Lagu ini lagu yang diminta oleh pendengar kita Princess Cute yang katanya nak layan lagu daripada Daos akhir waktu ini menerusi pilihan bersama 2.0. Ramai yang tanya saya, Abang Manis ke kejap lagi? Abang Manis ke? Siapa yang manis kejap lagi? Sekarang ni pun dah cukup manis kan? Kak Manis masih lagi bersama dengan anda, tu dia. Ini bukan Abang Manis tapi Apam Manis. Okey, apa pun yang bersama dengan DJ seterusnya lepas ini. Lupa pula namanya. Kejap lagi lah saya tanya siapa nama dia. Okey. Saya nak tunaikan dua buah lagu yang terakhir ni. Apapun, jangan lupalah untuk bersama dengan Pilihan Bersama 2.0 setiap hari di Nasional FM, sentiasa di hati. Tapi sebelum tu saya nak kongsikan dengan anda, jangan lupa untuk besok menerusi Nasional Relax, kita ada Alpha Eksklusif di mana kita ada tetamu pada jam 2.30 minit petang hari Isnin, persiapan sambutan Hari Kebangsaan 2026. Jadi nantikan besok ya pada jam 2.30 minit petang. Okey, senyum sikit. Terlebih senyum pun susah juga sebenarnya. Nanti orang cakap sakit ke tu, terlebih senyum kan. Apa pun, terus bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati. Dan saya Aida Jia, hanya di sini saja yang dapat saya temani anda. InsyaAllah kita jumpa lagi esok menerusi Nasional Relax 1 hingga pukul 4 petang. Saya tunaikan lagu permintaan seterusnya untuk jam terakhir ini, untuk minit-minit terakhir ini, daripada kumpulan Iklim, Suci Dalam Debu. Dan selepas itu, Sesaat Kau Hadir. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye-bye.

0: pendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Selamat malam buat anda yang masih setia bersama dengan Nasional FM di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah masuk ke hari yang baru, 24 Ogos 2026, hari Isnin bersamaan dengan 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dan malam ini saya Izzy, saya kembali bersama-sama dengan anda bermula pukul 12:30 malam ini, dan hari ini saya akan teman anda hingga ke pukul 3 pagi, dan bermula pukul 3 pagi nanti Amira akan mengambil alih sehingga ke pukul 6 pagi. Dan terima kasih juga kepada sahabat saya tadi yang telah pun bersama anda dalam Nasional Malam, iaitu Aida Jia yang telah pun teman anda sehingga ke pukul 12:30 malam tadi. Dan kepada anda yang ketika ini mungkin ada yang sedang memandu, mungkin ada yang baru habis kerja dalam perjalanan balik, hati-hatilah memandu, tak perlu tergesa-gesa. Kalau rasa mengantuk tu, kalau perjalanan tu jauh, berehatlah sekejap. Yang penting anda tu sampai ke destinasi dengan selamat. Dan buat yang ketika ini mungkin baru nak memulakan tugasan, nak mencari rezeki dan juga sebagainya, yang bekerja shift malam macam saya, semoga tugasan anda malam ini dipermudahkan dan berjalan dengan lancar. Dan semacam biasa, kalau ada yang nak kirim salam ataupun nak sampaikan ucapan kepada keluarga, kepada pasangan, kawan-kawan atau sesiapa saja yang sedang terlintas di fikiran tu, jangan malu-malu, singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM, sentiasa di hati, tinggalkan kiriman anda di ruangan komen. InsyaAllah saya akan bacakan sebentar lagi. Dan untuk jam yang pertama ini, seperti biasa, kita akan mulakan persembahan kita lah dengan lagu-lagu yang lebih segar, lebih rancak. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan bersama Izzy dalam Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.

ini bermula pukul 7 pagi. Selamat.

Ya, saudara, ada lagu yang kita dengar sebenarnya adalah untuk hiburan, dan ada pula lagu yang bila dimainkan terus membawa kita kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup. Begitulah dia dengan lagu Penawar Rindu daripada Abbott tadi. Rindu tu sebenarnya unik, ya. Semakin kita cuba untuk lupakan, kadang-kadang tu semakin kuat rindu ini datang dalam ingatan. Dan kadang-kadang kita tak perlukan apa-apa pun, cuma dengar satu suara, satu nama atau satu kenangan pun dah cukup untuk membuatkan hati kembali terasa rindu. Jadi apapun yang sedang anda rindukan malam ini, semoga rasa itu menjadi satu kenangan yang indah, bukan sesuatu yang membebankan. Okey, sambil-sambil itu juga ada sesuatu yang ingin saya kongsikan kepada anda. Ini berkenaan dengan hari cuti umum besok. Berita palsu mengenai cuti umum di Selangor. Jadi Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Aminuddin Asari menegaskan hari inilah, ya, hari ini Isnin 24 Ogos kekal sebagai hari bekerja di negeri itu. Ia susulan penyebaran poster palsu yang mendakwa kerajaan negeri telah pun mengisytiharkan cuti umum sebenar kejayaan kontijen Selangor pada Sukan Malaysia Sukma 2026. Dan Aminuddin juga berkata sebarang pengumuman rasmi berkaitan cuti umum peristiwa sekiranya yang ada akan hanya dibuat pada majlis penutupan Sukma pada pukul 8 malam ini. Dan insyaAllah katanya sebarang pengumuman rasmi berkenaan cuti umum hanya akan dibuat pada majlis penutup yang bermula pada pukul 8 malam 24 hari bulan, itu malam nantilah. Oleh itu, sila ambil maklum bahawa poster yang telah tersebar sebenarnya adalah palsu dan tidak benar sama sekali. Beliau turut memaknai poster yang sedang tersebar yang dengan perkataan palsu yang tertera pada image tersebut. Nah, ini satu yang anda perlu sedia ambil maklum lah, jangan terpengaruh dengan poster-poster palsu. Sentiasa dengar berita-berita yang sahih dari sumber-sumber yang sahih. Okey, geng burung hantu, untuk malam ini kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari Search dengan Gadisku. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: 1.13 minit pagi ketika ini, hampir dah pagi-pagi ni, boleh tersasulah sikit-sikit, biasalah eh. Okey, dah 1.13 minit pagi hari ni, 24 Ogos 2026, bersamaan dengan hari Isnin, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Saya Easy temankan anda dalam Geng Burung Hantu sehingga ke pukul 3 pagi nanti. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang telah pun mengirimkan ucapan-ucapan di Facebook National FM sentiasa di hati. Ada Nenek Ani, ada Muhammad Ramli bin Jaafar, ada UPS dari Kuala Terengganu, Kak Ita Chot seperti biasa dari Ipoh Perak. Selamat tengah malam semua. Moh koma dengarkan National FM sentiasa di hati. Terima kasih Kak Ita kerana terus setia bersama dengan National FM. Ada juga lain-lain. Ada Abang Muhammad Ahmad Yusof, katanya semoga DJ sehat selalu, bertukar di Radio Nasional FM, terbaik buat semua pendengar Nasional FM. Ada Princess Sue juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, menerusi segmen Nasional GBH 12.6. Ada Ninda Wahida, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam semua sahabat geng GBH. Ada Muhammad Azhar Harun, selamat bertukar di Nasional GBH, semoga terus bersemangat menghiburkan semua pendengar setia dengan seleksi lagu-lagu terbaik dan informasi yang terkini. Abang Razak Balangi juga, selamat tengah malam Isnin, selamat bertugas di Nasional GBH 12.6, didoakan semoga berada dalam keadaan sihat walafiat. Ada Ramlah Din juga mendengarkan kami ketika ini. Ada juga sahabat kita Ebliana Rosliana Lia, salam bersyukur bahagia yang selalu rasa manis dan pahit dari Kampung Rumah Panjang Engkuru Baru di Saratok, Sarawak. Selamat tengah malam, selamat pagi, salam kedamaian, salam sejahtera, salam sayau, salam pengirindu meruan menua nangai semua kita. Yang ni bahasa etnik Iban ya. Saya bacakan, kalau nak ni, apa khabar semua, nama berita mana, baik, semoga kita baik selalu dan selamat menjalankan tugas kepada saudara Abah Izi yang memang paling hebat dan terbaik, buat semangat berpesa di konti Radio Nasional FM, mantap katanya. Ada Abdul Jalil Tahir juga, ada juga Rohatun Atun, selamat bertugas. Nur Isa juga mendengar dari Kampung Simpang Pulai, Kampung Kepayang, Ipoh Perak, Nasional FM sentiasa terbaik. Terima kasih kepada anda yang dah pun kirimkan ucapan-ucapan. Selain itu juga ada sahabat-sahabat saya

pun bersama dengan saya di TikTok. Terima kasih kepada anda yang setia menemani saya sehingga ke pukul 3-6 pagi nanti dalam GBH Gang Burung Hantu. Okey, untuk jam ini saya nak bawakan lagu-lagu dari era retro 80-an, 90-an dan juga lagu-lagu yang sedikit mengimbau kenangan anda lah. Okey, kita nak terus layan lagu ini. Lagu dari Zaitun Sameon, Menada Impian. Nasional FM, sentiasa di hati.

Mereka kecil pada usia tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

Itu dah tadi persembahan dari Skoin, Rindu-Rinduan Jadi Kenangan, membawa kita ke pukul 1.50 minit pagi ketika ini. Jadi bila bercakap tentang rindu ni, ada masa rindu tu datang tanpa kita minta kan. Tiba-tiba kita teringat dekat seseorang, seseorang yang pernah kita dengar, pernah pada senyuman, yang pernah menenangkan kita, pada satu kenangan yang sampai hari ini masih lagi tersimpan kemas dalam hati tu kan. Rindu tu kadang-kadang boleh katakan unik juga. Kita boleh cuba sibukkan diri, kita boleh cuba nak lupakan, tapi ada satu waktu, ada satu ketika tu kita nak mengembalikannya semua, kita nak melupakan tu sangat-sangat susah lah. Dan mungkin malam ini ada antara anda yang sedang merindui seseorang, seseorang yang jauh, mungkin juga seseorang yang sudah lama anda tak temui, seseorang yang kini hanya tinggal dalam kenangan. Untuk anda yang sedang merindu, biarlah lagu tadi tu menemani rindu anda dan dapat mengubat rindu. Okey, sambil-sambil itu juga kepada anda yang nak, masih lagi yang nak menghantarkan ucapan-ucapan, dah boleh terus hantarkan ke Facebook kami, Nasional FM Sentiasa di Hati. Yang nak bersama-sama dengan saya, mungkin ada topik perbincangan yang nak dibualkan, boleh terus ke TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Di situ kita buka laluan untuk kita berkongsi rasa, berkongsi cerita. Mungkin ada ujung minggu ini apa aktiviti yang anda lakukan, mungkin ada berlaku sesuatu yang menyebabkan anda rasa sedih, rasa gembira, boleh, tak ada masalah untuk kita sama-sama kongsi di ruangan TikTok Nasional FM Sentiasa di Hati. Sambil-sambil itu, kita nak dengar lagi antara lagu-lagu yang terkini, lagu-lagu yang menyentuh perasaan, mungkin bagi setengah orang. Dan ini lagu dari Wali Band dengan Doa Untukmu Sayang. Terus kekal bersama Nasional FM Sentiasa di Hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanun dan juga Al-Kayak ni dengan Lagdi Badi Ajani. Hey, lagu yang dipetik dari filem Kush Kush Hotahe pada tahun 1998. Dan komposer untuk lagu ni ialah Jatin Latif. Dan sedikit informasi tentang lagu ni yang saya dapat baca tadi. Lagu ni sebenarnya menggambarkan pertemuan kembali yang penuh emosi dan juga romantis antara karakter Rahul yang dilakonkan oleh Shah Rukh Khan dan juga Anjali, iaitu Kajol, setelah bertahun-tahun terpisah semasa sejak semasa kuliah. Dan ini juga menjadi salah satu soundtrack yang paling ikonik juga lagu ni pada tahun 90-an. Ramai juga rakan-rakan kita di TikTok yang terhibur dengan lagu-lagu ini. Katanya ada Kak Ita, kita nak berguling-guling atas katil dengan lagu ni. Jangan-jangan dah pukul 2.18 minit pagi dah ni. Takut nanti jiran-jiran terbangun pula kan. Dia kata kenapalah yang tengah bising-bising golik-golik terkatir dengan bunyi-bunyi tu kan. Okey, kita nak teruskan lagi lagu-lagu kita pada pagi ni. Kita nak kembali ni antara lagu-lagu yang mengimbau kenangan jugalah kan. Ini lagu dari kumpulan Dinamik dengan Di Antara Gadis. Teruskan bersama kami, jom kita layan Nasional Geng Burung Hantu National FM, sentiasa di hati.

0: sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Dah pun 2.32 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus bersama dengan kami dalam Geng Burung Hantu. Saya Izzy temankan anda untuk edisi hari ini 24 Ogos 2026 hari Isnin. Okey, terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menghantarkan ucapan-ucapan. Mungkin saya tak dapat nak bacakan kesemuanya. Nanti saya akan balas di ruangan komen di Facebook nanti. Ada Osman juga, Biah-Biah, saya itu ada juga Jordan Jimmy Tanggai dari Singapura hadir buat geng-geng burung hantu yang belum tidur. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pagi ini. Ada juga Atuk Merotai Kecil dari Johan Setia. Ini tempat saya ni, di Jalan Kebun Johan Setia. Ucapanku kepada lori bucin berhati di jalan, terutamanya Pak Samad, jom layan GBH. Ada Muhammad Muhaimin juga, katanya selamat tengah malam dan selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Burung Hantu. Raja Tun, Dr. Philip Maling, Ainul Jaffa juga terbaik, mantap, syabas, layan lagu-lagu terkini dan juga retro. Masa Saleh, terima kasih. Muhammad Jasnimon, Juana Ahmadi, Rashidah Edi, Salih API, Hasna Hasrani, ada juga Pak Su Omar, Lin Rose, Linda Syah Syaz, Santalia Berwas, Salih API, Ignas, Emma, Nani Ani, dan juga Nikmas, Janet Zai, Razak Balangi, Alfred Lamed, dan juga Daat Red, Ika Enricos, ramai lagi kawan-kawan kita PKA Amin yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Di ruangan TikTok juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang menemani saya ketika ini. Blank N juga masih ada lagi, Mikayo Asmadi Wadi, ada Ainun Manisa, ada juga sahabat kita daripada jauh juga yang daripada Sabah, Sarawak dan juga Singapura tadi yang turut mendengarkan kami pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kepada anda yang menjadikan Nasional FM sentiasa di hati anda. Jom kita terus layan lagu ini dari New Boys, lagu yang boleh katakan menggamit memori jugalah di era tahun 90-an dulu dengan Hanya Tinggal Sejarah.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.
1: 2.49 minit pagi ketika ini anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam geng burung hantu sehingga ke pukul 3 pagi. Kerana selepas ini Mira akan mengambil alih siaran, menyambung siaran kita sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada anda, kalau boleh saya kongsikan, mungkin ada yang merancang aktiviti nak ke Maha 2026. Kalau belum, inilah masanya untuk anda dan juga keluarga, rakan-rakan dan orang tersayang bersama-sama ke berkunjung ke acara agro terbesar yang penuh dengan pelbagai tarikan menarik. Maha ini nanti akan berlangsung pada 28 Ogos hingga 6 September 2026 di Maib Serdang. Jadi kalau tak datang memang rugilah, kena datang dan bawa pulang hasil produk agro yang menarik. Anda boleh dapatkan pelbagai buah-buahan segar, sayur-sayuran, hasil laut, makanan tempatan, produk usahawan agro dan pelbagai lagi hasil berkualiti yang ditawarkan di satu lokasi. Malah pengunjung juga berpeluang untuk melihat sendiri perkembangan sektor pertanian, agro makanan dan juga industri yang semakin berkembang di negara kita. Jadi jangan lupa, bermula 28 Ogos 2026 hingga 6 September 2026. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah pun menghantarkan ucapan-ucapan di ruangan Facebook Nasional FM Setia Sedia Hati, yang berada di TikTok ketika ini. Terima kasih banyak-banyak kerana membantu saya tapping-tapping sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan selepas ini Amira akan mengambil alih untuk bersama-sama dengan anda. Dan nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Dan selepas ini Amira akan bersama dengan anda, dah bersiap sedia di luar sana, akan membawakan pelbagai hiburan, informasi dan juga muzik yang terbaik untuk menemani anda pada hari ini. Akhir kata, saya Izzy mohon undur diri terlebih dahulu. Jumpa lagi di lain waktu. Kekal bersama Nasional FM. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: Pembuli jalan raya tidak kenal mangsa. Terdapat kes kecederaan malah meragut nyawa.
1: Bagi mengelakkan diri daripada menjadi mangsa, amalkan sikap bertenang.
0: Sekiranya anda menjadi mangsa, segera catatkan nombor pendaftaran kenderaan untuk tindakan sewajarnya.
1: Elakkan sebarang provokasi.
0: Pasang kamera papan pemuka atau dashcam.
1: Buat laporan polis sekiranya anda menjadi mangsa.
0: Elak jadi pembuli. Amalkan sikap kompromi.
2: Pesanan ini dari kami, Nasional FM.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Mereka kecil pada usia, tetapi besar pada bakat. Dari seluruh negeri, bintang-bintang cilik bakal menyerlah di pentas impian. Siapakah yang bakal mencuri perhatian dan menjadi bintang pilihan anda? Nantikan Bintang Kecil Zon Semenanjung hanya di RTM, saluran pilihan anda.

0: Geng Burung Hantu Nasional FM.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Anda masih lagi mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih kepada rakan penyampai Easy yang telah menemani anda dari jam 12.30 malam sehingga 3 pagi. Dan kini dah masuk jam 3 pagi, Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Jadi apa pun yang sedang anda lakukan waktu ini, terima kasih kerana telah memilih Nasional FM sebagai peneman anda. Jadi kita santai-santai sahaja untuk 3 jam akan datang. Kesana sini, langkah berseri, Mira di sini menceriakan hari anda.

Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

Baru saja kita dengarkan Demi Cinta daripada Fabians. Hei, kalau dah namanya Demi Cinta kan, macam-macam kita sanggup buat. Ada yang sanggup berkorban, sanggup bertahan, dan ada juga yang sanggup menunggu. Tapi kalau yang menunggu tu, kena tahu juga sampai bila kita nak tunggu kan. Jangan sampai kita dekat sini setia menunggu, tapi dia dekat sana langsung tak tahu yang kita tengah menunggu ni kan. Apapun, kalau kita sebut tentang menunggu ni, memang kena sangat dengan lagu yang saya akan mainkan untuk anda selepas ini. Di sana menanti, di sini menunggu daripada UKIS. National FM, sentiasa di hati.

Satu nama tetap di hati daripada I. Baru saja kita dengarkan di Nasional FM, sentiasa di hati. Bila kita sebut tentang satu nama yang tetap di hati ni, mesti masing-masing ada satu nama yang terus terlintas di fikiran, kan? Tak semestinya pasangan, boleh jadi ahli keluarga, rakan-rakan atau seseorang yang pernah tinggalkan memori tak kisahlah pahit atau manis dalam hidup kita. Tapi Mira nak pesan satu saja pagi ni, tak kisahlah siapa pun nama yang ada dalam hati anda semua sekarang, pastikan Nasional FM pun ada satu tempat yang khas dalam hati anda semua, okey? Sebab kami di sini akan terus menemani anda dengan lagu-lagu dari satu generasi ke satu generasi. Dan daripada satu nama yang tetap di hati, kita beralih pula kepada satu nama yang cukup manis untuk disebut, Juwita. Selepas ini kita layan Juwita daripada Salim, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati. Malaysia.

Nasrul FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Baik, kadang-kadang nak rasa bahagia ni tak perlukan benda besar pun kan. Ada hari kita dapat makanan yang kita mengidam pun dah cukup. Ada orang bila nampak gaji masuk, ya Allah indahnya dunia. Dan ada juga yang cukup sekadar dapat mesej dari seseorang yang ditunggu-tunggu pun dah cukup untuk membahagiakannya kan. Jadi Mira nak tahu, untuk geng buruh hantu ni, apa satu benda kecil yang boleh buat anda gembira ataupun mood anda menjadi lebih baik? Cuba kongsikan dengan Mira di TikTok Nasional FM kepada mereka yang mungkin sukar untuk lelapkan mata atau sekadar ingin peneman, boleh singgah sebentar di TikTok Nasional FM. Kalau saya boleh menyapa beberapa yang sedang menemani saya sekarang, kita ada Wani, ada Lavender Girl, Bro Admir, ada The Sale, ada Khairul Anwar, Kopi Kampung Tanjung Lepeh, ada Yong Iza, ada siapa lagi ni? Ramai lagi, kejap saya sudah sebut ramai lagi ya. Okay, ada Ita Choi, ada Mel, ada Saidatina Ajira, Matahari, Norfisha Jaafar, Amy, Farhana Batrisha, Zul, Sabariah Awang, Adam, Azamah Usin 5 dan ramai lagi. Jika anda ingin berkongsi atau sembang santai sahaja, boleh singgah di TikTok Nasional FM. Okey, saya akan mainkan lagu seterusnya iaitu Layar Impian daripada Ella.

0: Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.9 FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi kita dengarkan lagu Janji daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Bila kita sebut tentang janji ni, memang mudahlah nak buat kan? Memang mudah nak berjanji dengan orang. Tapi nak tunaikan tu yang kadang-kadang agak mencabar ya. Jadi kalau kita dah berjanji dengan seseorang, cubalah untuk pegang pada janji itu. Jangan main-main dengan janji. Jangan hari ni janji lain, tiba-tiba esok ceritanya lain pula. Tak jadi pula janji tu. Tapi Mira pun ada satu janji untuk pagi ni. Mira janji akan terus temani anda sampai jam 6 pagi nanti. Jangan, kalau anda masih berjaga ataupun seperti rakan di TikTok saya sekarang, ramai yang sedang menyiapkan juadah, nasi lemak lah, kuih semua. Sampai kecoh Liu Ailio saya ya. Membaca nama-nama kuih yang disebut dalam TikTok ni. Jangan ke mana-mana. Kita teruskan pagi ini bersama-sama. Dan selepas ini, lagu khas untuk semua gadis Melayu di luar sana. Kita dengarkan Gadis Melayu daripada Datuk Jamal Abdillah. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayan? Ada pencuri ke?
3: Dayan, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang. Di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

Itu dia pening, tajuknya lagu tu tajuk pening ya. Bila kita sebut pening ni, saya rasa masing-masing ada benda yang boleh buat kepala kita ni berpusing, pening. Ada yang pening fikir kerja, ada yang pening fikir duit, ada juga yang mungkin pening bila mesej yang dah hantar nampak dua tik tapi balasan tak kunjung tiba. Yang tu bukan pening saja. Mulalah buka balik mesej tu kan, tengok saya ada salah cakap ke kan. Tapi jangan pening lama-lama. Kita nak tukar sikit topik kepada sesuatu yang lebih menyenangkan hati, insyaAllah. Saya nak tanya, Mira nak tanya, siapa paling comel dalam hidup anda? Pasangan, ahli keluarga, kucing, atau anda sendiri? Jika jawapannya anda sendiri paling comel, saya suka keyakinan itu. Tak perlu tunggu orang lain puji. Kita sendiri puji diri sendiri kan. Daripada lagu pening, kita teruskan dengan lagu seterusnya, Paling Comel.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira Manja Manis yang akan menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Okey, masuk sekarang ni mungkin ada yang dah mula menguap. Jadi saya nak kongsi satu fakta menarik mengenai menguap. Anda tahu tak, menguap pun boleh berjangkit. Kadang-kadang kita tak perlu tengok orang menguap pun. Dengar orang bercakap tentang menguap, baca perkataan menguap pun dah boleh timbul rasa nak menguap. Ni saya dah bagi tahu, dah sebut perkataan menguap banyak kali ni. Ada tak yang dah mula rasa nak menguap tu kan? Kalau betul anda sedang menguap, jangan salahkan saya pula. Mungkin badan dah mula bagi hint atau petunjuk yang anda perlu berehat. Jadi siapa yang perlukan rehat, pastikan rehat secukupnya sebelum anda mulakan hari anda untuk pagi esok dengan lebih bertenaga. Tapi kalau ada yang masih mungkin bekerja ataupun memang perlu berjaga hari ini, jangan risau, Mira sentiasa menemani anda. Kita akan terus menghiburkan anda sampai jam 6 nanti di National FM, sentiasa di hati.

Itu dia, kembali senyum. Sentiasa senyum dengan Nasional FM. Sentiasa di hati. Masih bersama Mira. Okay, Mira nak tanya geng-geng burung hantu ni. Pernah tak anda rasa satu hari tu, semuanya macam tak kena? So benda macam tak jadi je. Benda yang kita rancang tak menjadi. Mood, emosi pun entah ke mana. Pendek kata macam ibarat ada gerhana lah. Sekejap, pendek kata macam gerhana sekejap lah dalam hidup kita tu kan. Tapi kalau difikirkan, gerhana ni pun bukan selamanya kan. Dalam gerhana tu sampai waktunya, cahaya pun akan muncul. Sama juga seperti hidup. Kalau ada sesuatu yang kurang menjadi untuk anda hari ini, emosi tak tentu hala, jangan biarkan satu perkara itu menentukan keseluruhan hari anda, okay? Dan bercakap tentang gerhana, kebetulan lagu selepas ini pun ada tajuknya gerhana. Tapi yang ini siap dengan package lain tau, Cinta dan Luka. Ini dia, Gerhana Cinta Luka daripada Iklim. Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati. Masih bersama Mira menemani anda sehingga jam 6 pagi nanti. Sekarang dah pun masuk jam 5 pagi. Kadang-kadang bila kita tengok jam ni macam baru sedar. Cepat betul masa berlalu kan? Cepat betul masa berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Mungkin ada benda yang kita dah rancang. Mungkin ada yang dah tercapai. Tapi mungkin ada juga yang masih tertangguh. Tapi tak mengapa kalau perjalanan kita sedikit perlahan. Yang penting masih bergerak. Kalau pagi ini anda sedang cuba untuk memulakan sesuatu yang baru ataupun memulakan sesuatu semula, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Dan untuk satu jam terakhir ini, saya Mira masih ada untuk menemani anda. Nasional FM sentiasa di hati.

sifat hamba yang disukai Allah Subhanahu Wa Taala merupakan sebagai satu peringatan buat diri saya dan diri para pendengar sekalian bahawa daripada Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, dia mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa kata Nabi, innallaha yuhibbul abda attaqiyal ghaniyal khafi. Maksudnya sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala ini mencintai hamba yang bertakwa. Hadirin sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kisah bagaimana seseorang yang kaya meletakkan kekayaannya perlu dibahagi sama rata. Bila kisah yang sedikit ini dikongsikan, adakah orang seperti ini pada masa sekarang? Bayangkan Ibn Amir sudah membeli rumah. Bila didengarkan rumah yang dibeli ini dalam keadaan orang tu yang menjual pun dia menangis. Rupanya Ibn Amir yang baik hati ini adanya sifat ketakwaan pada dirinya. Dia memulangkan semula kunci rumah tu. Kalau kita hari ini agak-agak bagaimana hadirin sekalian. Inilah juga diertikan sebagai kekayaan yang cuba diertikan dalam perkongsian yang baik. Mungkin kita boleh lihat pada setiap orang keliling kita. Ada juga yang berlaku. Alhamdulillah. Kerana ketakwaan mampu mengubahkan sesuatu kehidupan yang baik ke dalam yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Lais bin Sa'id setiap hari tidak akan bercakap kecuali setelah memberi sedekah kepada 360 fakir miskin. Seseorang datang ke rumah kawannya. Tuan rumah berkata, ada apa? Penting sekali nampaknya. Orang tersebut menjawab, benar, saya berhutang 4,000 dinar. Apabila tuan rumah memberi 4,000 dinar untuk menyelesaikan hutangnya, orang itu pun pulang. Tuan rumah menemui isterinya sambil menangis. Isterinya bertanya, kenapa menangis? Bukankah orang itu sudah ditolong sepenuhnya? Suaminya menjawab, benar, dia tergesa-gesa pulang sedangkan dia belum sempat menanyakan hal-hal kekurangan-kekurangan yang lain. Barangkali dia masih memerlukan lebih daripada itu. Bolehlah wang simpananku aku berikan kepadanya. Masya Allah. Benda yang telah dibantuin, telah dibantunya dan dia cuba juga ingin tahukan apa lagi yang perlu saya bantu. Subhanallah, orang yang baik meletakkan kebaikan itu kerana asas ketakwaan dan inilah sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Lail ayat 5 hingga 7, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Antara maksudnya, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni syurga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Inilah jalan yang bunah, jalan yang mudah untuk kita sampai ke syurga yang kekal abadi. As-Sabuni berkata, siapa yang menyedekahkan hartanya dan infak semata-mata kerana Allah di samping bertakwa kepada Tuhannya lantas menahan daripada segala yang diharamkan Allah. Ibn Kathir pula berkata, dia dikurniakan apa yang diperintahkan dengan mengeluarkannya dan bertakwa kepada Allah pada segala perkara, merekalah yang layak mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian dan juga para pendengar

0: Moga-moga mendapat keberkatan, keberkahan dalam hidup kita, kerana nilai kehidupan kita perlu seiring dengan apa yang kita lakukan. Inilah kasih sayang dan cintanya Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam salah satu role model, idola kita untuk kita jadikan satu kebaikan dalam hidup. Kalau kita hidup berjiran, kalau dulunya jiran rajin berkongsi kuih, bertukar piring kan, hari ini dia bagi kuih, bagi gulai, ada buat bubur lebih berkongsi, itulah juga antara keikhlasan yang meletakkan besarnya adab berjiran. Jiran yang susah, kita cuba bantu. Jiran yang tak mampu nak pergi ke hospital, kita mampu menolongnya. Kita tak nampak ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang mengganjarkan sebaik-baiknya buat kita, tetapi dapat kita rasai bila mana perasaan manusia itu benar-benar adanya itqan, adanya takwa kepada Allah, adanya kasih, adanya sayang, maka terpupuklah satu jalinan silaturahim yang berkekalan. Inilah juga antara firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Talaq ayat 7, di dalam maksudnya hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. Inilah kita minta. Kita minta dalam duha kita, yang jauh biar dekat, jika daripada perut bumi keluarkanlah. Inilah kita pohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana keikhlasan orang, cubalah kita hari ini meletakkan benar-benar keikhlasan kehidupan kita ni. Sekurang-kurangnya seorang ayah ni memang dia ada ego dia tinggi, seorang lelaki, seorang ibu adanya sifat yang benar-benar dia ni leader kan. Bila jadi pemimpin dia akan keras. Tetapi hari ini saya bukan ingin mengajak semua menangis, tetapi cubalah muhasabah balik diri kita sejauh mana kekuatan kita hari ini. Dan juga kita menangis bukan kita lemah, tetapi kita menangis inni khauf, kita takut di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ada juga dosa yang kita lakukan tak mampu lagi kita nak bersihkannya, tak mampu lagi kita nak clearkan lagi dalam kehidupan kita. Moga inilah manfaat, manfaat dan juga peringatan yang membawa kita ke jalan yang benar, jalan yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam sebuah hadis lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa. Mungkin doa ini rajin kita aminkan, tapi cuba kita amalkan pula. Kita sama-sama amalkan dan kita terapkan dalam diri kita. Sesuatu yang baharu perlu dipikul dan juga perlu dibawa pada seseorang manusia itu bila adanya pembaharuan. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, takwa, pemeliharaan diri dan juga kekayaan hati. Kita banyakkanlah tuan-tuan. Apa tuan-tuan baca dalam solat pun tuan-tuan dah banyak dah berdoa, tetapi mungkin kita kurang untuk fahami dia. Kita duduk antara duduk antara dua sujud, bila kita duduk antara dua kita pun dah baca dah Rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'afa'ni, itu antara dua tahiyat yang kita duduk kita dah baca dah. Lepas kita dah baca, kita cuba fahamkan, kita minta ampun pada Allah. Inilah merupakan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Abu Lais Al-Samarqandi meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun min kunuzil birr, kitmanun sadaqah wa kitmanun waj' wa kitmanun musibah." Maksudnya, tiga perkara termasuk dalam khazanah ketaatan: menyembunyikan sedekah, menyembunyikan penyakit dan menyembunyikan bala musibah. Alhamdulillah. Apa yang tuan-tuan, apa yang sedang mendengar, hari ini saya yakin dan percaya apa yang kita lakukan dengan sedekah yang kita kongsikan, itulah yang Allah nampak. Biarlah sejauh mana pun kita berkongsi, tetapi Allah tahu apa yang niat kita yang mendalam untuk kita melakukan kebaikan. Hari demi hari manusia akan berubah. Berubah dari segi faktor umur, berubah dari segi fizikal dan berubah dari segi bagaimana yang buruk terus jadi baik. Alhamdulillah. Kalau yang baik, teruskan kebaikan. Moga kebaikan ini membawa kita salah satu wadah perjuangan, wasilah kehidupan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Imam Asy-Syafi'i berkata, perkara yang paling mulia ada tiga. Pertama, merasa kaya walaupun hartanya sedikit. Kedua, wara' ketika sunyi, iaitu duduk bersendirian. Dan ketiga, perkataan yang hak, iaitu benar, yang diucapkan kepada orang yang diharapkan bantuannya atau ditakutinya. Inilah perlu kita terapkan dari diri kita. Moga inilah apa yang dikatakan sebagai satu wadah permulaan awal manusia kepada kebaikan, mampu membawa dia baik sehingga akhirat yang kekal abadi. Akhir sekali, Al-Mughirah Ibn Syu'bah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, sesungguhnya Musa alaihi salam bertanya kepada Tuhannya, bagaimanakah tingkatan para penghuni syurga yang paling rendah? Tuhan menjawab, seseorang datang setelah semua penghuni syurga masuk ke dalam syurga. Orang itu berkata, wahai Tuhanku, bagaimana mungkin? Kerana manusia sudah berada di tingkatannya masing-masing dan mereka menerima apa yang telah diberikan kepada mereka. Dikatakan kepadanya, apakah kamu reda mendapatkan seperti apa yang dimiliki seorang raja di dunia? Orang itu menjawab, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu. Kemudian yang seumpamanya lagi dan yang seumpamanya lagi, yang seumpamanya lagi. Itulah tiga kali yang ditekankan kepada kita. Dikatakan pada kali yang kelima, aku reda wahai Tuhanku. Tuhan berfirman, demikian itu menjadi milikmu dan 10 kali ganda daripadanya, dan bagimu apa jua yang kamu ingin dan apa yang kamu suka. Orang itu berkata, aku reda wahai Tuhanku. Jadi keredaan manusia seiring dengan apa yang telah dilakukan. Itu sebab sebelum nak tidur, sayang, abang, kita minta maaf sama-sama. Sama-sama kita maafkan semua orang di luar sana. Kita ikhlaskan niat, moga ada yang baik, barulah baca doa. Lepas tu kita selawat Ibrahimiyah. Dalam keadaan tidur yang nyenyak, dikongsikan sebagai satu kebaikan. Musa bertanya lagi, wahai Tuhanku, bagaimana pula tingkatan syurga itu paling tinggi? Tuhan menjawab, mereka inilah orang-orang yang kuinginkan. Aku menanam kehormatan mereka dengan tanganku, dan aku pula yang memberi tanda padanya yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan tidak pula terlintas di hati seorang manusia pun. Allah sentiasa welcoming kita. Marilah ramai-ramai jadi baik. Antara sifat ini di dalam kongsi yang dikongsikan, sifat hamba yang disukai Allah ini menjanjikan bahawa syurga yang kekal abadi buat kita semua. Pertama sekali diingatkan pada kesimpulan akhir bahawa pertamanya adalah ketakwaan. Letaklah ketakwaan manusia sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejauh mana ketakwaan itu mampu membawa manusia hari ini kepada kebaikan. Moga kebaikan ini seiring dan berdiri tegaknya kita bersama di dalam ruangan saf, berdiri tegaknya kita menghadap Ilahi, usalli lillahi ta'ala, saja aku solat kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ini benar-benar kita letakkan kekhusyukan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga manfaat kebaikan ini berterusan buat kita semua. Dan akhir sekali, janganlah lupa, banyakkanlah kita dengan berdoa. Mungkin doa yang ringkas mampu untuk membawa kita ke syurga yang kekal abadi dan juga mampu diampunkan segala dosa-dosa kita. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk sentiasa mengingatimu. Kita pohon pada Allah untuk sentiasa berterima kasih kepadamu, ya Allah. Bantulah aku, ya Allah, untuk memperelok ibadahku. Kita mohon Allah juga bantu, tuan-tuan. Mungkin kadang-kadang kita dah nak tersasar, tergelincir pada jalan yang diridai. Cuba kita patah balik dan kita lakukan balik laluan yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana benar, ihdinas siratal mustaqim, insya-Allah itulah janji yang membawa kita ke jalan yang benar dan juga syurga yang kekal abadi. Moga perkongsian yang baik ini mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita sampaikan kebaikan. Moga Allah merahmati kita semua. Perjumpaan kita pada kali ini, akhir kalam marilah kita sama-sama mengaminkan doa. Moga ada doa yang termakbul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan mengubah kehidupan kita kepada ke arah kebaikan.
1: Allahumma

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 24 Ogos 2026 Masihi bersamaan 11 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Telah masuk waktu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah, iaitu pada pukul 5.01 minit pagi, wilayah Persekutuan Labuan 5.04, Kuching Sarawak 5.29. Dan bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu subuh ialah pada pukul 6.01 minit pagi, Kuala Terengganu-Terengganu 5.53, Kuantan Pahang 5.56, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.54, Bandaraya Melaka-Melaka 6, Seremban Negeri Sembilan 6.1, Shah Alam Selangor 6.1, Ipoh Perak 6.3, Georgetown Pulau Pinang 6.4, Alostar Kedah 6.3 dan Kanga Perlis 6.3 minit pagi. Tak terasa sudah 3 jam kita bersama dari jam 3 pagi tadi dan sekarang sudah menghampiri jam 6 pagi. Terima kasih kepada anda yang setia bersama Mira sepanjang Geng Burung Hantu pagi ini. Yang dengar dari awal, yang baru dengar di pertengahan jalan, semuanya saya hargai. Semoga pagi yang bermula ini membawa perkara yang baik, dipermudahkan segala urusan dan apa saja yang anda rancang berjalan seperti yang diharapkan. Saya undur diri dulu. InsyaAllah jam 6 pagi hingga 10 pagi nanti, geng Tiga Suara yang akan menemani anda. Jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bidaul Islam.
1: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedekah bukan tunggu kaya. Tuan-tuan puan-puan, hari ini dalam kalangan masyarakat kita, kalau kita pergi ke pasar raya, mall-mall, fush, kita sekali belanja tu, apa ni RM10? Macam mana kamu nak pergi mall dengan RM10? Tak boleh, kan? Paling kurang RM50, RM1, beratus-ratus kadang-kadang kan. Itu baru makan, belum cerita shopping lagi, belum tengok wayang lagi. Woi, beratus-ratus belanja. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita pergi masjid, kita pergi surau, nak keluar RM10 tu terketar-ketar tangan ni. Betul ke? Cuba cek lagi, kok ada RM1, kok ada yang warna biru. Allah tak ada juga, tak apalah, saya scan QR code RM1. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kenapa benda ni berlaku? Kan, kadang-kadang sebab kita tak nampak, kan? Sebab itu bezanya orang yang beriman dengan orang tak beriman. Bukan, maksud saya, orang yang beriman ni dia percaya dengan benda yang tak nampak, kan? Jadi kita kena percaya, kan? Kadang-kadang ialah di pasaraya-pasar raya tu benda dah nampak depan mata, sebab itu kita boleh keluar duit sebanyak mana yang kita boleh pun. Nak beli kereta RM100,000 pun kita boleh bayar. Tetapi kalau kita nak bersedekah, kalau kita nak berwakaf, kita tak nampak duit kita tu pergi mana. Itulah dia membezakan iman dengan tidak iman. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ketahuilah Allah SWT berfirman, kan? A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sadaqallahul azim. Perumpamaan orang yang bersedekah ni seperti sebiji benih yang menumbuhkan 7 tangkai, kan? Kemudian daripada setiap tangkai itu ada 100 buah dan hasilnya, kan? Dia macam pokok lah tuan-tuan. Kalau kita bersedekah ni macam kita tanam pokok. Ada tak orang tanam pokok lepas tu esok dia nak dapat hasil terus? Tak dapat. Kurang-kurang setahun ke, berbulan-bulan ke. Jadi itulah sedekah tuan-tuan dan puan-puan. Kita tanam tu, waktu kita sedekah tu, harga benih tu, pokok kalau kita tanam tu murah je. Tapi kita tanam, kita akan tuai bila tuan-tuan dan puan-puan? Waktu dekat akhirat. Dekat akhirat, benih kecil yang kita tanam tu menjadi pokok yang sangat besar. Pokok apa? Pokok pahala. Kan? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tentang bersedekah ni, macam yang saya pernah sebut dalam episod yang sebelum-sebelum ini, bak kata Prof Hamka, kan, kita jangan tunggu kaya. Aku ni miskin lagi, kan, macam mana aku nak bersedekah, kan? Aku pun tak cukup makan lagi, kan? Jangan tunggu kaya baru kita nak bersedekah. Confirm kalau kita tunggu kaya tunggu baru nak bersedekah, saya boleh guarantee waktu dah kaya pun dia tak bersedekah juga nanti, ataupun dia sedekah sikit saja, kan? Tetapi kalau kita mula praktiskan bersedekah, tak kiralah kita kaya ke, kita tak kaya ke, kita praktiskan bersedekah. Bersedekah ni tuan-tuan puan-puan, tak semestinya jumlahnya mesti besar. Tetapi yang penting kita bersedekah. Ada orang tu gaji dia mungkin minimum sahaja, tetapi sebab dia sentiasa tolong. Mungkin barangkali ada jiran-jiran dia yang lebih susah daripada dia. Ada sepupu-sepapat dia yang lebih susah daripada dia. Dia bagi sikit je, dia bagi. Alah, RM10 je korang. RM50. Tetapi dia selalu bagi, dia selalu tolong. Dan rupa-rupanya semakin lama Allah curahkan rezeki semakin banyak. Tiba-tiba naik jawatan. Tiba-tiba ada orang bagi itu. Tiba-tiba dapat ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita perbanyakkan bersedekah. Lagi banyak kita bersedekah, lagi percaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk beri lebih banyak rezeki kepada kita. Sebab dia tahu bila Allah berikan kepada kita rezeki, kita akan bersedekah kepada orang yang memerlukan. Wallahu alam. Jom sama-sama kita perbanyakkan sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam
1: #penyiaranjakim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Pertemuan untuk edisi hari ini, hari Isnin 24 Ogos 2026 bersamaan dengan 11 Ramiu Awal 1448 Hijrah AA di studio. Sebentar nanti akan ditemani oleh rakan setugas DJ Yaya dan ditemani oleh rakan jurutera yang bertugas Syafiq Masihan. Siaran yang terbaik anda terima bermula sekarang sehingga tepat pukul 11 pagi nanti melalui dua frekuensi yang dipancarkan 104.8, 87.5 dan juga melalui live streaming di RTM Click di pautan radio tempatan. Untuk panduan saudara muslimin dan juga muslimat, masuknya waktu solat fardu subuh bagi daerah Langkawi sebentar lagi tepat pada pukul 6.05 pagi.

Assalamualaikum saudara muslimin dan juga muslimat yang dimurati sekalian. Sebentar lagi tepat pukul 6.05 pagi masuklah waktu solat fardu subuh bagi daerah

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Ya Allah, Tuhan yang ampunya seruan azan yang sempurna ini dan salah yang akan didirikan, kurniakanlah ke atas Nabi Muhammad kelebihan, kemuliaan dan ketinggian serta kedudukan yang utama sebagaimana yang Engkau telah janjikan.
1: Azan itu tadi menyuruh umat Islam menunaikan solat dan menyuruh umat Islam mencapai kecemerlangan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dikasihi oleh Allah, syukur kepada Allah. Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa mengampuni kesalahan dan kesilapan kita. Itu tanda Allah ta'ala memberikan ruang dan juga peluang kepada kita. Adakah kita sedar? Adakah kita tidak sedar? Adakah kita ingat? Adakah ataupun kita lupa? Tanda yang kita ini berada di akhir zaman. Manusia sekarang ni dia dah tak segan dah. Dia dah tak malu dah dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang dia buat ketika ini dan juga masa kini. Dia tak malu dah. Manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, rela menceritakan kepada orang lain dosa yang dia buat tanpa rasa malu. Kan? Kalau kita pun malu nak cerita aku buat maksiat, na'udzubillah min zalik, malu. Tapi manusia zaman sekarang ini, tuan-tuan, hilang sifat tadi. Nah, kita dengar daripada salah satu riwayat Bukhari, mafhum daripada hadis, semua umatku diberi keampunan, semua kecuali mereka yang melakukan dosa secara terang-terangan. Mereka buat secara terbuka, bukan sekadar tu, dan menceritakannya, menceritakan apa yang mereka buat, menceritakan apa yang mereka lakukan dosa tadi dengan perasaan tanpa rasa malu. Tuan-tuan, dengan perasaan tanpa rasa malu kepada Allah, malu kepada siapa-siapa. Dah heran apa aku kubuk masing-masing. Kan, selalu kita diungkapkan seperti tadi. Nah, kita jangan lupa, tuan-tuan. Nah, kecuali gulungan ni, umatku diampun, diberi keampunan semua kecuali geng ni. Jadi kita jangan terlibat dalam geng tu, mudah-mudahan insya-Allah. Nah, minta Allah Subhanahu wa taala jauhkan daripada gulungan-gulungan seperti yang disebutkan tadi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ceria Pagi.
1: Alright, selamat pagi langkah awal. Selamat pagi Malaysia untuk anda yang baru saja mendengarkan kami di frekuensi kemesraan ini. Berusi dua frekuensi yang dipancarkan 104.8, 87.5. Dan juga melalui live streaming yang boleh anda tonton, anda lihat, anda dengar di rtmclick.rtm.gov.my yang boleh anda muat turun di Google Play, di App Store dan juga di Apps Gallery. 24 Ogos hari ini, 11 Rabiul Awal 1448 Hijrah, AA di studio. Sebentar lagi Lakan Sugas Kak Ayah akan menyertai saya. Selamat memulakan pagi-pagi anda. Semoga apa yang anda rancangkan hari ini berjalan dengan lancar. Yang telah pun menjalankan tugas, selamat menjalankan tugas.

Alright, kita ke tanya-tanya berita luar negara yang saya dapatkan berusi berita harian online. Penerka haram Israel tingkat serangan, bakar harta benda, musnahkan tanah pertanian rakyat Palestin. Tentera Israel menahan 13 rakyat Palestin termasuk seorang kanak-kanak dalam serbuan di tepi barat yang diduduki ketika peronda haram Israel melancarkan serangan dengan turut membakar harta benda dan musnahkan tanah pertanian. Yang disediakan lagi jerebu rentas sempadan, Indonesia berhubung dengan negara jiran usaha tangani secepat mungkin. Mesir Palestin bincang kepentingan lindungi Gaza dan juga tebing barat. Rekod suhu malam paling panas landa barat daya AS. Penjual kereta disahkan sebagai putra Belgium selepas ujian DNA. Angka korban di Gaza meningkat 73,420 orang. Lagi yang dimuatkan 5 konvoi UAE bawa 800 tan bekalan kemanusiaan ke Gaza. Australia rekod kes pertama sesama burung pada mamalia. Ketua Tentera Pakistan lawat Tehran esok atau hari ini. MSF kecam Israel tutup siasatan serangan ragut Jawa empat kaki tangan. Sekurang-kurangnya 37 cedera gempa bumi 5.9 magnitude melanda timur Jepun. Dan yang terakhir, lebih 1,000,000 penduduk Palestin di Gaza bergelut dapatkan makanan dan juga air bersih. Itu saja tajuk-tajuk berita luar negara yang disediakan melalui berita harian online. Online dan juga berita-berita dalam negara akan menyusul lepas 9 pagi nanti.

Alright, sebentar lagi pukul 7 pagi macam biasa saya akan bawakan pendengaran saudara ke pusat berita radio RTM untuk ikuti utama 7 pagi dan sore ini akan terus bersama dengan anda selepas hari ini dalam sejarah sekitar pukul 7.12 pagi nanti.

0: Yang terbaik di Radio Malaysia Langkawi FM 104.8 ya untukmu.
1: Ya, Kak Ayah sudah memperdengarkan suaranya pagi ini.
0: Ya.
1: Sihat Kak Ayah?
0: Assalamualaikum, semua sihat. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Abang pun sihat saja.
1: Alhamdulillah. Tengok, sihat. Kita sihat selalu, Kak
0: Ayah. Sihat selalu, Abang. Ah. Happy birthday to you.
1: Berhati-hati.
0: Marin.
1: Kek.
0: Studio dah sedia kat luar, Abang.
1: Studio?
0: Silakan.
1: Itu
0: dia. Dia lambat sehari pasal kemarin abang tak ada.
1: Dia kira habis besar tu.
0: Boleh lah tak tu. Takkan boleh habis sekilo seorang-seorang.
1: Boleh lah tak ada kan. Kalau main banyak-banyak pun orang lain pun habis.
0: Oi.
1: Kan? Jadi buat main sekeping dengan sejorang.
0: Oh, main sekeping untuk abuan birthday boy.
1: Main sejorang sudah. Orang lain tak payah rasa.
0: Itu dia. Yang pentingnya birthday boy.
1: Betul lah. Orang lain tak payah kacau lah kan.
0: Itulah pasal.
1: Hari ni 24 hari bulan dah hari ni.

0: dah banyak darah dah.
1: Ai, bacok dah. Ha,
0: okay,
1: dalam hati. Selalu.
0: Tak boleh, Kak Ya. Tak boleh.
1: Ai.
0: Abang duduk lalu. Depan aduh. Abang Kak Ya tak nampak pun.
1: Aduh, ke tepi abang tak nampak. Kawanlah. Ai, kita pun besar punya.
0: Kita lalu pergi sana. Jalan tengok. Tak maaf. Awak Kak Ya tak pernah.
1: Ada.
0: Duduk belek juga. Tanggarah tu tak ada pun.
1: Kita percaya rumah abang pula.

0: Nampak ah, nampak jerbu ah.
1: Nampak jerbu.
0: Dia sekali tengok macam apa nama ni, kabus.
1: Ha, betul.
0: Ha, tapi semua kabus ni kalau dia hujan lebat petang kemarin sampai ke malam, kan baru dia berkabus.
1: Ya, betul.
0: Kalau
1: tapi
0: biasa
1: bukan
0: ni kelab ni dia jerbu.
1: Tapi kita jerbu.
0: Tapi kita jerbu bukan pada tahap kritikal lagi lah.
1: Ya, betul lah. Masih dalam mengutapa under control. Ya. Sebab semalam abang kalau nak tengok mengutapa ke langit kan? Nah. Tengok langit kan? Tak ada bintang, tak ada bulan. Ingat yang hujan.
0: Oh, iya ke?
1: Mula-mula macam tu lah rasanya. Tapi rupanya memang jerbu. Dia tutup tu. Tak nampak.
0: Oh, abang tak rasa sebab abang tidak menerap.
1: Oh. Menerap ke terterap?
0: Terterap. Okey, satu lagi refleksi agen gudara.
1: Refleksi.
0: Yang diterbitkan oleh
1: Suria Matahari, tapi matahari tak ada.
0: Tak ada.

0: Kat Yapan tadi okey Jojo ke ya? Tak tak ada jerbu-jerbu, nampak jerbu apa tak?
1: Jerbu.
0: Pasal abang main kelam lah.
1: Ha, yelah. Kelam lagi. Tadi
0: Kat Yapan
1: nampak. Nampak juga.

0: Ceria Pagi.
1: Refleksi.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa khabar para pendengar Langkawi FM? Bersama saya, Sehata, dalam Refleksi. Tuan-tuan dan puan-puan, tahu tak apa itu musibah? Pernahkah anda dilanda musibah? Saya percaya kita semua, manusia, di muka bumi ini tidak pernah lari daripada musibah atau masalah. Musibah boleh diibaratkan sebagai satu peristiwa yang tidak dijangka oleh manusia. Bila, bagaimana, siapa, semua ini kita tidak tahu. Musibah juga sudah menjadi rahsia ilahi yang hanya diketahui oleh Allah SWT. Dalam Islam sendiri, menganggap setiap dan segala musibah yang diturunkan kepada umat manusia merupakan sebuah proses pembelajaran dan kehidupan bagi manusia itu sendiri. Setiap orang setentunya memiliki cara yang berbeza dalam mendepani dan menghadapi musibah. Namun, Islam menganjurkan untuk kita menghadapinya dengan sabar, tawakal dan penuh keikhlasan serta tawaduk. Baik, mari saya kongsikan. Macam mana kita nak hadapi musibah, menerima musibah tersebut dengan hati yang terbuka. Apapun musibah yang menimpa kita, Islam mengajar kita bahawa kita harus menerima segala musibah itu sebagai bentuk dan manfaat beriman kepada Allah. Selepas hal tersebut, walaupun hal tersebut menyakitkan atau menyedihkan. Misalnya, kita kehilangan ibu bapa. Kawan-kawan, anggap sahaja hal tersebut merupakan sebahagian daripada takdir yang telah digariskan oleh Ilahi. Setentunya, apapun yang kita lakukan dan kita harus terimanya dengan lapang dada. Siapa kita untuk mempersoalkan musibah atau takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita? Seterusnya, ikhlas menerima musibah yang kita hadapi. Hal yang paling penting ialah mampu bersikap redha terhadap segala sesuatu yang menimpa. Kerana pasti akan ada hikmah dan nikmat yang akan Allah berikan kelak kepada kita. Selain itu, kita seharusnya bersabar menghadapi musibah yang Allah beri kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda, sabar merupakan satu kunci dalam menghadapi musibah. Sabar itu indah, tuan-tuan dan puan-puan. Para pendengar sekalian, bila kita dah terima musibah tersebut dan bersabar dan ikhlaskan hati, kita sewajarnya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal yang paling utama saat tertimpa musibah ialah memanjatkan doa kepada Allah juga sebagai cara agar hati kita tenang waktu menghadapi masalah. Kerana apapun yang terjadi, kunci utama ialah berdoa. Berdoa merupakan hal utama yang harus dilakukan dalam apa jua situasi. Kita seharusnya mendadah tangan kepada Allah di atas nikmat dan kesenangan tersebut. Sebaliknya, pada saat musibah menimpa, maka doa boleh dianggap sebagai salah satu cara mengadu kepada Allah. Ingat semua, setiap musibah membuatkan kita lebih dekat kepada Allah, lebih kuat, cekal untuk mendepani masa akan datang. Sampai jumpa lagi dalam slot yang akan datang bersama saya, Sehata, di Langkawi FM. Saya sayang anda semua.
1: Perkongsian refleksi itu tadi disampaikan oleh Sehata Hashim.

0: Okey, Kak Yah, jom kita tengok info cuaca pagi ini. Nak kata apa, Kak Yah?
1: Hari ini menerusi Jabatan Meteorologi Malaysia, tinjauan cuacanya adalah waktu pagi jelebu. Sampailah ke malam. Aduh, pagi, petang, malam jerebu.
0: Jerebu.
1: Dia. Dan suhu minimum 25 darjah Celsius, maksimum 33 darjah Celsius.
0: Okay. Kalau sampai 37-38, Kak Yah jaga.
1: Berjaga-jaga.
0: Mana kata tidur malam pun kena pakai aircon.
1: Iya, betul.
0: Kalau 38, dia 9. 38, dia berapa?
1: Patutlah kan.
0: Cuaca kalau di nak tahu apa nama suhu ni, tinggi tak tinggi, dia akan pergi tembok di Perlis dulu. Dia pergi sana dulu. Sana panas ya, kata. Jaga-jaga.
1: Itulah. Dah lah mereka pun 8 orang je lah. Tambah lah ni 9.
0: Mereka ingat pemarah ya.
1: Tapi tak apa. Mereka sikit-sikit pun mereka hebat lah.
0: Betul lah.

0: Alright, anda sedang mendengarkan kami bersama 2 pagi.
1: Bukan biasa-biasa.
0: Kak Yah. Kak Yah mungkin, kalau tengok, kalau tengok tajuk dia, Kak Yah.
1: Itu dia. Penjual kereta disahkan putera Belgium selepas ujian DNA. Abang. Pites cepat.
0: Kak Yah lah pites tengok. Mana pita? Oi, puteri mana lagi?
1: Puteri gunung. Gunung Raya.
0: Cerita
1: dia di Brussels, Belgium, putera Lauren dari Belgium secara sah ya mengiktiraf bekas penjual kereta Clement van den Kerkhove.
0: Dia ni orang Rusia apa? Van den Kerkhove. Chekhovi kot bunyi dia. Van den Kerkhovi.
1: Boleh
0: lah.
1: Baru 26 tahun sebagai anak lelakinya. Okey, dan putera Lauren adalah adik kepada Raja Philip, iaitu Raja Belgium yang memerintah ketika ini.
0: Itu dia yang kata ni, yang kata apa, tuah ayam nampak di kaki.
1: Tuah manusia, siapa yang tahu kan? Dan katanya menurut BBC, Clement ni hasil hubungan antara putera Lauren dengan penyanyi terkenal Belgium, Wendy Van Wanten.
0: Kita cari tengok lagi ada lagu dia.
1: Diterima sebagai anggota keluarga diraja dalam satu upacara di Dewan Bandaraya kira-kira 6 bulan lalu. Walaupun butiran mengenai upacara berkenaan baru didedahkan kepada umum, pengiktirafan itu sudah dimuktamadkan secara rasmi mengikut undang-undang.
0: Kita selalunya pakai apa ni, yang ni tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa tahu. Kita selalu guna itu di mana, Kak? Kita selalu guna kat mana? Kat mana lalu guna?
1: Kat mana?
0: Tuah ayam nampak di kaki tuah manusia, siapa yang kita guna?
1: Kat mana?
0: Ni apa nama, annual dinner kalau ada cerita betul.
1: Saya betul betul. Tak pernah betul, abang.
0: Tak pernah kan? What? Contoh kata ada apa 99 hadiah. Kan? Pi 100 orang. Hak ayam malang tu kita.
1: Kesian.
0: Sampai teror tu. Ada kawan abang, dia lalu start ada juga. Dia kata, abang, aku tak boleh pernah. Tak pernah boleh hadiah.
1: Tak pernah boleh no. Cakap betul.
0: Seorang lagi. Aku lah seorang tu.
1: Kita kena yang mana yang sama-sama lah. Kita apa yang macam tukar-tukar hadiah tu. Tu yang tu je lah.
0: Tukar hadiah tak mau kat dia.

0: Ya, Langkawi FM. Dua pagi bukan biasa-biasa.
1: Biasa. Abang ada tengok dalam apa nama dia ni, Bina Badan.
0: Okey.
1: Okay, Bina Badan dia kata kalau kita selepas naman apa semua, lepas tu kita nak breakfast kan.
0: Okey.
1: Dia kata dia nak makan pagi. Dia kata roti canai tak sesuai. Dia kata untuk kita yang nak mengamalkan diet ni.
0: Okay.
1: Sebab dia tepung gandum. Abang terlupa lah yang tu.
0: Okey, betul.
1: Dia kata, dia kata kalau chapati tak apa pula.
0: Betul.
1: Chapati tak apa pula. Ayam tu ambil ayam tandoori. Abang kata ambil ayam modal pun kasak-kasak betul. Ayam tanduri pun
0: biasa, makanan sihat tu memang modal besar sikit.
1: Kasak pun. Tapi dia ni seorang Bina Badan lah.
0: Tak apa, orang macam ni memang dapat tahu dah. Makanan, penjagaan, kesihatan lah. Semua tu kena tahu lah.
1: Kaya, Kaya tengok lagi yang tular di medsos, Kaya.
0: Okay.
1: Abang terlupa dah, abang dapat, abang cari tak jumpa tadi.
0: Okay.
1: Yang seorang perempuan ni, dia drive di highway. Ada orang ambil gambar.
0: Okay.
1: Tayar dia mungkin mula-mula tu pancit kot.
0: Pancat
1: kan. Lepas tu dia jalan, dia tak tahu tau. Last sekali sampai tinggal rim.
0: Allah.
1: Tayar tak ada, tapi dia still bawa drive, tak tahu, relax.
0: Dia pun macam tak perasan no?
1: Macam tak perasan.
0: Jumpa dah.
1: Mana dia?
0: Tu dia, jumpa dah. Ni dia gambar.
1: Iyalah,
0: tinggal rim saja.
1: Sampai terah tu. Orang perempuan ni apa yang dia tak erti? Okey, Kak Ayah mewakili orang perempuan. Apa yang orang perempuan tak tahu, orang perempuan tak kerti berkenaan dengan kereta?
0: Dia ni macam ni sebenarnya.
1: Dah bagi Kak Ayah lah.
0: Okey, bagi saya, saya seorang yang kena ambil tahu juga lah pasal kereta kan. Kalau tahap sampai tinggal rim ni, maknanya sampai tahap tak ambil peduli langsung.
1: Makna kata dia tak rasa apa, dia mungkin suspension dia bagus kot. Suspension kot je ni.
0: Ataupun ada juga orang jenis tak heran pun. Ni pernah berlaku depan mata saya lah, dekat highway. Sebelah saya kereta jalan mau buatan Malaysia lah. Memang tiba-tiba saja tercabut dia punya tayar. Tengah-tengah highway lah, nak sampai ke tol. Tercabut tengah tayar. Tapi itu lelaki. Macam mana tu?
1: Lelaki kan. Antara yang orang perempuan tak tahu, tak berapa reti. Abang beritahu lah kan. Tak berapa reti berkenaan dengan kereta ni ialah bau minyak. Tak tahu, tak berapa reti ataupun segan.
0: Tak semualah.
1: Tak semualah yang ni. Segan.
0: Kena habak dulu awal.
1: Segan nak bau minyak.
0: Segan
1: nak bau minyak. Laki bukanlah ada laki lah.
0: Iyalah.
1: Tak ada laki. Tak tahu lah ni. Tak ada laki. Ada lagi segan nak bau minyak. Nak turun, nak buku tu leceh. Kadang-kadang dressing elok, cantik dah. Semua orang nak turun bau minyak. Bau minyak lah bang.
0: Iyalah. Dia lah bau minyak. Lepas tu tangan pula kalau pegang.
1: Tangan lah kotor.
0: Alamak.
1: Lepas tu antara yang mereka tak tahu lagi mungkin nak tukar minyak enjin. Tapi ada orang yang, ada orang perempuan yang boleh survive yang tahu benda tu. Sebab kita bukan nak kena tukar sendiri. Tengok berapa bulan ada dekat dari bacaan di meter tu. Api dekat workshop, mereka buat semua.
0: Mereka
1: check semua ayat. Bila kita tukar minyak enjin tu, mereka check lah ayat apa semua. Mereka akan check. Tapi ada tak alert benda. Tapi yang ni abang, abang kupas tak terbit ni. Yang bawa kereta tayar pancat sampai tinggal rim saja.
0: Sampai tinggal rim pun sampai tak puas hati. Lain macam ni. Kau dia malu dah kau.
1: Tapi abang ingat lah. Abang ingat dia ni mungkin dia kerja dia apa nama driver kereta api.
0: Sungguhlah. Tak sedap langsung lah kalau kata-kata api berpancat
1: kereta api dia tak ada tayar.
0: Tak ada tayar lah kan. Aduh,
1: dia driver kereta api
0: lah. Driver kereta api lah. Tak tu.